0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi Karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rusarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kebun Raya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak APMI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Anda bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini di edisi 25 Agustus 2026. Saya Rata masih menemani Anda, pendengar, masih dengan menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di pagi hari ini. Informasi berita dari Pro 3 baru kita hadirkan untuk Anda. Dan pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar, dalam program kita Opini Publik. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali pendengar Opini Publik kita pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Saya Rata menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di hari ini tanggal merah, hari libur, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya, 1480 ya Hijriah ya. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda berbagai tema yang bisa kita angkat ya. Dan yang pastinya di hari ini di 9430108111973001 ada beberapa yang kita angkat untuk hari ini ya, tentunya kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang jatuh pada hari ini Selasa. Dan tentunya di tempat Anda mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan begitu ya pendengar ya, karena setiap daerah itu mungkin punya karipan lokal tersendiri atau mungkin ada tersendiri ya, tradisi tersendiri ketika merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena kalau untuk di Bangka Belitung itu yang saya tahu ya, ada beberapa daerah yang memang punya tradisi tersendiri ketika merayakan peringatan Maulid Nabi.

0: Nabi Muhammad. Nah, sebut saja mungkin yang saya tahu ya. Ada di mana nih? Kemuji ya. Kemuji, kemudian kayu besi, Nibung, kereta, itu yang saya tahu gitu ya. Nah, mungkin di daerah Anda juga adakah kegiatan-kegiatan khususnya begitu. Kemudian mendengar, iya kayaknya dampak karhutla semakin nyata saat ini beberapa daerah di Indonesia untuk kasus karhutlanya sudah cukup tinggi, sebut saja yang kita coba lihat gitu ya. Di beberapa tempat ada di Kalimantan Selatan, kemudian di Riau ya, beberapa pemberitaannya, kemudian juga di mana lagi ini yang memang ini untuk tingkat karhutlanya cukup tinggi ya untuk di Indonesia di 2026 ini, sehingga memang dari Presiden Prabowo begitu ya, ini menginstruksikan gitu ya, artinya dari kebakaran ini harus ada tindakan tegas atau sanksi lah gitu ya pendengar ya. Dan informasi yang saya baca juga ini ada beberapa perusahaan potensi kena sanksi terkait karhutla gitu di Indonesia. Dan tentunya dampak nyatanya dari karhutla sendiri yang mungkin sudah mulai dirasakan adalah kabut asapnya gitu ya pendengar ya. Dan ini memang menjadi informasi artinya kewaspadaan juga, karena asap karhutla ini bisa mengancam ke kesehatan juga ya pendengar ya. Informasi terbarunya ada 6 perusahaan yang kena sanksi terkait karhutla, ada 1.511 hektar terutama lahan di Kalimantan kebakaran. Nah, ini pendengar sebagai informasi juga untuk Anda. Ada hutan Kampariau juga dibakar. Nah, ini kan menghadapi ataupun di musim saat ini memang harus hati-hati ya ketika Anda melakukan kegiatan bakar-membakar ya, ini bahaya sekali ya, karena karhutla ini dampaknya luas sekali ya gitu ya pendengarnya. Nah, itu juga menjadi informasi juga untuk Anda. Kemudian pendengar, yang dikeluhkan oleh masyarakat terutama di Kabupaten Bangka ini katanya kesulitan mendapatkan beras kemasan 5 kg. Nah ya, nah ini menjadi informasi juga. Apakah seperti itu? Oke, kita coba penelpon. Ada yang gabung sama kita? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Masih baik kayaknya Pak Zadin ya?
1: Semoga baik selalu kita semuanya.
0: Baik, baik, boleh. Pak Zadin, silakan.
1: Masalah maulid, kalau dikatakan kita semalam ada ceramah, kemudian pagi ini nganggung kan? Ada halangan nanti berangkat ke Mandubarat.
0: Oh, Mandubarat juga ini ya?
1: Itu desa yang kelahiran saya, Mbak Leta sebut nama tadi.
0: Rayo ya? Rayo.
1: Rayo, desa Kemuji, Mbak Leta.
0: Iya, Kemuji, benar.
1: Z itu kan.
0: Oh, Z juga ya?
1: Iya.
0: Z Kemuji ya.
1: Iya, kayu besi.
0: Iya, kayu besi.
1: Ada apa sekolah polisi itu ikutlah sekarang ini.
0: Balun Ijuk. Oh iya. Lubuk Buntar ya.
1: Ya, itulah sekolah berarti kita memperingati manusia mulia itu kan. Nah, saya beralih ke masalah karhutla. Ini hampir setiap kemarau terjadi masalah Kalimantan sekarang ini kan.
0: Iya, benar. Kalimantan.
1: Kadang-kadang barita ya, memang perilaku manusia ini enggak bertanggung jawab ya kan. Kadang-kadang masalah lingkungan yang merusak apalagi kemarau. Kadang-kadang orang sengaja bakar kita lihat tuh, kadang-kadang terjadi kecil-kecilan di Bangka ini kan. Memang harus ada sanksinya. Kalau kata Wang, kemudian perusahaan besar itu kalau dia juga itu bagus tuh perintah Bapak Presiden ini kan, kita buat memang izinnya kalau dia moga melampaui batas kan ada ketentuannya kan.
0: Iya.
1: Kalau dia masih membangkang juga dimatikan usahanya, nggak lagi usaha yang punya itu. Tapi sih harus keberanian, harus ada ketegasan. Itu jangan istilahnya dikit-dikit, kalau dikit nanti nggak jeram, Mbak Reta. Karena manusia itu udah karena mohon-mohon, dia nggak bisa menggunakan akalnya lagi. Apalagi masalah bisnis, kan orang kan gelap mata biasanya kan. Itu bagus tuh, mudah-mudahan dukung, jangan cuma presiden gitu kan, bawa juga ya. Benar-benar daerah, kapolda, kepala daerah itu harus ikut campur. Kalau enggak, jangan takut dengan pengusaha. Misalnya ini kalau enggak diberi sanksi keras, mereka semakin kurang ajar mereka.
0: Benar.
1: Juga jangan yang bakar lah. Jangan yang kayak bermasalah pembakar lahan ini. Yang enggak perusahaan yang nakal, yang hak para buruh itu juga harus diberi sanksi keras oleh pemerintah. Siapapun yang ikut campur itu juga harus kena hukum juga kan. Nah, agar inisialnya benar-benar bersih kan, para buruh itu tidak dijadikan hanya buruh tau, tapi memang berulah hak-hak mereka bisa sejahtera. Itu aja masukan dari mereka.
0: Iya, tapi kalau di sana masih aman ya, untuk tingkat kebakarannya nggak ada ya.
1: Kalau yang parah sih nggak ada.
0: Nggak ada ya, amin.
1: Jadi itu orang yang nggak tanggung jawab gitu. Kalau itu syukur lah nggak kemana-mana kan.
0: Nasibnya
1: bagus, itu ada orang polisi yang kisahnya madam-madam, kasihan juga melihat hukuman polisi di orang yang berbuat jahat, beliau yang kenanya kan, mana untungnya nggak kemana-mana kan, nggak terlalu parah gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Dan kemudian manusia cepatlah sadar, janganlah merusak lingkungan, bakal ekonomi kita ini kan sudah diberi akal, penglihat segala macam, kok nggak maka itu, ini manusia mereka ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Zadin.
1: Sama-sama.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zadin ya. Halo, selamat pagi opini publik, Pak Marirwan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Baik, alhamdulillah menikmati satu batang rokok, segelas kopi hangat baratan ya.
0: Iya. Hati-hati ya putung rokoknya ya.
2: Enggak dong, di rumah langsung begitu udah langsung di dimatiin ke asbak aja.
0: Iya, karena kalau ini, berdasar informasi salah satu pemicunya bisa dari puntung rokok juga nih kalau kebakaran. Ah,
2: itu mah cuman hanya karena puntung rokok yang di kambing hitam kan dong. Seperti itu ada unsur kesengajaan. Barusan saya kan lihat Bapak Presiden itu mengumumkan bahwa ini ada unsur kesengajaan kedibakar, bahkan sudah 70 orang yang jadi tersangka. Itu aja seperti itu.
0: Iya.
2: Kalau toh memang hanya membuang puntung rokok itu jadi di kambing hitam kan, itu saya kira tidak setuju sih kan seperti itu. Memang mungkin salah satu, tapi tidak akan terjadi seperti pembakaran berpuluh hektar.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Kalau yang berpuluh hektar mah disengaja itu mah ya.
2: Ya iyalah seperti itu di antaranya ya.
0: Tapi kalau di sana
2: seperti halnya begini Barta, seperti halnya terjadi kebanjiran, sampah yang sekarang yang jadi kambing hitamkan, sekarang tidak setuju kalau buang puntung rokok itu di kambing hitamkan, itu seperti itu di antaranya ya. Setuju, ini barusan dibungkukan sudah ada 70 tersangka itu yang barusan saya dapat informasi dari salah satu media TV.
0: Apanya? Tersangka apa? Kebakaran?
2: Iya, tersangka pembakaran hutan kan sekarang yang paling terparah di Banjarbaru ya? Sama di Kalimantan Barat itu kan. Untuk di Jawa Barat, Bareta kan, Jawa Barat makan
0: aman ya?
2: Bukan daerah hutan, justru daerah hutan paling terluas kan di Kalimantan dan Sumatera itu kan. Kalau Jawa Barat mah cuman pernah di Cianjur 3 hektar tapi cepat bisa teratasi itu.
0: Baru-baru ini
2: sekarang. Ya pekan-pekan kemarin cuman langsung itu bukan hanya ini, warganya terus terjun semua itu kan seperti itu. Bahkan dibantu dengan pemadam kebakaran supaya menjaga jangan sampai masuk ke daerah kependudukan itu cuman gampang diatasi. Enggak, kalau sumber-sumber kita juga ada, tidak seperti halnya di Kalimantan. Nah sekarang beginilah, tadi Bapak Presiden kita kan menghimbau kepada harus dihukum dengan seberat-beratnya itu kan. Seperti betul itu. Jadi begini Mbak Reta, setiap ada masalah terus kan, segala jadi masalah. Apa sih untuk melegakan menangkan di hati rakyat segala. Barusan cakap berita beras 5 kilogram juga susah. BBM masalah, beras masalah, apalagi sekarang alam juga masalah. Seperti siapa sih? Karena sekarang yang merusak alam membakar itu bukan masyarakat semacam saya, tuh kan? tidak salah kalau Al-Quran mengatakan sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia, tangan-tangan manusia seperti apa? Bukan manusia seperti Ahmad Irwan, bukan manusia seperti Pak Ajadin yang warisan, bukan. Justru merawat, melindungi alam itu dilestarikan, bukan untuk dirusakkan. Tapi kan mereka-mereka yang merusak punya kekuatan, kekuatan jabatan, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Nah kalau Mbak Reta, kalau kita menengok ke belakang, ketika Bob Hasan dijadikan sebagai si Raja Hutan, kan itu dia lagi berkuasa, modal banyak. Kan siapa yang berani waktu itu? Kan tidak yang berani, karena mereka orang terdekat dengan Orde Baru. Nah sekarang begini, sudah waktunya lah rakyat terjun ke lapangan, terjun untuk mengatasi hal seperti itu. Ya itu mungkin Mbak Reta ya. Jadi saya prihatin lah. Saya memang, saya tidak berpikir sendiri, biarin aja dari saya nggak ada apa-apa. Tapi kita selaku manusia harus punya hati lah gitu. Bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang beraktivitas terganggu, kesehatan terganggu, seperti seperti kan pernah di Pak Ngudi mengumumkan waktu di sana kan, jadi anak-anak siswa juga sampai nggak bisa keluar, secara belajar dari para pegawai pun juga tidak bisa keluar karena kena asap kan, seperti itu diantaranya Mbak Yata ya. Jadi sekali lagi ya, cuman kita bisa berdoa lah kepada Allah, mudah-mudahan segala sesuatu kita segera terasasi, ada solusinya,
0: ada solusi, bukan? Ada jalan, jangan, gitu
2: iya,
0: ya
2: benar. Jangan sampai segak semua itu yang program masalah terus masalah, programnya bagus tapi yang menjalankan programnya itu yang tidak bagus, kebakaran BBM masalah, kemudian beras juga masalah, MBG masalah, seperti itu diantaranya, diantara begitu barat lah. Mungkin itu tanggapan saya karena saya sedikit agak emosi itu kan.
0: Santai. Ngopi dulu Pak Man Irwan.
2: Ya, segala permasalahan itu masalah terus malah. Mana sih bisa menyenangkan hati rakyat yang di bawah, terutama kan mereka-mereka yang enak aja budur di kursi yang empuk dipilih oleh rakyat. Makanya kalau kata Iwan pas makan, Anda dipilih bukan di lotre, katakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Man Irwan sudah gabung bersama kita ya pagi hari ini. Oh, tadi saya mau tanya nih, Maulid Nabi di sana ada kegiatan apa ya? Halo, Opini Publik selamat pagi.
3: Opini Publik selamat pagi.
0: Pagi dengan siapa, Pak?
3: Dengan Rambe Kelana.
0: Oh, Pak Rambe Kelana, iya. Baik, sehat ya Pak Rambe ya.
3: Alhamdulillah sehat nih, Mbak.
0: Oke. Boleh Bapak, oh iya Pak, di sana gimana nih? Beras 5 kg masih aman nggak?
3: Udah kosong ini Mbak.
0: Udah kosong ya, berarti sama ya? Berarti nggak hanya di warga Bangka aja gitu ya, Kabupaten Bangka aja gitu ya?
3: Cuman kalau saya, kalau masalah beras tuh Mbak, kalau masalah kemasannya aja saya nggak peduli, yang penting berasnya ada.
0: Oh iya, oke deh.
3: Ini apa temanya nih Pak Gide?
0: Tema kita masih ini ya, karunia yang semakin apa ya, mengganas saat ini ya. Iya. Makin populer, bukan populer lagi ini ya. Ini. Makin berdampak kayaknya ya.
3: Iya, kalau masalah karunia ini sebenarnya sebab terjadinya itu ada dua faktor ya. Penyebab. Yang pertama ada api. Yang kedua ada lahan, kan gitu. Ada hutlahnya gitu. Jadi makanya Riau sama Kalimantan itu yang paling banyak titiknya itu karena rawan kebakaran, karena lahannya masih banyak. Cuman masalahnya satu, kesadaran-kesadaran kita sebagai manusia yang ada ini yang salah menggunakan api. Sebenarnya kalau dibilang peduli api, masyarakat itu dari dulu peduli. Kariuk, bakar periuk. Jadi karena mungkin periuknya yang udah mulai agak kosong, timbul pembakaran lain kan begitu. Jangan sampai kita kargot gitu. Cuman itu tadi menanggapi yang dibilang Pak apa tadi Pak Presiden kita itu berikan hukum yang seberat-beratnya. Kalau bagi saya hukum seberat-beratnya itu kalau pembakaran lahan dibakar aja dia.
0: Waduh.
3: biar tahu dia masuk neraka sebelum mati gitu.
0: Waduh, kejam ini Maya.
3: Kata Pak apa tadi Pak Ahmad Irwan ya.
0: Iya.
3: Senior saya itu, dia bilang ada masalah terus, yang namanya hidup Pak ada masalah. Cuman kita aja bagaimana caranya menyikapi masalah itu supaya dampaknya jangan terlalu parah. Bisa saja kadang-kadang dampak yang parah itu kita jadikan satu momen kebahagiaan. Ini saking populernya Mbak, saya takut besok ada masyarakat kita menamakan anaknya karhutlah atau El Nino Godzilla ini. Mantap ini sebenarnya. Karena saya pernah jumpa nih Mbak, dalam kehidupan ini pernah jumpa ada Ustadz Musyrikin. Ya Musyrikin namanya, coba. jadi kita sikapi dengan kepala dingin, jangan pula kita sampai kargot, maksudnya kebakaran jenggot.
0: Oke.
3: Sikapi dan kita berikan pengarahan dengan dingin kepada publik gitu ya, kepada masyarakat awam. Awam ini bukan berarti dia tidak punya pengetahuan, artinya orang kebanyakan.
0: Mm-hmm.
3: Orang kebanyakan apa? Kebanyakan sabar, kebanyakan ditindas.
0: Mm-hmm.
3: Jadi itu aja. Jadi kalau masalah karhutla ini, setiap ada musim kemarau, jangkitan api itu semakin cepat gitu.
0: Mm-hmm.
3: Kesadaran kita lah masing-masing. Kalau hukuman yang ringan, jangan pernah dia dikasih berhubungan dengan api. Itu hukuman yang ringan.
0: Mm-hmm.
3: Itu aja Mbak, tanggapan saya.
0: Oke, okay, baik. Iya, terima kasih. Yuk.
3: Sukses selalu di udaranya.
0: Amin, terima kasih Pak Rambe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rambe. Itu bahasanya Pak Rambe. Ada asap, ada api, ada lahan. Iya, ya. Ada orangnya juga gitu ya. Halo, opini publik, selamat pagi.
4: Ya, halo juga Mbak Rita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Selamat bekerja ya Mbak Rita.
0: Iya.
4: Selamat
0: Amin. Terima kasih. Nah,
4: sama-sama, dan juga selamat memperingati hari Maulid Nabi ya.
0: Yap, benar. Yeah. Oke. Okay. Nah, gimana nih hari ini di sana? Untuk peringatan hari Maulid Nabinya.
4: Oh, ya. Biasa di masjid-masjid itu biasanya ramai, terus nanti kalau itu ada yang buat bazar juga kan. Tidak semua masjid masjid besar besar biasanya ada bazar gitu.
0: Oh, ada bazar.
4: Ya. Iya. Ibu-ibu punya acara sendiri, biasanya ada ngaji ibu-ibu gitu. Ya. Rame lah kalau di masjid sih.
0: Oh, kalau gitu ya.
4: Jalan dulu-dulu tuh ada Merkin Band atau apa itu namanya? Jalan itu.
0: Oh,
4: jalan,
0: gitu.
4: Jalan pakai ya. Drum band itu apa istilahnya itu? Ya ini pak dulu ada, tapi nggak tahu kalau tadi saya belum lihat. Jadi biasanya ada sih. Jadi saya ada gerak jalan gitu dari mana ke mana gitu.
0: Ya. Oke. Okay, baik. Gitu. Baik. Tapi kalau di sana gimana untuk tingkat ke karhutlanya ini kebakaran lahannya Pak Ramadan?
4: Di sini masih alhamdulillah
0: masih aman ya.
4: Karena di sini apa? Itu apa namanya, kan di televisi kan tidak ada nama.
0: Nggak ada kalau Papua, Papua ya. Ya
4: nah
0: ada,
4: itu
0: aman.
4: Justru karena kearifan lokalnya kuat. Dan di sini orang nggak sembarang bisa motong kayu. Itu di sini adatnya kan ada. Dan juga orang takut masuk hutan. Kalau daerah Papua tidak sembarang bisa masuk hutan. Ya kan? Nggak salah-salah bisa lewat itu ya. Hati-hati. Makanya aman lah hutannya.
0: Kayak
4: kalau sengaja dibakar apalagi kan. Nah itu bisa dicari orangnya, bahaya ya.
0: Baik, jadi
4: hukum
0: masyarakat
4: apa? denda adatnya di sini besar ya.
0: Masih ada hukum adat berarti di sana ya.
4: Masih di sini ada orang Papua itu punya adat berlalu sangat banyak. Apa sedikit pasti adat.
0: Jadi nggak boleh sembarangan untuk tebang-tebang kayu, bakar-bakar hutan.
4: Tidak
0: gitu
4: boleh.
0: Ya.
4: Ya, dan juga daerah Papua pada umumnya kan tidak aman juga secara apa ya, secara keseluruhan kan ada daerah tertentu ada yang banyak aman, ada yang tidak. Jadi hati-hati aja kan. Orang juga sudah tahu itu. Makanya nggak berani sembarangan masuk hutan itu. Makanya aman di sini.
0: Oh,
4: ya.
0: Gitu.
4: Ya. Ini di TV ada tulis ini. Karhutlah terus terus terjadi dan banyak gangguan kesehatan gitu ya,
0: terutama ispa. Iya, ispa itu mulai ya, hati-hati jadi ya.
4: Ancam kesehatan, dia tulis begitu. Kalau kita terus berulang, ancam kesehatan.
0: Kabut asapnya 70, yang bahaya ya.
4: Iya. Apalagi yang ada riwayat asma, jantung kan.
0: Tapi kalau di sana kan gimana ini? Misalnya ada nggak kiriman dari negara tetangga gitu, kabut asap dirasakan?
4: Oh, kayak pas apa ya, kayak dekat dengan sini kayak apa itu kayak di Jayapura kan batasan jalan raya saja sama Papua Nugini kan nggak ada sih, nggak ada juga sih
0: gitu ada. Ya
4: kalau ada pasti beritanya sudah keluar
0: TV. Iya ada. Baik masih
4: terus,
0: aman
4: iya masih aman.
0: Alhamdulillah.
4: Apa namanya? 772 orang sudah ditangkap ini. Nggak ada yang bilang kenapa kamu bakar hutan, dia bilang mau untuk buka ladang sawit katanya.
0: Oh, gitu ya.
4: Iya. Jadi presiden sudah perintahkan dengan tegas bahwa kalau ada yang paling berat itu kalau korporasi yang bakar, ya kan?
0: Mm-hmm.
4: Nah, dia punya apa ancaman lebih berat.
0: Benar.
4: Kan punya
0: ada sanksi hukum, gitu ya.
4: Ada sanksi.
0: Baik.
4: Dia berbeda dengan masyarakat biasa, kan?
0: Benar.
4: Jadi kalau ada dia di pidana dan perdata juga, makanya
0: benar
4: lagi diselidiki semuanya itu.
0: Iya, nah, karena ada sanksi perseorangan, ada sanksi korporasi iya, juga gitu ya.
4: Apalagi yang dekat Malaysia atau Sumatera apa itu, Malaysia marah-marah itu.
0: Iya, lama-lama Riau gitu ya, Riau.
4: Lama-lama dia bom Indonesia nanti.
0: Iya, karena dampak kiriman kabut asapnya gitu ya, asapnya yang kerasa iya, gitu ya.
4: Iya, kerasa kayak Singapura kan dekat.
0: Iya, kan? Dekat Mbak. Iya, benar sih.
4: Makanya. Oh. Jadi ini topiknya apa sih, Mbak?
0: Topiknya itu kita kebakaran, tingkat kebakaran yang semakin mengganas saat ini kalau di daerah kebakaran. Kalimantan gitu ya.
4: Iya,
0: kebakaran. Riau gitu
4: bakar,
0: ya.
4: Bakar ikan lah, boleh lah.
0: Iya, ikan ya. Mahal kalau sekarang, angin kencang kalau di sini.
4: Dan bakar hutan, bakar ikan lah. Sama, Mbak. Di sini juga gudangnya ikan tapi jadi mahal karena angin kencang, betul.
0: Angin kencang.
4: Jadi nelayan itu kan ya hukum ekonomi lah berlaku, kalau mereka dapat banyak, mereka jual agak murah kan. Karena kalau disimpan lama juga kan risikonya bisa busuk kan, bisa ini. Jadi kalau dapatnya sedikit ya pasti mahal, Mbak.
0: Iya, Pak Ramadan, kalau di sini kan ada informasi bahwa kelangkaan beras 5 kg gitu ya, kemasan 5 kg. Kalau di sana gimana? Masih aman gitu?
4: Masih aman.
0: Masih aman.
4: Di sini ya. ada juga pengusaha-pengusaha di sini ada punya pabrik sendiri, kayak orang ada orang Bugis di sini, pengusaha besar juga, dia punya pabrik di Makassar, di Bone sana. Jadi dia punya pabrik beras sendiri, punya kapal sendiri, punya kontainer apa itu namanya, kapal sendiri, pabrik sendiri, punya mobil-mobil apa sendiri, jadinya jatuhnya lebih murah gitu, Mbak.
0: Oke.
4: Ya, jadi kalau 5 kilo di sana nggak ada, mungkin kemasannya yang belum dicetak kali ya, kayaknya ya, karungnya. Ya. Iya, mungkin. Itu kan harus dicetak dulu, banyak juga itu kan.
0: Oke, baik.
4: Mbak Rita cari tahu tuh di mana, kenapa tidak ada. Coba tanya yang bersangkutan yang punya kewenangan di situ.
0: Tapi memang ya, kalau dari informasi memang ini banyak katanya stoknya habis gitu ya. Terus dia hanya kemasan 10 kg. Ya.
4: Habis.
0: Iya.
4: Katanya melimpah stoknya. Katanya overstock apa itu
0: stok,
4: namanya.
0: Stok yang 5 kg-nya katanya habis.
4: Berarti
0: gitu.
4: Karungnya kalau stok kan berarti berasnya ada. Kalau
0: berasnya 10 kg-nya ada gitu.
4: Iya, maksud saya berasnya kan sama jenis beras, tapi karungnya enggak ada untuk isi yang 5 kg.
0: Iya, benar.
4: Kalau berasnya enggak ada, stoknya kurang, ini yang bahaya kan.
0: Ya, kan? Ini masih aman kalau yang 10 kilogramnya.
4: Berarti masalah ada di
0: kemasannya.
4: Kemasannya 5 kilo. Kan mesti dicetak, bukan polos kan, dicetak pakai ini kan.
0: Iya.
4: Pakai brand kan.
0: Iya, harus.
4: Itu. Okay. Juga mahal, banyak itu jutaan sakit tuh kan.
0: Oke.
4: Gimana? Lain apa lagi? Sudah aman
0: itu aja topik kita untuk hari ini ya.
4: Gitu.
0: Oke.
4: Ya udahlah, kalau masalah karhutla, kalau kita mau bahas terlalu inilah. Kita sudah tahu semualah. Di televisi sudah bilang gimana, setiap hari kita sudah nonton bahas ini itu, banyak apa dari akademisi lah, dari semua orang ahli, begitu pula RRI selalu menyampaikan Pro 3 sampai nonstop 24 jam ya, memberitakan itu semua. Jadi udah tahu lah. Jadi mau bahas juga sama aja, bodoh aja. Udah tahu ya gimana ininya. Penyakit dari tahun ke tahun. Begitu saja terus.
0: Iya. Kenapa ya kalau misalnya musim panas ekstrim karhutla terus terjadi gitu ya? Selalu terjadi ya?
4: Itu selalu yang sengaja bakar itu. Karena hukumannya nggak dikasih sanksi berat. Nah. Itu jadi makin berani. ulang-ulang sama dengan korupsi.
0: Jadi harus disanksi berat, sanksinya yang menjadi permasalahan.
4: Ya sama, ya. Apapun juga itu, kalau sanksinya ringan, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak adil, tidak apa. Mereka ketawa-ketawa saja, karena ini hukumnya cuma ringan-ringan saja. Begitu terjadi terus, baik itu kahut lah, ke korupsi, ke bandar, apapun itu, apapun. Ajaklah apa sih Tom Mikey. Begitu sudah, kalau tidak sesuai dengan, coba kalau di Singapura, kalau di China berani begitu, nggak mungkin lah.
0: Nggak mungkin. Kenapa? Berani gitu ya.
4: Orang-orang kita aneh, kalau dia ke negara lain, ke Singapura dia bisa disiplin, ke China bisa ikuti, ditakut dia, karena sanksi hukuman berat di sana, mereka takut. Coba diterapkan di sini, kan mereka juga takut, karena di sini terlalu ringan, makanya santai-santai saja, ya kan? Itu masalah. Coba kalau perampasan aset sudah ada, kemudian diterapkan sesuai undang-undangnya betul setelah diperiksa, benar-benar sesuai dengan keadilan, itu saya rasa korupsi akan turun sangat jauh, drastis ya. Ya, sudah diambil kembali semua, ya, dengan tegas, yang penting betul-betul ditegakkan, jangan main-main lagi kan, itu diambil. Kemudian dihukum penjara juga, tidak usah hukuman mati lah, seumur hidup kah, 20 tahun kah, 50 tahun kah, 80 tahun kah, 100 tahun kah, begitu ya. Udah ambil semua hartanya itu. So, mau berani, ngapain ya korupsi tapi diambil kembali dan dihukum berat. Ya kan, secara logika kan nggak berani, ngapain kan, itu sia-sia kan kerjanya. Malu juga kan, tapi kan sini mana hukumannya ringan, keluar dari penjara kaya raya, ya kan? Jadi gimana itu apa yang ini sengaja dibuat begitu kan? Korporasi kan gitu mbak. Coba aja kalau tegas, nggak berani itu nggak akan.
0: Iya, ya. Benar sekali.
4: Gitu. Apapun itu begitu sumbernya ya hukum itu mbak.
0: Iya. Yep. Oke.
4: Okay. Jadi kena salah. Terima kasih mbak.
0: Siap. Terima kasih ya.
4: Kita ya.
0: Iya.
4: Sehat-sehat walafiat.
0: Yuk, makasih kembali.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Ramadan dagang bersama kita pendengar pagi hari ini. Ya, tuh kan memang ya ini Karula semakin mengganas bahasa saya gitu ya. Ya, kejadiannya semakin lebar ya. Kalau untuk di Bangka Belitung juga ada pantauan spotnya dari BMKG. Ini cukup banyak ya. Baik, ada telepon ya. Oke. Halo, selamat pagi opini publik.
5: Selamat pagi juga Mbak Reta.
0: Ya, apa kabar Bapak?
5: Baik, sehat-sehat Mbak Reta.
0: Zulfa.
5: Ini dari Nganggung nih Mbak Reta.
0: Oh, Nganggung ya. Ya. Baru pulang.
5: Baru pulang ya, ini baru
0: pagi banget udah pulang. Jam berapa Nganggungnya?
5: Jam 7 tadi, sebelum jam 7 udah kumpul di tempat di balai itu ya.
0: Oh, gitu. Emang pagi gitu. Oh, di balai bukan di masjid ya?
5: Bukan, di masjid enggak boleh lah untuk ini kan banyak-banyak makanan nanti kotor dan
0: sebagainya.
5: Balai besar balainya Mbak Reta.
0: Oh, ada balai tersendiri gitu ya.
5: Ya.
0: Balai desa? Kan,
5: Mbak Reta ya. Apa tuh saya lihat 30% orang Nganggung sekarang pakai rantang, Mbak Reta.
0: Iya.
5: Iya.
0: 30%?
5: Iya, sekitar itu. Banyak sekali loh pakai
0: rantang. Jadi 70%-nya masih pakai dulang berarti?
5: Masih, iya.
0: Ih, masih bagus kalau di sana.
5: Iya.
0: Kalau di sini, kebanyakan udah pakai kotak gitu ya.
5: Oh iya.
0: Iya. Bagus kalau di sana mah ya. Iya. Jadi kayak
5: lambang pegawai negeri yang di bahu ini diganti Mbak Reta pakai rantang nanti.
0: Apa Azul bisa saja gitu ya.
5: Mbak Reta ya, budaya ini hanya apa tuh kok digantikan kayak gitu ya. Dah. Apa beratnya lah kalau saya pikir. Saya juga pakai tudung saji lah. Malah ini goncengan kalau anu bawa itu tudung saji itu. Masih pakai budaya yang lama lah Mbak Reta.
0: Iya.
5: Budaya lah.
0: Gimana di sana? Nganggung aja kegiatannya atau mungkin ada lebaran juga? Kayak lebaran juga itu?
5: Gak ada kalau lebaran. Kayak lebaran gak ada Mbak Reta. Cuman nganggung aja lah.
0: Gitu.
5: Kalau semalam ada ceramahnya juga di masjid ya. Nganggung kue semalam tuh. Nah kalau pagi ini nganggung nasi.
0: Oh, pakai lepet ya?
5: Gak ada.
0: Enggak ya. Gak ada yang kayak gitu ya. Berarti apa ini daerah Sengir hanya Nganggung aja dan kegiatannya biasanya kan ada kayak cukur masal, nggak ada juga?
5: Nggak ada, cuman Nganggung aja lah.
0: Nganggungnya berarti dua kali ya Pak ya?
5: Iya, malam sama siang. Kalau si malam kue, siang nasi.
0: Gitu. Oke, siap. Oke, baik. Kalau di sana gimana, Pak? Untuk kebakaran terjadi? Banyak terjadi di sana?
5: Kebakaran nggak ada, Mbak Reta. Saya lihat orang-orang bakar itu disiplin sekali lah, dijaga kan, di ini kan banyak orangnya yang bakar ya.
0: Oh, dibakar tapi dijaga gitu ya?
5: Ya, dijaga betul.
0: Oke.
5: Nggak ada kalau kebakaran-kebakaran liar, nggak ada.
0: Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya,
5: cuman kita sayangkan, Mbak Reta, ya, seperti di Kalimantan ini, setiap tahun, Mbak Reta, kalau
0: makanya
5: panas, pasti ini, pasti masalah kebakaran. Repotnya masalah kebakaran itulah. Yang lalu-lalu, Mbak Reta, ya, sampai Singapura, Malaysia itu minta ganti rugi, Mbak Reta. Karena apa? Karena banyak ini, apa tuh, kekacauan di sana ya, enggak orang yang ini di jalan juga pakein susah berjalan ya karena kabut dan sebagainya, yang pernapasan dan sebagainya, mungkin penyakit juga batuk dan sebagainya mungkin ya. Nah itu, jadi kalau kita lihat kebakaran di Kalimantan ini, Mbak Reta, ya ini dimanfaatkan oleh beberapa orang Mbak Reta, terutama yang ini yang punya perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, kalau udah melihat hutan terbakar kayak gitu kan mereka enak untuk bergerak nanti.
0: Iya.
5: Untuk memperluas usahanya. Nah, ini kelihatannya begitu. Nah, kalau perorangan nih ya kasihanlah mereka untuk berkebun sawit mungkin ya.
0: Iya.
5: Tapi harus ditindak hukum. Hukumnya kan ada, badan hukumnya udah keluar, Mbak Reta. Cuman pelaksanaan hukumnya
0: yang enggak dilaksanakan gitu ya.
5: Iya, lemah.
0: Nah,
5: kita coba nurut lah negara lain tuh, kayak Singapura kan buang puntung rokok aja di jalan dihukum.
0: Benar.
5: Main. Jadi cobalah kita terapkan hukum ini yang ini yang sesuai. Nah, itu jadi orang takut karena ada badan hukumnya dihukum. Ini ada badan hukumnya tapi tidak dihukum, ini Mbak Reta yang jadi masalah.
0: Iya.
5: Nah, jadi coba dipertegas lagi lah hukum-hukum Indonesia ini.
0: Iya.
5: Seperti tadi yang bicara masalah ini kan masalah korupsi dan sebagainya. Iyalah, orang korupsi dipikir sampai pensiun juga duitnya masih banyak di sana ini dah. Kemudian keluar dari penjara ya enak-enakan ya makan duit tanpa kerja ya enggak. Ini masalah kita nih, jadi berani melanggar hukum.
0: Iya, tapi karo-karolah ini kan setiap tahun, artinya ketika ada sanksi tegas ya, misalnya korporasi bagi perusahaan gitu. Nah, ini mungkin dampaknya di tahun depannya agak mikir-mikir gitu ya untuk melakukan pembakaran lagi gitu secara besar-besaran ya, Pak Zul ya.
5: Iya, yang dominan ini kan ini
0: perusahaan-perusahaan benar, korporasi ya.
5: Mau mengambil ini keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan modal yang ini yang banyak. Nah, ini akhirnya jadi begitulah. Ya, apa tuh memperlakukan apa tuh hutan dan sebagainya semaunya kayak gitu. Agar tempat Ramadan tadi kalau di sana ada ini, ada apa tuh hukum-hukum adat masih kuat.
0: Iya.
5: Ya takutlah sama kepala sukunya di sana yang tidak mungkin bisa digantung sama kepala sukunya.
0: Iya, benar.
5: Tapi sebenarnya di Kalimantan juga ada suku Dayak yang tidak.
0: Iya.
5: Masih kuat apa tuh masalah ini, masalah betul adatnya, hukum-hukum adatnya. Nah, mudah-mudahan nanti mereka sadarlah, mereka dengan sadarlah ambil kebijakan yang baiklah. Orang-orang ini jangan serakah betul lah, Mbak Reta ya.
0: Benar.
5: Terlalu ini kan terlalu apa tuh menguntungkan diri sendiri perusahaannya. Ya, coba pikir orang lain lah, kayak gini ini kan terjadi ini kebakaran begini nih. Yang dampaknya kepada orang-orang lain, orang yang tidak bersalah lah, karena orang bisa batuk, orang bisa sakit ini.
0: Iya, benar. Dampak secara kesehatannya ini apa ya?
5: Iya.
0: Bahaya juga gitu ya.
5: Iya, bahaya kesehatan dan sebagainya. Ini aja Mbak Reta ya.
0: Baik, oke. Terima kasih banyak ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zul Faizar ya, yang udah gembur sama kita pagi hari ini. Buat Anda yang ingin gabung lagi, kita masih mengajak Anda untuk gabung. Line telepon kita 94301 di 0811 717 9111. Nya kita masih berbicara terkait karhutlah yang semakin panas. Begitu mendengar, karena dampaknya dampak dari karhutlah ini cukup banyak sekali, kesehatan gitu ya, kerugian juga gitu ya. Kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
6: Baik.
0: Pak Haji ya, Pak Haji Erham. Siap. Ya?
6: Iya, Mbak Reta.
0: Oke, okay, baik. Boleh Pak Haji Erham, gimana nih? Maulid di sana ada kegiatan
6: kalau
0: khusus?
6: Di Batu Rusa semuanya serentak semalam Mbak Reta perayaan Maulid di seluruh masjid dan musola. Pagi ini cuma satu masjid yang masih berlanjut di Masjid Baitur Rahim ataupun Masjid Lama Mbak Reta. Hampir seluruh masyarakat Batu Rusa udah dirayakan semalam ini Mbak Reta.
0: Oke.
6: Iya. Kalau di Batu Rusa biasa aja. Tidak ada perayaan lebaran ya.
0: Oh, enggak ada ya, masih nah, biasa aja ya.
6: Tetangga dekat yang sekarang udah hampir rame, lalu lintasnya di desa belum nunjuk ini Mbak Reta.
0: Oh iya. Baik. Belum nunjuk yang lebaran berarti ya.
6: Lebaran cukup.
0: Oh, Pak Sopian berarti lebaran ini Pak Sopian.
6: Pak Sopian belum sempat monitor nih nerima tamu ini Mbak Reta kayaknya.
0: Oke. Okay.
6: Udah mulai macet, kita lihat lalu lintasnya, dapat informasi dari adik-beradik yang di Balon Hijau ini Mbak Reta cukup ramai. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang telah diatur lalu lintasnya, mulai dari UBB sampai ke Jada Baharin itu satu arah ini Mbak Reta. Nah, jadi mudah-mudahan tidak terjadi penumpukan, tapi terkadang yang namanya manusia ini kalau belum dikasih tahu, ya tetaplah nyelenehnya.
0: Iya, benar.
6: Ya, harapan kita mudah-mudahan seluruh masyarakat Bangka Belitung hari ini bisa merayakan Maulid, mudah-mudahan seluruh berjalan dengan lancar ini Mbak Reta ya. Nah, ini sedikit Mbak Reta, kalau masalah kebakaran hutan kami dapat kebagian di lintas timur hampir setiap hari ini Mbak Reta ya.
0: Oh, lintas timur juga gitu ya.
6: Yang paling terbesar kemarin sampai malam itu Mbak Reta habis
0: terbakar. Itu disengaja atau apa penyebabnya?
6: Kalau dilihat dari ini orang-orang jahil dan tidak bertanggung jawab.
0: Nah, berarti disengaja gitu ya. Disengaja
6: itu Mbak Reta.
0: Karena kalau untuk buka lahan di sini nggak mungkin ya Pak ya?
6: Nggak mungkin, nggak ada lahan untuk dibuka.
0: Nah,
6: jadi iseng mungkin dari puntung rokok atau ya manusia-manusia yang akhirnya kan kasihan dengan masyarakat Eranyer tuh hampir seluruh untuk bergotong royong dan dibantu oleh beberapa damkar ya untuk mematikan air apinya. Karena maklum sana kan rumputnya kering, lalang segala macam ini Mbak Reta. Tapi hari ini ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Yang sampai menyusahkan orang, kasihan dengan petugas ini Mbak Reta.
0: Oke, baik.
6: Ya ini sedikit Mbak Reta.
0: Kalau secara luasan udah berapa banyak luasnya kebakaran di sana, Pak?
6: Waduh, kalau kita lihat dari mulai ujung muara sampai ke arah rumah sakit sana Mbak Reta, kiri kanannya walaupun dikit rata-rata sudah hampir terbakar Mbak Reta.
0: Itu cukup juga lumayan. Kejadiannya tiap tahun juga kalau saya nggak salah ya Pak ya.
6: Wah, rutin itu Mbak Reta.
0: Nah.
6: Aduh ya Allah, udah diingetin, udah di kita kasih pengarahan dari desa, dari mana-mana. Ya, nama juga manusia ini tugil ya. Dia nggak mau lihat orang senang, lihat orang susah dia.
0: Benar sekali.
6: Kasihan orang kita air juga susah kan. Nah, itu. Jadi ya mudah-mudahan harapan kita, kami info kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, mohon bersabarlah, jangan sampai membakar lahan seenaknya, karena banyak merugikan pihak.
0: Benar.
6: Nanti dari segi penyakit ispa nanti datang lagi. Segala macam ini Mbak Reta ya.
0: Iya.
6: Oke, sedikit ini Mbak Reta.
0: Oke. Baik.
6: Mudah-mudahan kita baik-baik saja. Mudah-mudahan insya Allah kondisi lebih baik.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Haji Erham ya, yang sudah menginformasikan. Jadi ada kegiatan Maulid di sana, ya tetap nganggung ya. Tradisi kita memang nganggung. Tapi kata tadi dikatakan Pak Zulfaizar, kalau di sana di Sengir 30%-nya udah pakai rantang, 70%-nya masih pakai dulang. Tapi kalau di daerah, saya nggak sebut daerah lain ya, daerah kita aja gitu ya, itu nganggungnya udah banyak pakai kotak ya. Saya nggak tahu alasannya, mungkin nggak mau ribet gitu. Udah pakai kotak, ada 3 kotak gitu ya, 4 kotak udah kirim. masjid biasanya kayak gitu, tapi nggak semuanya ya, tapi kebanyakannya kayak gitu. Nggak, kalau nggak pakai kotak pakai rantang, pakai dulangnya mungkin hitungan orang saja gitu ya, yang masih menggunakan tradisi nganggung dengan pakai dulang. Oke, terima kasih buat yang udah gabung. Kita lanjut lagi, pengen gabung bersama saya masih di program kita Opini Publik di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 196,4 FM.
7: Gas, perlu lebih waspada nih dengan pengaruh hutan dan lahan. Cuaca panas seperti ini bisa memicu api dengan mudah.
8: Benar tuh, kebakaran hutan bisa membawa dampak besar. Tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan manusia dan hewan.
7: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran ini, Gas?
8: Pertama, pastikan untuk tidak membuang sampah sembarangan, seperti sampah puntung rokok atau sampah di daerah hutan dan lahan kering. Buanglah sampah pada tempatnya dan jangan biarkan api menyala tanpa pengawasan.
7: Iya, dan lagi, kalau kita melihat ada aktivitas api seperti membakar sampah, pastikan selalu diawasi dan jangan tinggalkan api sebelum benar-benar padam.
8: Selain itu, jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau pihak yang berwenang.
7: Mari kita jaga hutan dan lahan kita bersama dengan tindakan sederhana. Kita bisa membantu mencegah kebakaran dan melindungi lingkungan kita.
9: Waspada kebakaran hutan dan lahan, jangan buang sampah sembarangan, awas api dan laporkan kebakaran segera. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

tanam-tanam tanam, kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam-tanam tanam, kita menanam. Jangan lupa disiram.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 9.

kita untuk pagi ini ya. Tentunya kita masih membahas terkait tema kita, Karhutlah. Kemudian juga kegiatan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang pastinya pendengar, beberapa informasi kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada informasi apa saja? Kali ini kita coba update juga ya cuaca bersama BMKG, tapi belum ada informasi begitu ya bersama BMKG-nya. Tapi ini ada beberapa informasi terkait hotspot ya di Bangka Belitung. Jadi kalau berdasarkan pantauan hotspotnya edisi 24 Agustus pukul 00 ya hingga pukul 00 hingga pukul 23 semalam gitu, terpantau cukup banyak titik panas atau hotspotnya di Kepulauan Bangka Belitung. Ada 109 titik hotspot ya. Nah ini tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Bangka Belitung ya, di Bangka Barat juga ya pendengar ya. Kemudian juga terpantau di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur. Bangka Barat juga terpantau ya untuk titik hotspotnya ya, yang memang ini menjadi kewaspadaan juga untuk kita semua, karena beberapa daerah di Indonesia kayaknya udah mulai makin mengganas gitu ya karhutlahnya, sehingga memang dari presiden juga ini meminta izin korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan. Dan informasi dari pemberitaan ya yang kami kutip untuk Anda, di mana kalau dari Antara, kantor berita Antara begitu, dari Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ini menyebut bahwa lebih dari 30% diproses dengan potensi kerugian negara dan pemulihan lingkungan mencapai hampir 15 triliun rupiah. Ini terkait kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah ya di sepanjang tahun 2026. Nah, itu informasinya. Dan kalau dari Detik News ini ada informasi bahwa Kemenhub memberikan sanksi kepada 6 perusahaan terkait karhutlah, terutama yang ada di Kalimantan Barat. Satu di antaranya dijatuhkan sanksi pembekuan izin perusahaan. Dan diinformasikan bahwa 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH ini jatuhi sanksi paksaan pemerintah. Perusahaannya ada di antaranya ada PT Well, PT FI, PT MPK, PT WSP di Kalbar, PT NES di Kalteng, serta PT PSR di Kaltim. Dan areal terbakar ini tercatat ya pada PT Well itu 760,51 hektar. Wah, Anda bayangkan itu berapa luasnya ya kalau 760 hingga 51 hektar. Kemudian di PT MPK 394,83 hektar, PT WSP seluas 107,7 hektar, PT FI seluas 95,87 hektar, PT PSR 82,26 hektar, dan PT NES 70,38 hektar. Jadi total terbakar 6 perusahaan itu mendengar mencapai 1.511,55 hektar. Wah, Anda bayangkan saja itu ya luasan terbakarnya. Nah, pastinya menimbulkan asap. Nah, asap ini yang bisa menyebabkan ya berbagai penyakit lah gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus diwaspadai gitu pendengar. Itu informasi ya dari Karhutlah yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Kami kutip dari portal berita online begitu pendengar. Dan yang pastinya tentunya untuk mengatasi karhutlah ini sendiri ya, pemerintah itu nggak tinggal diam. Salah satunya dilakukan oleh BNPB ya, Badan Nasional Penanggulang Bencana, itu mengoperasikan 4 helikopter waterbombing untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutlah, terutama di Kalimantan Selatan. Jadi
informasinya itu

0: Ada 4 helikopter yang standby di Kalsel ya, dan semuanya dioperasikan. Nah itu ya, dioperasikan kemarin hari Senin begitu ya pendengar ya. Nah itu informasi juga untuk Anda pagi hari ini. Kami kutip ya dari beberapa berita online begitu terkait karhutlah yang memang perlu menjadi kewaspadaan untuk kita semua ya. Karhutlah Kalimantan Selatan ya, memang ini bisa mengancam ya untuk kesehatan asap yang ditimbulkan, dan biasanya asap ini nanti akan menyebar ke daerah-daerah lain begitu ya, terutama ke negara tetangga. Nah ini yang harus diwaspadai gitu, sehingga memang pemerintah terus begitu ya melakukan artinya pengawasan juga, bahkan ada sanksi-sanksi juga yang diterapkan ya, terutama untuk yang melakukan kegiatan bakar-membakar. Mendengar untuk di Bangka Belitung kayaknya ada kasusnya, tapi informasi juga untuk di Bangka Belitung karutlahnya juga di sepanjang tahun 2026 ini cukup banyak gitu ya, terjadi ya, cukup luas ya, terjadi di sepanjang tahun 2026 ini. Nah ini juga mungkin yang harus diwaspadai, di mana untuk di Kepulauan Bangka Belitung, wah ini juga informasinya ada 334,63 hektar katla di bubble sepanjang 2026. Nah ini nanti mungkin kita coba cari tahu ya bersama BMKG seperti apa pantauan hotspotnya, karutlahnya juga pendengar. Baik pendengar, kita masih menemani Anda pagi hari ini di opini publik kita. Anda bisa gabung di 943010811779111. Nah terkait beras yang stok 5 kg nih, mungkin agak sulit ditemukan ya untuk di wilayah Bangka, tepatnya di Kota Sungaliat begitu ya, dan sekitarnya atau di Kabupaten Bangka. Jadi informasinya okay, kita ke Pak Yota dulu nih yang ingin gabung bersama kita ya pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Yota.
1: Selamat pagi Bu Rita.
0: Iya, pagi. Apa kabar Pak Yota?
1: Alhamdulillah, macam inilah.
0: Macam itulah. Oke, baik. Gimana nih acara di Pangkal Beras ini ya untuk Maulid Nabi ini ya Pak Yota?
1: Ini sebelumnya maaf ya kalau sinyal nggak kuat ini, karena memang gangguan tempat kami ini.
0: Enggak, masih bagus ini Bapak, silakan.
1: Kalau maulid di sekitar Kecamatan Kelapa ini kayaknya tanggal 30 dia kan. Yang hari ini ku dengar 30 itu juga di Air Limau itu kan. Kalau hari ini di daerah Rukam Limbung itu. Oh. Tanggal 30 yang banyak ini, kampung sepanjang jalan ke Kayuarang itu kayak beruas kan kabarnya kan. Termasuk daerah Kecamatan Kelapa ini berbeda dia, ada yang tidak maulid, ada yang maksudnya untuk dirayakan maksudnya Bu Rita. Ada yang cuma arwah kan. Ada yang cuma maulid, ada yang cuma maulid lah gitu dia.
0: Oh gitu. Tapi kalau untuk maulid ini berarti puncaknya tanggal 30 di sana gitu ya.
1: Kebanyakan tanggal 30
0: kayaknya. Oh, untuk daerah-daerah di Kecamatan Kelapa gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi untuk yang hari ininya hanya daerah Rukem Limbung itu ya.
1: Aku dengar cuma Rukem.
0: Kalau Pangkal Beras gimana?
1: Kalau daerah Pangkal Beras ini dia ruah dia Mbak Reta.
0: Oh, kayak ruah.
1: Beginda. Tapi kalau di tempat kami ini maulid ya kan. Sama dengan mancung apa.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay, kalau di sekitar sini kan ganjan, gak ganjan ruah, belit itu ruah, dendang apa itu kalau tidak salah ruah.
0: Ruah ya. Oke. Okay. Gitu. Tebing ruah juga kalau nggak salah ya.
1: Kalau nggak salah, ruah juga.
0: Oke. Okay. Kada... Baik, baik, oke, okay, baik. Jadi kalau untuk karutlah di sana gimana nih?
1: Kayaknya
0: masih aman.
1: Aman, nggak ada ke apa ini kan?
0: Kedengaran nggak ada ya?
1: Kedengaran nggak ada, asap yang bau itu nggak ada.
0: Iya, semoga nggak ada ya. Karena kemarau gak kita ada. Ini masih cukup panjang informasinya gitu ya. Oke, baik, siap deh kalau begitu. Jadi untuk hari ini di sana mungkin hanya nganggung aja gitu ya Pak Yota ya.
1: Biasanya nganggung juga sebelum itu kan. Banyakkan hari inilah.
0: Ya, hari ini kebanyakan juga. Hari ini pagi ini ada yang malam juga sama kayaknya ya. Hampir di Bangka Belitung semuanya gitu. Oke, siap.
1: Tapi yang penting semua tahulah kita Maulid ini kan mengambil hikmahnya.
0: Teladannya
1: suri,
0: ya.
1: Suri teladan dari Rasulullah. Rasulullah itu kan.
0: Benar. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak informasinya, Pak.
1: Terima kasih juga atas waktunya.
0: Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yota dagang bersama kita pagi hari ini ya di program kita Opini Publik. Pendengar Pro 1 masih berlanjut menemani Anda. Kita break kembali dan tentunya saya masih menunggu nih ya. Saya udah coba ke pihak BMKG, kita harus tahu gitu ya gimana cuaca kemudian hotspotnya untuk di Kepulauan Bangka Belitung. Nanti kita akan perbaiki informasi untuk Anda. Kita masih menunggu informasi dari BMKG-nya. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami akan update untuk Anda, masih ada sewaktu kita ya pendengar, bersama BMKG untuk mengetahui ya informasi cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini ya. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Baik, kita segera tersambung bersama Mbak Anissa dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Semoga bisa tersambung bersama Mbak Anissa pagi hari ini. Dan yang pastinya pendengar, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Baik, kita bersama Mbak Anissa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Anissa.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, Mbak Anissa, mungkin bisa diupdate informasi cuaca Bangka Belitung untuk hari ini, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Putrikasari, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, pada malam hari didominasi cerah berawan, dan pada dini hari hingga pagi hari juga didominasi cerah berawan. Untuk suhu berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 hingga 89%. Untuk angin didominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka bagian selatan dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Untuk ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Sedangkan potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @infobmkg PKP. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Mbak Anissa, mungkin bisa tanya sedikit Mbak Anissa, bagaimana untuk ini terputus langsung gitu ya. Langsung diputuskan oleh Mbak Anissa Fatikasari. Oke, baik, terima kasih banyak buat informasi BMKG-nya di hari ini. Dan kita juga dibatasi waktu pukul 9:01. Peringat, terima kasih untuk Anda semua sudah bersama Pro 1 dalam program kita Opini Publik untuk hari ini. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, kami kutip dari komdiki.go.id di mana beredar unggahan di medsos yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka, di mana faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong melalui tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data, atau melalui tautan berbahaya. Jadi pendengar, informasi terkait tautan pendaftaran dosen dan guru pamong 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dan masih bersama kami di 96,4 FM. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini saya hadirkan untuk Anda informasi di mana pendengar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pendengar, Dr. Adi Madia, PKM Sungai Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narurita mengatakan, walaupun kejadian karhutla di Bangka belum separah daerah lain, tapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri. Dan dikatakannya bahwa asap ini bisa menjadi menyebabkan gangguan kesehatan, mulai dari saluran pernapasan, batuk, mata bisa perih, dan lainnya. Dan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil, juga masyarakat memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersama dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dan berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, pendengar, karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300 hektar lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar para satu masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Baik mendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.go.id ya. Ada informasi apa saja pendengar yang patut untuk Anda ketahui, dan tentunya Anda juga bisa baca berbagai informasinya ya di rri.go.id. Dan mendengar, kali ini ada informasi Desember 2026 Komisi 3 DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan jadi undang-undang ya. Di mana pendengar, harapan masyarakat itu mendapat respon positif ya dari Komisi 3 DPR terkait perampungan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan parlemen terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset, bahkan dirinya menggaransi RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, ia menjelaskan Komisi 3 DPR RI akan menggelar RDPU, dan RDPU itu parlemen akan masih melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Dan untuk penyerapan masyarakat aspirasinya, yang mengaku Komisi 3 DPR RI sudah menggelar sebanyak 35 kali RDPU, kemudian DPR juga telah melakukan 3 kali kunjungan kerja ke daerah. Tentunya peringat upaya penyerapan aspirasi ini menuturkan sudah mendekati maksimal menjelang pengesahan RUU Perampasan Aset karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi. Itu peringat informasinya. Kita tunggu ya, Desember ini Komisi 3 DPR akan targetkan RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, yang tentunya ini masih terus ya dilakukan, digodok ya untuk menjadi undang-undang oleh DPR RI. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih menemani Anda bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar kali ini ada informasi ya. Untuk Anda masyarakat Bangka Belitung, untuk Spradi Bangka Belitung dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Halo Spradi, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Catat tanggalnya di 28 hingga 30 Agustus 2026. Jadi Pradi, selama 3 hari Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wasra dan kriya, talk show inspiratif, workshop kreatif, kiris experience, edukasi cinta bangga paham rupiah. Ada juga pertunjukan budaya, fashion show hingga penampilan spesial dari guest star nasional. Dan selain itu beragam lomba berhadiah juga menanti Anda, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, cup tester championship, festival gemaikra fotografi, reels, destinasi wisata hingga video vlog explore bubble. Dan berdengar atau Pradi, keseruannya belum selesai ya. Selama acara Anda juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja, juga berbagai draw pass menarik, dan semua kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi cek informasi dan pendaftarannya di IG @bank_indonesia_bangkabelitung dan @explorebubblebi. Jangan lupa dengar keseruannya, datang ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai sehati, kita bangun Bangka Belitung.

0: cinta. Baik mendengar Pro 1, pilihan musik masih akan hadir menemani Anda bersama Bangka Belitung pagi jelang siang untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar informasi. Saya masih kutip dari portal berita kami drri.co.id, di mana pendengar Bapanas atau Badan Pangan Nasional memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Edukasi ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi pendengar, tetapi juga membentuk kebiasaan untuk mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisa. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nista Yulianis mengatakan pembiasan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Dan menurut Nita, pengalaman tersebut diperoleh melalui kolaborasi Bapanas bersama Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa Cenius pada 2023. 2024. Program ini memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan Sop Boros Pangan. Jadi pendengar, melalui Genius ini edukasi pangan dan gizi berjalan bersama dengan pembiasan yang sederhana ya, termasuk mengajak anak menghabiskan makan yang diberikan. Dan dalam pelaksanaan sendiri, anak diajak mengenal makanan yang baik bagi tubuh sekaligus membiasakan diri mengambil, mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi pangan yang terbuang di lingkungan sekolah. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda sebagai informasi terakhir dalam Bangka Belitung pagi untuk hari ini. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, karena ada rekan saya yang lain menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada rekan kami Mutiara Okta, pendengar menemani Anda di kebersamaan bersama Bangka Belitung siang. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Pro 1

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Sabu-Sabu.
1: Selamat pagi menjelang siang, pendengar kembali menyapa Anda dalam sajian Bangka Belitung Siang bersama saya Mutiara Okta yang nanti akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kali ini di tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan pula dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kami ucapkan selamat berkumpul dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta di manapun Anda berada ya pendengar. Dan kali ini pendengar di pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat kami hadirkan beberapa single untuk menemani pagi menjelang siang Anda kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kali ini dari Kementerian Kehutanan yang memberikan sanksi terhadap 6 perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berulang di wilayah Kalimantan. Kementerian Kehutanan memberikan sanksi kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaat hutan atau PBPH berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total luas 1.511,55 hektar di Kalimantan. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan juga Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta menyebut bahwa sanksi administratif itu diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat, yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Kemudian sanksi dijatuhkan juga kepada PT NES di Kalimantan Tengah dan juga PT PSR di Kalimantan Timur. Sanksi tersebut diberikan kepada beberapa perusahaan karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang di wilayah kerja perusahaan itu. Melalui sanksi itu, perusahaan wajib melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran serta melakukan pemulihan area terdampak. Apabila perusahaan tidak mampu memberikan syarat-syarat tersebut, maka sanksi dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan, termasuk sampai kepada pencabutan perizinan usaha. Berdasarkan hasil pengawasan, area terbakar terbesar tercatat sekitar 760,51 hektar oleh PT WEL, kemudian area terluas seluas 394,83 hektar oleh PT MPK, lalu 107,7 hektar oleh PT WSP, 95,87 hektar oleh PT FI, serta 70,38 hektar oleh PT NES. Total area terbakar pada 6 perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektar. Pengenaan sanksi merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam menjaga dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya. Pada areal terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan untuk melakukan pemulihan vegetasi.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

Ya, berkenan masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, mengutip dari portal rri.co.id. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyiagakan 400 personel komponen cadangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ratusan anggota pasukan tersebut disiapkan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca gempa tektonik di wilayah NTT. Pasukan sukarela tersebut tersebar merata di daratan Timor, Sumba, Alor hingga wilayah Flores. Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema menyampaikan laporan kesiapan personel pada Senin 24 Agustus kemarin. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 300 hingga 400 komcat sudah siap. Hal ini diucapkan Gabriel dalam keterangan yang dikutip dari Antara Selasa 25 Agustus. Sejumlah anggota pasukan juga dilaporkan langsung mendatangi lokasi bencana tanpa menunggu instruksi pemerintah pusat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama TNI, Polri, serta pemerintah daerah demi kelancaran evakuasi. Pengerahan seluruh prajurit berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah wilayah bencana setempat. Kehadiran jajaran kekuatan militer pendukung diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga penyintas. Sebelumnya, guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 sebelumnya menerjang kawasan Flores pada 15 Agustus lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberangkatkan 954 ton logistik ke lokasi bencana. Dan pendengar masih bersama dalam sajian Bangka Belitung Siang. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Ya, mendengar, kembali kami hadirkan informasi di pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, masih dalam sajian Bangka Belitung siang. Kali ini informasi dari wilayah Toboli, Bangka Selatan. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Bangka Selatan, Provinsi Kulon Bangka Belitung bersama Basarnas melakukan evakuasi penemuan mayat di perairan Pangkalan Jodoh, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tuka Sadai. Jenazah yang ditemukan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besau untuk proses pemeriksaan medis dan identifikasi. Kasatpol Airut Polres Bangka Selatan AKP Arif Fabilah di Toboali menyatakan penemuan mayat pertama kali diketahui oleh saudara Uti, 45 tahun, warga Desa Gadung yang sedang menjaring ikan di Pangkalan Jodoh Pantai Desa Pasir Putih dengan koordinat di titik -3.03.08.100. Melihat hal tersebut, saksi UT kemudian langsung memanggil temannya, saudara RD, 42 tahun, warga Simpang Sadai, yang sedang memasang bubu ketam yang tidak jauh dari lokasi menjaring ikan. Setelah adanya penemuan mayat tersebut, saudara RD langsung menghubungi perangkat Desa Pasir Putih, saudara Indi, untuk memberitahu kejadian tersebut. Kemudian saudara Ute dan Indi kembali ke pasar untuk melihat mayat yang mengapung tersebut, kemudian mengambil dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Satpol Airut Polres Bangka Selatan dan Pospol Desa Sadai. Dari laporan tersebut, personel Satpol Airut Bangka Selatan bersama Basarnas langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut ke RSUD Junjung Besau guna proses identifikasi lebih lanjut.
1: Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI. Untuk itu, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 11, kami hadirkan dinamika olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, tadi kami sudah hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI. Dan kali ini kita beralih dalam sajian musik dan informasi, sembari nantinya kita juga akan bersama-sama mengikuti

0: dari permukaan Mars. Animasi gambar Ye juga diberi warna khusus, tujuannya untuk menggambarkan tampilan yang mungkin dilihat manusia dari Mars menggunakan kacamata pelindung gerhana matahari. Sejak mendarat di kawah J0 pada Februari 2021, Perseverance telah merekam beberapa peristiwa transit Phobos. Para ilmuwan membandingkan berbagai rekaman tersebut untuk memperbarui pemahaman mengenai orbit Phobos. Pengamat juga berulang membantu ilmuwan mempelajari perubahan orbit bulan Mars yang berbentuk menyerupai kentang tersebut. Dalam skala waktu yang sangat panjang, orbit Phobos diperkirakan akan membawa bulan itu semakin mendekati permukaan Mars. Instrumen Mascam Z dioperasikan Arizona State University bersama sejumlah lembaga penelitian internasional. Kamera tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Mellin Space Science System. Pengembangan lain juga melibatkan Niels Bohr Institute di University of Copenhagen. Sementara itu, Jet Propulsion Laboratory NASA yang dikelola oleh Caltech telah membangun dan mengoperasikan rover Perseverance.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

Ya, benar pukul 11 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Prabowo akan meluncurkan PLTS 100 GWP di Bali untuk memperkuat kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana Bali, Selasa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis menyampaikan peluncuran PLTS 100 gigawatt peak atau GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali di Gilimanuk merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Langkah ini diambil mengingat Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 gigawatt peak, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 gigawatt peak. Program itu akan dibangun bertahap, yakni tahap 1 sebanyak 17 GWP, tahap 2 sebanyak 18 GWP, dan tahap 3 30 GWP. Sepanjang 2025, kata Kemensesnek, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan atau EBT terbagi atas 12 PLTS dan 3 pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH senilai Rp103,3 miliar yang melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum. Prasetyo mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS terpadu di wilayah 3T untuk 4.259 rumah tangga senilai Rp450,2 miliar dan 3 lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga senilai Rp50,4 miliar. Program listrik desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi dengan 220.845 rumah tangga tidak mampu telah menerima manfaat berupa bantuan pasang baru listrik. Dan pendengar, sampai di sini untuk informasi di sajian musik dan informasi kali ini, karena setelah ini kami akan hadirkan lagu pilihan untuk Anda sembari kita menanti kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Atau kita mau dengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

0: Ya, benar Mausi, bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah sama-sama ikuti pendengar kumandang azan zuhur yang sudah kita ikuti bersama-sama. Dan setelah ini tentunya kita akan lanjutkan kembali sajian Bangka Belitung siang, dan nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa kami hadirkan warta berita daerah. Namun sebelum itu kita akan berada dalam segmen Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk menemani santai siang Anda.
1: Melekat Mengenal Lebih Dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Ya benar, kali ini Melekat Mengenal Lebih Dekat kita bersama dengan 420, salah satu grup musik indie asal Indonesia yang mengusung genre folk pop dengan lirik-lirik puitis. Dan 420 terbentuk di tahun 2010 dengan pendiri yaitu Robby Satria, gitaris dari band Geisha, dengan genre fokus mereka adalah di folk pop, kemudian akustik dan juga indie. Anggota terdiri dari Ari Lesmana, pasang vokalis utama, namun sempat rehat sejenak. Kemudian ada Nui gitar, ada Rods di gitar, Andi Arman, kemudian ada Primanda Rido, drummer yang juga pengisi posisi vokal saat Ari Lesmana rehat, dan juga ada Rian Maulana. Perjalanan karier dan album mereka dimulai tahun 2015 saat mereka merilis album perdana berjudul Lelaku yang berisi lagu populer seperti Fana Merah Jambu, Aku Tenang, dan Hitam Putih. Lalu kemudian di 2018 merilis karya terbaru dari album kedua mereka yaitu Ego dan Fungsi Otak. Dan 420 cukup dikenal lewat single Hitam Putih yang menjadi soundtrack juga di film Filosofi Kopi, yang ini menjadi soundtrack di judul Zona Nyaman. Dan perjalanan karir mereka dimulai dari terbentuk pertama kali 20 April 2010, dan mulai dikenal luas 2017. Sebelum 420 mencapai kesuksesannya, grup ini pernah hampir bubar di 2015 karena kesibukan setiap personelnya. Meskipun lagunya banyak disukai, para personel tidak merasakan adanya kemajuan ekonomi bagi mereka hingga pada tahun 2019. Dan pendengar, kami hadirkan beberapa single dari 420 untuk Anda. Kali ini kita ke single pertama yang ada di album pertama 420, Fana Merah Jambu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendengar masih dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Tadi kami sudah hadirkan single 420 featuring Cerita Utami dengan judul Malengu. Dan berikutnya kembali kami hadirkan untuk Anda single 420 berjudul Kusut.

Ya, pendengar, pukul 12.59 saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI. Untuk kita tetaplah bersama di Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Sungai Liat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini menggambarkan bahwa semakin banyak warga kita yang peduli dengan budaya kita di Kota Pangkal Pinang ini.
2: Insya Allah menunggu SK Mendagri. Mudah-mudahan secepatnya lagi. Kami sekarang berjalan baik lah. Proses sedia juga sudah kita lakukan.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Mengusung tema 1000 pintu 1000 dulang, ribuan masyarakat padati Festival Nganggung memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kelurahan Tua Tunu. Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengusulkan 3 nama calon sekda ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapat SK Menteri Dalam Negeri Mendagri. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Mengusung tema 1000 pintu 1000 dulang, ribuan masyarakat padati Festival Nganggung memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kelurahan Tua Tunu. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ini menggambarkan bahwa semakin banyak warga kita yang peduli dengan budaya kita di Kota Pangkal Pinang ini.
2: Ribuan masyarakat memadati Festival Nganggung 2026 yang digelar di halaman Masjid Tua Tunu Raya, Kelurahan Tua Tunu, Pangkal Pinang. Mengusung tema 1000 pintu 1000 dulang, Festival Nganggung 2026 menjadi momentum untuk berkuat kebersamaan, gotong royong, persaudaraan sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Bangka. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semakin banyak warga yang peduli terhadap kelestarian budaya daerah.
1: Ini menggambarkan bahwa semakin banyak warga kita yang peduli dengan budaya kita di Kota Pangkal Pinang ini, sehingga tema 1000 pintu 1000 dulang ini menggambarkan gotong royong kita, sinergitas kita, baik di dalam masyarakat kita menjalin ukhuwah silaturahmi.
2: Ia berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam Festival Nganggung dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Festival Nganggung tersebut juga menjadi bagian dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga pelaksanaannya berlangsung lebih meriah dibandingkan kegiatan Nganggung pada momentum lainnya. Sementara itu, Ketua Adat Wilayah Tua Tunu Zulkifli mengatakan tradisi Nganggung telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat. Selain perayaan hari besar keagamaan, tradisi Nganggung juga dilaksanakan dalam berbagai kegiatan adat masyarakat termasuk tradisi ruah kubur dan kegiatan kebudayaan lainnya. Menurut Zulkifli, pelaksanaan Nganggung dalam rangka Maulid Nabi memiliki kemeriahan tersendiri karena jumlah masyarakat yang terlibat lebih besar.
3: Nganggung ini adalah memang tradisi kita dari turun-temurun dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah berhenti. Dan Nganggung ini dilaksanakan setiap momen-momen hari raya keislaman. Bukan hanya Maulid saja, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya.
2: Ia menyebutkan bahwa Nganggung bukan sekedar kegiatan makan bersama, tetapi memiliki makna yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Bangka. Melalui Festival Nganggung 2026, masyarakat Tua Tunu menunjukkan bahwa tradisi leluhur tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Semangat 1000 pintu dan 1000 dulang menjadi simbol bahwa keberagaman keluarga dan masyarakat dapat dipersatukan melalui gotong royong, silaturahmi serta kecintaannya terhadap budaya daerah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Umat Islam dimanapun berada diingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Bustami Ahmad melaporkan.
4: Teladan yang harus kita ikuti dalam segala gerak langkah kita.
5: Umat Islam dimanapun berada diingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Haji Saiful Zuri dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, keteladanan Rasulullah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga tercermin dalam sikap bijaksana, tegas, santun, dan mampu menjaga kedamaian.
4: Pada diri Rasulullah itu begitu banyak contoh-contoh teladan yang harus kita ikuti dalam segala gerak langkah kita, keseharian kita, secara pribadi, maupun secara berjemaah.
5: Menurutnya, sikap Rasulullah saat menghadapi peristiwa Hudaybiyah menjadi salah satu contoh penting, di mana Rasulullah mengajarkan ketika sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, untuk tidak langsung berbuat kerusakan, tetapi harus mengambil sikap yang lebih besar manfaatnya. Selain bijaksana, Rasulullah juga memberikan teladan dalam bersikap tegas, khususnya dalam persoalan akidah dan ibadah. Ketegasan itu tidak selalu mesti dengan kekerasan, tetapi punya tekad dan jelas dalam membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Menurutnya, keteladanan Rasulullah juga relevan diterapkan dalam kehidupan kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pentingnya pemimpin menggunakan kewenangan dan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka telah mengusulkan 3 nama calon sekda ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapat SK Menteri Dalam Negeri Mendagri. Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Pak Riyadi tertinggi, tidak usulkan ke Pak Gubernur, setelah ada pengantar Pak Gubernur nanti.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengusulkan 3 nama ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dari hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Ketiga nama tersebut yakni Haryadi sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bangka, Herman Penata Layanan Operasional Setda Kabupaten Bangka Selatan, dan Darius Inspektur Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan dari hasil seleksi yang dilakukan menunjukkan nilai tertinggi diraih Haryadi. Terkait prosesnya saat ini, setelah ada pengantar gubernur, pihaknya menunggu SK Menteri Dalam Negeri Mendagri.
6: Sudah ada, kita usulkan. 3 nama ya, lupa ya, Pak Didi, Herman, sama Pak Darius. Tapi yang tertinggi Pak Haryadi, ya. Pak Haryadi tertinggi, tidak usulkan ke Pak Gubernur, setelah ada pengantar Pak Gubernur nanti insya Allah menunggu SK Mendagri, ya. Mudah-mudahan secepatnya lah gitu. Ya, ya, tapi kami sekarang pun jalan baik lah. Pak Asep juga udah kerja keras gitu ya. Tapi proses sekda juga sudah kita lakukan. Mudah-mudahan cepat itu.
7: Meski jabatan sekda saat ini dipegang oleh PLT, semua administrasi pemerintahan dikatakan Ferry berjalan dengan baik. Seksi jabatan sekda Bangka telah melalui proses yang dilakukan secara bertahap, yang sebelumnya terdapat 7 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, kompetitif, serta mengedepankan sistem merit guna mendapatkan figur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, kualifikasi, rekam jejak, dan kemampuan manajerial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi oleh RRI Sungai Liat dan juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di Kabupaten Bangka masih minim donatur. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Tapi sejauh ini sampai sekarang memang realisasinya masih sangat minim ya.
2: Pelaksanaan program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di Kabupaten Bangka dinilai masih menghadapi tantangan mendasar. Meskipun inovasi berbasis gotong royong ini dirancang untuk menekan angka penanganan kasus anak berisiko stunting, jumlah donatur atau pihak yang bersedia menjadi orang tua asuh dilaporkan masih sangat minim. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bangka dalam menjalankan program pemerintah pusat tersebut. Kepala DP2KB P3A Kabupaten Bangka Mina mengungkapkan pernah mengundang berbagai pihak terkait seperti perusahaan swasta, BUMN, individu maupun instansi terkait lainnya untuk menjadi orang tua asuh atau donatur. Namun hingga kini partisipasi donatur dinilai masih minim.
1: Karena gentingin gerakan orang tua asuh untuk pencegahan stunting, jadi kemarin kita mengundang juga para donatur ya akan membantu kegiatan ini dan sudah membuat kerjasama juga dengan para donatur. Jadi, insya Allah mereka juga terbuka untuk membantu. Tapi sejauh ini sampai sekarang memang realisasinya masih sangat minim ya, karena keterlibatan mereka juga. Mungkin mereka bisa memberi tapi tidak sebanyak yang kita harapkan. Jadi ada kegiatan bantuan yang berupa fisik sampai sejauh sekarang belum ada gitu. Tapi kalau untuk kegiatan yang non-fisik, alhamdulillah sudah ada. Kalau non-fisik ini berupa pemberian nutrisi untuk apa yang berisiko stunting. Jadi berisiko stunting ini kan ibu hamil ya, ibu menyusui dan juga bayi balita yang berusia yang kondisinya memang sangat mungkin kan yang perlu bantuan untuk pencegahan stunting.
2: DP2KB P3A Kabupaten Bangka akan terus mensosialisasikan dan menjalin kerjasama lintas sektor agar sektor swasta dan masyarakat yang mampu dapat bergerak mengambil peran sebagai orang tua asuh. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan stunting demi mencetak generasi masa depan di Kabupaten Bangka yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kemitraan konservasi jadi terobosan Desa Perawas untuk memberikan kepastian kepada warga yang berkebun di kawasan Tahura. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Jadi dalam waktu dekat di tahun ini, insya Allah Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan izin untuk kemitraan konservasi yang ada di Desa Perawas.
4: Pemerintah Desa Perawas mendorong kemitraan konservasi sebagai terobosan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini berkebun di dalam kawasan konservasi Tahura Gunung Lalang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kepala Desa Perawas Yahya mengatakan upaya tersebut kini memasuki tahap verifikasi lapangan setelah Kementerian Kehutanan melakukan kunjungan ke kawasan Tahura Gunung Lalang pada Minggu 24 Agustus 2026. Menurutnya, verifikasi lapangan tersebut turut dihadiri Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Tani Hutan, Pemerintah Desa Perawas, serta masyarakat yang berkebun di kawasan Tahura.
3: Nah, jadi dalam hal ini, biar masyarakat itu tenang untuk melakukan aktivitas dan dapat dijangkau dari jenis-jenis bantuan dari pemerintah berkaitan dengan perhutanan sosial. Nah, mudah-mudahan langkah ini bisa memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Perawas yang berkebun di dalam kawasan hutan konservasi, yaitu Tahura.
4: Yahya berharap izin kemitraan konservasi dapat diterbitkan Kementerian Kehutanan dalam waktu dekat. Dengan adanya kemitraan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih tenang dalam menjalankan aktivitas perkebunan, sekaligus memperoleh akses terhadap bantuan pemerintah melalui program perhutanan sosial. Pemerintah Desa Perawas juga membuka peluang bagi masyarakat dari luar desa yang berkebun di kawasan tersebut untuk bergabung dalam kelompok kemitraan konservasi. Yahya menegaskan, meski terdapat pihak lain yang turut memberikan dukungan dalam proses tersebut, inisiatif awal kemitraan konservasi merupakan upaya yang didorong pemerintah Desa Perawas. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

0: Kota Belitung siang ini.
1: Ya pendengar, saat ini kita melanjutkan ke program berikutnya dalam Propersada 100% Indonesia. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui layanan interaktif 4301 atau di WhatsApp 08 1177179111. Sebelum kita mulai Propersada edisi kali ini, kami hadirkan satu single terlebih dahulu ya pendengar, untuk Anda menemani waktu santai siang Anda di edisi kali ini, yang kebetulan menjadi tema kita juga nantinya mengenai peringatan Maulid Nabi yang Anda lakukan di hari ini. Ada kegiatan apa saja, nanti boleh Anda bagikan di program Propersada 100% Indonesia. Saat ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu single untuk Anda sebagai pembuka di dalam program Propersada 100% Indonesia untuk Anda kali ini dari Kahitna dengan judul Soul.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Ya pendengar, dalam Propersada 100% Indonesia, kali ini kita mengangkat tema yang kebetulan hari ini juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di sekitar Anda, atau mungkin Anda yang menjadi tamu yang berkunjung, karena kalau di beberapa wilayah di Bangka ya, ada yang merayakan dengan silaturahmi ke rumah-rumah bertamu begitu ya. Nanti Anda bisa sampaikan di interaktif 94301 ya. Kali ini kita akan menelpon yang pertama. Selamat siang Propersada.
1: Propersada 100% Indonesia.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Alex.
0: Selamat siang Om Alex. Apa kabar?
1: Ya,
0: kabar baik alhamdulillah. Om Alex, ini di Om Alex ada peringatan apa Maulid Nabinya?
1: Tadi pagi. Nah, cukuran.
0: Oh, cukuran.
1: Nah, namu juga aku dari cukuran makan kambing.
0: Asik, mantap nih.
1: Ayam.
0: Seru ya?
1: Seru.
0: Rame-rame di sana, Bung.
1: Rame.
0: Biar
1: banyak orang pergi semuanya.
0: Iya. Oh, iya. Di sana ikut tidur, merayakan ya ternyata ya.
1: Habis tidur terus pulang itu mandi, tidur, langsung gabung di negara ini.
0: Mantap.

0: Ini, oke Bang Alex, di siang hari ini pengen request lagu apa boleh?
1: Lagunya Empat Mata ya.
0: Empat Mata, oke siap. Boleh salam sapanya spesial mungkin nih.
1: Spesial buat Ayang Ibu Bori ya.
0: Oke.
1: Sama Bude Sumi, Pak Irwan, Kak Irwan dari Bandung, Bung Leman, Bung Ramadan, Embera juga. Buat semua semuanya ya. Sehat,
0: siap,
1: ya.
0: Amin. Doa yang sama. Waalaikumsalam, amin. Doa yang sama ya. Buat Bang Alex juga. Terima kasih sudah bergabung, Bang Alex. Ya, mendengar kami masih beri kesempatan untuk Anda ya melalui layanan interaktif 94301 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811717911. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Persada.
2: Selamat siang Pro Persada, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bude Sumi selamat siang.
2: Selamat siang sayangku, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana amin, dengan Bude?
2: Bude juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas ini loh cuacanya.
0: Banget.
2: Panas banget untuk ada angin, berspoi-spoi kalau enggak kepekan.
0: Benar banget Bude, panas banget nih. Udah kapan lah ya ada rintik-rintiknya ini turun ya?
2: Iya, ngira debu kira. Mana debu, mana
0: panas.
2: Untung-untung ada angin. Kalau udah ada angin, tak apa jadi panas.
0: Iya, benar. Rasanya nih, aduh, kipas angin pun kok mengeluarkan anginnya tuh panas rasanya ya, Bude. Dan ya.
2: Aman, dak? Panas kipas angin. Lebih
0: iya.
2: Angin-angin
0: sepoi-sepoi. Benar, sepoi-sepoi poho ini batang-batang rumah ya.
2: Dutai, kan
0: benar. Dutai ya. Oke, Bude ya di Perit Lalang ya, tempat Bude ya. Ada peringatan Maulid Nabi apa di sana?
2: Enggak ada sih, cuma nganggung ke masjid aja semalam.
0: Oh, semalam ya? Oh sudah, berarti udah semalam. Oke, nganggung. Ya masih lah ya, masih terlaksana lah ya tradisi-tradisi
2: masih,
0: nganggung masih, kita ya. Alhamdulillah.
2: Nganggung masih lah, kalau acara lain-lain ya, belum ada.
0: Oke deh, pengen request lagu apa Bude siang ini?
2: Aku mau lagunya dari Naf.
0: Dari Naf yang judulnya?
2: Akhirnya aku menemuimu.
0: Oke, boleh salam siapa?
2: Salamnya buat Kak Ahmad Irwan ya, yang lagi ke Bandung Barat katanya. Semoga selamat sampai tujuan. Buat Bang Alek dari Bu Kori, semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy ya. Buat Bagion Ari, Bareza, buat Bu Lin ya. Buat Bang Panji ya di Pasger. Buat Bang Leman di Tanggamus. Buat Bang Abad ini. Buat Bang Ramadan di Papua. Bang Jais di Riau ya. Buat Tayudin ya di Makassar ya apa di mana?
0: Minahasa.
2: Salam sehat selalu buat beliau. Buat Bang Jurpaiza di Sengir ya, suami di Puput ya. Bang Romlan di Muntaba. Ada Bang Gente ya di Belitung Timur, ya juga di Belitung. Maria di Pangkal Pinang ya. Ada Sobertin, semoga sehat selalu ya Sobertin. Bang Yono juga. Buat Atau Dahlan di Bakar Barat, Bang Yokta, Bang Yokan ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Spesialnya salam kangen buat Bang Topan Pedero di Belitung ya. Semoga yang sehat selalu di sana. Jaga selalu kesehatan bro, sehat mahal.
0: Asik.
2: Gak buka di sana bro. Sama kamu, salam sehat selalu dan
0: amin.
2: Merdeka, selalu merdeka. Sayangku, selamat bertugas, selamat cop-cop ya.
0: Semoga siap.
2: Sehat selalu ya. Ada lagunya sayangku?
0: Ada, ini ya. Naf akhirnya aku menemukanmu ya Bude.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya spesial lagu tadi untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
0: Siap.
2: Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Mbok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutianya yang cantik dan santun.
0: Sama-sama Budiku. Ya, siap Bude, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, tentu masih kami beri kesempatan untuk Anda ya di layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911 dalam Propersada 100% Indonesia. Kali ini kita akan menelpon berikutnya, yuk. Selamat siang Propersada.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ramadan, Mbak.
0: Oh ya, Bung Ramadan, sehat ya, Bung?
1: Alhamdulillah. Mampu
0: sehat. Amin, ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bung, mungkin sedikit kalau di daerah Bung Ramadan di wilayah Sorong, betul ya? Ada peringatan apa kalau di Maulid Nabi hari ini?
1: Di masjid-masjid biasanya ada ya ceramah-ceramah, ada pengajian, terus ada kadang ada bazar juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya, berarti ada ini ya, perayaan lah ya, begitu ya?
1: Ada kegiatan juga yang bernuansa keagamaan.
0: Keagamaan, oke, tausiah gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Siang ini pengen request lagu apa, Pak Ramadan?
1: Kalau dari Sinaran, dari Kela Majid bisa?
0: Bisa Sinaran, boleh.
1: Sinaran.
0: Oke, salam sapanya boleh?
1: Ya, tadi Ibu Sumi ya.
0: Betul, Bu Sumi.
1: Yesumi, kemudian yang pertama Bang Alex ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus satu lagi yang sudah masuk.
0: Sudah, Pak Ramadan yang ketiga.
1: Terus Kori, Bang Niko,
0: Bang
1: Irwan.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Irwan, lalu udah sukaran ya. Ada Bang Reza, Bang Don Arif, Julia, Yudin ya.
0: Oke. Okay.
1: Putra Samba, Putra Banten, Ria, ada Ria juga, Lydia, Indra, terus siapa lagi? Bang Jur, Bang Panji, Leman, ya?
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Jate, siapa? Yang Rindu, Ibe, Rindu, Diampui, ya?
0: Iya.
1: Semua aja.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya semua pendengar setia yang selalu bersama-sama, saling mendoakan, salam sehat, salam persahabatan selalu ya.
0: Iya, terima kasih Pak Ramadan. Ya, nanti saya hadirkan single Sinaran yang ini ya, yang single terbarunya ada featuring Rosa ya, yang tahun terbaru. Oke, siap. Terima kasih Pak Ramadan.
1: Mutiara Okta ada juga lagu itu kan. Mutiara Okta ya, itu aja lah.
0: Oke, yo, terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik benar, kita ke penelpon berikutnya dalam Propersada 100% Indonesia. Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia, Mbak Mutia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh iya, Bang Tajudin di Minahasa. Apa kabar Bang Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cukup masih panas.
0: Iya betul, panas sekali hari ini ya. Ternyata di Minahasa juga sama halnya ternyata ya.
1: Iya, Mbak Mutia gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bung Tajudin, topik kita hari ini soal peringatan Maulid Nabi. Kalau di daerah Bung Tajudin di Minahasa ada peringatan apa mungkin yang istimewanya?
1: Iya, di masjid ada salawatan.
0: Semalam. Oh, semalam.
1: Ya, salawatan.
0: Kalau ini rangkaian yang lain di pagi harinya atau sudah selesai semalam aja?
1: Malam aja sih.
0: Oh, semalam aja. Oke, berarti warga-warga kumpul gitu ya, salawatan di masjid begitu.
1: Iya, malam sampai subuh.
0: Oh, sampai subuh. Oh, begitu ya. Iya, iya, iya.
1: Sampai sholat subuh. Jadi kan itu tidurnya pagi,
0: Pak. Oh, dari jam berapa berarti? Dari abis isya gitu
1: jam
0: ya?
1: Jam 9.
0: Sampai jam 4, sampai menjelang subuh begitu, salawatan bareng-bareng.
1: Ya, jadi sampai subuh, jadi jam 9 sampai jam 5 ya.
0: Oke. Menarik, menarik. Oke, Bang Tajudin pengen rekas lagu apa nih siang ini?
1: Dipilihin aja sama Mbak Mutia sama Prata.
0: Oke deh, boleh. Nanti ya saya pilihkan ya, spesial kali ini ya buat Bang Tajudin. Oke. Boleh salam sapanya mungkin, ada yang mau disampaikan?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Kemudiannya sama operator. Makasih dan
0: selamat
1: berbuka jika kesehatan.
0: Oke. Okay. Siap. Mari. Terima kasih.

0: Ya pendengar, kami masih beri kesempatan ya untuk Anda di Propersada 100% Indonesia, bisa juga melalui layanan WhatsApp di 0811 717 9111 untuk Anda yang ingin bergabung, untuk kami beri kesempatan ya bersama di Propersada kali ini. Oke, kita ke telepon berikutnya. Selamat siang Propersada.
1: Indonesia 100% halal.
0: Iya, so, dengan siapa di mana?
1: Pergi ke pasar membeli soto.
0: Aha.
1: Soto dimakan bersama lontong.
0: Aha.
1: Jauh-jauh awak datang untuk bergabung dengan Persatu Bangsa Belitung.
0: Aha. Agak kecil ya suaranya, tapi bisa lah ya terdengar.
1: Siapa kira-kira ya?
0: Oke, iya, Bung. Di siang ini topik kita soal peringatan Maulid Nabi. Kalau di tempat Bung ada agenda apa di sana?
1: Ya biasa lah, cuma nganggung.
0: Nganggung. Ya. Oke, nganggung ya. Semalam atau baru nanti malam?
1: Semalam.
0: Oh semalam, sudah selesai berarti ya rangkaiannya.
1: Ya.
0: Oke deh, ya, Bung, pengen request lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya dari Fanny Fabiola ya.
0: Fanny Fabiola yang judulnya?
1: Ya, punya cukup sekali aku memaafkan kamu.
0: Aku memaafkan kamu. Coba ya, boleh salam sapa dulu sembari saya carikan singlenya ya.
1: Sapa buat Bung Ramadhan. Baik Irwan di Bandung. Terjaim. Apa tadi itu? Tajudin
0: gak? Tadi iya, Bung Tajudin tadi.
1: Salam kenal buat Tajudin di Minahasa. Ya Putra, Banten. Putra Rambai Kana, Rambai Jota. Ria, Dimitum, Bung Janting. Kaleman. Bung, apa nama itu yang di pagar loh, yang pakai garam deh.
0: Bung Panji.
1: Bung Panji, Bu Betuni. Bung. Jadi.
0: Oke. Okay. Ya agak kecil suaranya Pak, mungkin bisa kita bungkus abis ya semuanya ya. Oke.
1: Mualah ya.
0: Aha.
1: Dari Atam Bejat,
0: Tampak Tercegol,
1: salam
0: salam selalu.
1: Iya. Oke,
0: siap.
1: Udara Persatu Bangsa Belitung.
0: Oke, siap.
1: Yo, selamat sore.
0: Ya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak, Bung. Yo, ditunggu ya single ya, pilihannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Wangsi, kami beri kesempatan untuk Anda ya, satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama di Propersada 100% Indonesia dalam segmen interaktif pertama ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan melalui 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111 ya.

0: Ya baik pendengar, kali ini kita ke penelpon yang ada di WhatsApp ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang Mbak Ria, betul?
1: Iya.
0: Apa kabar Mbak Ria?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ria, kalau di tempat Mbak Ria di Belitung ada apa peringatan maulid nabinya?
1: Oh, kalau di tempat kami ini belum, nanti malam baru.
0: Oh, baru nanti malam ini berarti. Apa agendanya nanti malam?
1: Enggak tahu lah. Acara di masjid lah ya, enggak.
0: Oh, tausiah gitu ya, ceramah paling ya.
1: Itulah.
0: Iya. Oke deh. Mbak Ria pengen rekas lagu apa nih siang ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Ikutan aja lah lagunya.
0: Oke, siap. Boleh nanti saya pilihkan ya, Mbak ya.
1: Mbak Muti aja.
0: Iya.
1: Muti
0: kan ini. Betul, Mbak Muti ini. Oke, boleh deh salam sapanya Mbak Ria?
1: Salam sapanya karena baru monitor. Nah, jadi yang pertama telepon sampai tadi siapa tadi lupa?
0: Tadi yang terakhir, siapa ya? Bungnya tidak menyebutkan nama. Saya juga belum hafal suaranya.
1: Ya Allah.
0: Saya punya kesulitan memang menghafal suara-suara pendengar nih Mbak. Mohon maaf sekali ya.
1: Ya pokoknya buat semua mualah yang tanpa kecuali salam kompak selalu buat udara.
0: Iya, siap.
1: Selamat tugas. Semoga selalu berkesehatan.
0: Amin.
1: Ceria selalu.
0: Amin ya.
1: Bahagia selalu ketemu keluarga.
0: Iya. Oke. Terima kasih Mbak Ria. Lagunya nanti saya yang pilihkan ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Ria. Ya pendengar, masih kita bersama dengan penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Persada.
2: Ada juga Mutiara.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Isam dari Bangka Barat, Desa Pradong, Kecamatan Simpang Seresep, Kabupaten Bangka Barat, Mentok.
0: Oh iya, mohon maaf Pak, tadi suaranya agak kecil. Coba saya kembali ini ya, tinggikan ya, dulu.
2: Pak Isam, Pak.
0: Pak Isam?
2: Pak Isam dari Pradong.
0: Oh iya, dari Mentok ya.
2: Simpang Seresep, Kabupaten Bangka Barat.
0: Oh iya, siap Pak Isam dari Simpang Teritip.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Lagu lama atau baru nih?
0: Lagunya mungkin kita ke topik dulu boleh ya Pak Isam ya. Peringatan lagu Maulid Nabi nih, kalau di Simpang Teritip ada apa nih Pak Isam?
2: Adalah di masjid semalam macam-macam bersanji.
0: Oh, membaca-baca gitu ya.
2: Dan hari ini tadi kami merayakan ke Kampung Mayang, ke rumah kawan-kawan.
0: Oh, bertamu begitu.
2: Ya, bertamu. Kawan.
0: Iya, seru-seru. Oke deh, untuk itu request lagunya, lagu-lagu terkini boleh Pak? Mau lagu apa? Lagu yang 2000-an lah, yang agak-agak lamanya kita nanti malam kalau agak lama, nostalgia di ruang rindu.
2: Lagu Bukit Berbunga bagaimana?
0: Bukit Berbunga, masih ada nggak ya?
2: Pakai dong di sini.
0: Iya?
2: Pakai dong di sini, di hari ini.
0: Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet ini, kapan ya ini rilisnya? Kayaknya lagu lama, Pak, ada mungkin yang lebih baru?
2: Baru udah salah.
0: Atau mungkin biar saya pilihkan?
2: Pilihlah.
0: Oke.
2: Sebutkan judulnya untuk Pak Isam.
0: Oh iya, oke. Untuk Pak Isam mungkin boleh saya pilih kalau yang terbaru-terbaru ini enggak Pak? Tertarik enggak sama singlenya Judika?
2: Itulah yang paling
0: ya. Oke deh. Oke, siap. Ini ya, nanti saya pilihkan buat Pak Isam nih, Judika Putus atau Terus ya. Oke, siap kalau begitu. Salam sapanya Pak, boleh.
2: Akhirnya kepada kawan-kawan yang masuk tadi, yang kepada aku di sini tadi, di dalam semua dan penyiar studio, orang lelaki atau puan di dalam semua. Akhirnya bagi penyiar ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isam, sehat selalu. Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat lagi nanti kami hadirkan beragam lagu pilihan yang sudah Anda sampaikan ya. Tetaplah bersama di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari portal komdigi.go.id, barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung hilang. Ternyata beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, hilang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback hoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com berjudul "Heboh Isu Barang Bukti Kasus Korupsi Ex-Gubernur Arinal Junaidi Hilang, Ini Kata Kejati Lampung". Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Riki Ramadan menegaskan bahwa seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya. Oleh karena itu, unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang menggiring bahwa barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang adalah informasi hoax atau tidak benar.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
1: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
2: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
3: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Pendengar masih bersama dalam Propers ada 100% Indonesia ya. Kali ini ada single Anmesku Maudia untuk Anda menemani siang Anda kali ini.
1: Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Iya, pendengar, masih di Proper Sada 100% Indonesia. Dan kali ini mungkin akan menjadi ujung perjumpaan kita di Bangka Belitung Siang. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin dua penelpon lagi bisa kami hadirkan untuk Anda ya. Selagi single-single yang nanti Anda requestkan, silakan yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Dan Anda juga bisa ikut berbagi ya tentang tema kita hari ini, peringatan Maulid Nabi di tempat Anda. Tentunya pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 di teleponnya atau di WhatsApp. Boleh juga sampaikan pesan WhatsApp di 0811717911. Baik, kali ini kita ke penelpon yang sudah ada di WhatsApp. Selamat siang, Pak Yota. Selamat siang.
1: Mbak Muti.
0: Betul, dengan Mbak Muti. Pak Yota sehat?
1: Alhamdulillah, jendela.
0: Alhamdulillah. Yuk, Pak Yota, kalau di daerah sekitar rumah Bangka Barat ya, Pak Yota ya? Ada peringatan Maulid Nabinya, ada acara apa di sana?
1: Kalau yang pas tanggal merah ne, ku dengar-dengar kayak di Terabi, sebelah belo laut kan. Di Rukam, di sebelah Jebus kan. Kalau di daerah sini Kelapa apa ini tanggal 30 dia bergeser.
0: Kayak tanggal misalnya 30
1: Tapi tidak semua kampung lah.
0: 30
1: ada
0: berarti
1: ruah.
0: Dia acaranya ini ya Pak ya, bertamu juga ya?
1: Yang model lebaran itu kan.
0: Kayak lebaran, lebaran gitu ya. Oh, itu di daerah mana aja Pak nanti Pak?
1: Bisa tanggal 30 itu kan kayak seperti di Jalan Kayuwarang itu, Mancung, Sinarsari, Kayuwarang, Berwes. Tanggal 30 itu.
0: Tanggal 30
1: termasuk itu ya? Tanggal 30 kata kawan-kawan juga di yang ku tahu itu di Air Limau, kayak di Air Limau Mentok.
0: Air Limau. Oh iya iya iya.
1: Kalau yang ku tahu itu kan.
0: Berarti ini ya. Tapi kalau ini di dekat masjid, dekat rumah ada semalam Pak acara.
1: Biarku di rumah ada juga lah, biasa kalau kami di kampung ini kan tradisi gunting anak yang bayi kan,
0: gitu ya?
1: Kalau ada yang yang tamat, tapi yang tamat hatam itu sudah jarang, itu cuma gunting rambut gini.
0: Oke deh, siap.
1: Pas Yota, tanggal hari ini kan misalnya kan.
0: Hari ini ya banyak sih beberapa juga kalau di tempat di Sungai Liat ya, beberapa saya perhatikan juga beberapa masjid semalam udah ada tausiah gitu. Ya. Oke Pak Yota.

0: request. Udah
1: dengar juga kata kawan.
0: Iya.
1: Kata kawan ngebel tadi di kata kawan ngebel-ngebel tadi di Baluni Juk di Kemuja hari ini kan?
0: Betul, betul.
1: Tadi itu. Iya. Request itu. Mbak Muti. Yo. Yang dari Papinka, dari Papinka.
0: Papinka?
1: Ya. Dari Papinka.
0: Dari Papinka. Yang single yang mana nih dari Papinka?
1: Yang apa itu? Cinta, cinta dan duka.
0: Sebentar,
1: coba. Kalau salam-salam buat yang di Sungai Liat, Julia, Pak Irwan, Embera, di Bakal Pinang, Bude Sumi, Juan Arif, Panji, Bang Zul Paizar, Ya Sohamid, Pak Azadin, Bang Alek, beserta Ibu Kori, Pak Ramadan, Bang Leman, Kang Ahmad, ataupun yang Bapak Idham tadi, di Pradong tadi, Pak Dahlan, Bang Romlan, semua-semualah. Buat selamat siang, selamat istirahat.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak Mutu.
0: Sama-sama Pak.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yota, terima kasih.

0: Ya pendengar, kami beri kesempatan ya untuk Anda. Ini menjadi penelpon terakhir. Selamat siang, Prof. Persada.
1: Iya, selamat siang, Prof. Persada. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
1: Niko Nielsa.
0: Iya, agak kecil suaranya. Bung Niko ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat ya, Bung Niko.
1: Kalau di RRI ini kayaknya habis. Biasanya kan habis telepon WA, dari kegiatannya pasti kecil.
0: Iya, aduh.
1: Biasanya.
0: Biasanya gimana, Bung?
1: Enggak, biasanya kalau pas ngangkat telepon WA. Kalau telepon yang 911 ini masih kebanyakan kecil.
0: Kan? Oh iya, benar. Kebanyakan kecil.
1: Dari tadi.
0: Iya.
1: Kalau nggak ngangkat telepon WA, gede suaranya.
0: Iya, benar-benar. Kalau di WA, suaranya jelas. Iya, kalau telepon biasa, agak kecil suaranya. Oke, nggak apa-apa deh, tapi ini masih terdengar, cukup terdengar. Bung Niko pengen, mungkin kalau di dekat Bung Niko ya, walaupun tidak ikut ini, tapi di daerah Rebo ada nggak acara apa gitu?
1: Ada di Tanjung Ratu.
0: Tanjung Ratu?
1: Kan masih masuk desa Rebo.
0: Oh iya ya,
1: Di situ.
0: Iya ya, ini ya, pada ini ya, bertamu gitu ya, silaturahmi. Iya.
1: Malam juga kayaknya ada yang nanggung, tapi ada yang ceramah-ceramah juga.
0: Iya, iya, ada tausiahnya ya.
1: Ada tausiah, okay. Biasalah ada pengajian juga.
0: Iya, oke okay, deh, boleh.
1: Kayaknya banyak yang open house juga.
0: Oh iya, agak ramai ya berarti ya tahun ini ya.
1: Iya, pasti panas ini.
0: Bener. Bener, panas banget ini.
1: Malas ini jalannya ya.
0: Iya, betul. Oke, okay. Pengen rekas lagu apa, Bung Niko?
1: Kalau masih ada kesempatan, mau lagu Sedia Aku Sebelum Hujan apa panas begini?
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, iya benar, kita ini butuh hujan banget.
1: Iya benar.
0: Oke deh, siap, boleh salam sapanya.
1: Iya, berhubung waktunya lah habis ya buat semua-semua.
0: Tanpa
1: kecuali, semoga sehat ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat hari Maulud Nabi ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga semangat aja ya.
0: Iya.
1: Bahagia deh.
0: Amin. Oke, okay, Bung Niko, terima kasih ya, Bung Niko.
1: Iya, selamat sore. Selamat siang, menjelang sore ya.
0: Iya, sama-sama, yuk. Bung Niko. Yuk. Sehat selalu.
1: Terima ya.
0: Yuk, dengan senang hati. Ya mendengar, ini menjadi penutup perjumpaan kita ya. Kali ini ada pesan WhatsApp, biar saya bacakan dulu karena ini masuknya sudah 5 menit yang lalu kayaknya ya. Assalamualaikum Kak, saya dari Adit di Karya Makmur. Kalau acara Maulid Nabi malam ini biasanya nganggung kue. Oke, lagunya mau request lagu Manca, apakah boleh? Sweet But Psycho dari Avamax. Oke, salam-salamnya buat dari yang pertama gabung deh sampai yang terakhir gabung ya. Untuk kakaknya semangat terus. Oke, Kak Adi, terima kasih ya. Nanti kita ini hadirkan lagu-lagu pilihan Anda juga tentunya pendengar ya. Dan ini menjadi penutup perjumpaan kita juga pendengar di kali ini, karena masih tersisa kurang dari 15 menit lagi. Dan lagu-lagu tadi sudah beberapa saya hadirkan tentunya untuk Anda. Nanti setelah ini kembali kami hadirkan lagu pilihan yang sudah Anda sampaikan tadi. Dan sekaligus itu saya pamit undur diri pendengar, karena nanti di Bangka Belitung sore akan ada rekan saya Dudi R. Pramana yang menemani Anda di Bangka Belitung sore. Untuk kita pendengar, kita ke requestan berikutnya dengan judul Cinta dan Luka dari Papinka ya.

Ya, mendengar kali ini pesan WhatsApp kembali ya, satu yang ternyata tertinggal dari Mbak Julia. Tolong request lagu Sama-sama Suka dari Raja ya. Selamat merayakan kelahiran Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Selamat Maulid Nabi untuk semua. Oke, Mbak Julia, terima kasih ya. Nanti kalau sempat request lagunya ikut mau diputarkan ya. Terima kasih Mbak Julia.

Ya, pendengar, sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang. Saya menemani Anda hingga pukul menjelang 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada rekan kami Dodi R. Pramana menemani Anda di Bangka Belitung sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Akta pamit undur diri. Sampai jumpa.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda di hari ini pendengar bersama saya Dudi R. Pramana edisi 25 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda dengan ragam pilihan informasi dan rangkaian acara di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Lihat Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Picknight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

Yeah.

Dengar informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda melansir dari portal rri.go.id. Ini terkait dengan ketupat lepat serta opor. Ini menjadi sajian khas masyarakat desa Kayu Besi dalam menyambut tamu yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Menu khas masyarakat negeri Serumpun Sembalang ini memang menjadi panganan khas dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Diungkapkan oleh masyarakat Desa Kayu Besi Zulmin kepada RRI, perayaan Maulid Nabi yang diperingati setiap tahun ini sudah menjadi tradisi secara turun-temurun di desanya, sehingga panganan khas ala lebaran selalu kita sajikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Kayu Besi ini juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat di luar daerah. Selain untuk berkunjung dan bersilaturahmi, pendengar, ajang ini ataupun juga Maulid Nabi ini juga menjadi ajang untuk menikmati pangan khas lokal daerah yang disajikan oleh masyarakat setempat. Dan sementara itu, terkait ramainya mobilitas kendaraan yang sempat membuat macet jalan Desa Kayu Besi, mendapat pengaturan lalu lintas dan pengamanan dari pihak Polsek Puding Besar dan juga Panitia Desa. Dan tentu pendengar, budaya ataupun juga acara Maulid Nabi yang selalu dirayakan oleh masyarakat di Pulau Bangka dan Belitung juga ini menjadi salah satu budaya yang selalu hadir setiap tahunnya, dan mudah-mudahan ini terus terjaga hingga terus dilaksanakan sampai dengan cucung dan cicit kita nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar anak muda Bangka Belitung melihat Bukit Melabun dan gugusan perbukitan lainnya punya potensi wisata. Setiap pos pendakian disebut memiliki pemandangan dengan nilai jual. Hal itu disampaikan Sandi, sahabat alam Indonesia Bangka Belitung dalam program Lestari Alamku edisi 18 Agustus 2026. Sandi dengan anak muda lainnya menjajaki Bukit Melabun, juga melihat selain Bukit Maras, gugusan perbukitan lain memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dari segi flora dan fauna endemik. Menurut anak muda yang punya peran besar untuk menjaga potensi alam ini melalui perilaku peduli lingkungan. Gia, seorang pendengar melalui interaktif WA, juga berkomentar tentang partisipasi anak muda terhadap lingkungan. Dan tentu Bukit Melabun ini juga bisa menjadi potensi wisata yang dapat dijadikan destinasi wisata alam bagi para pencinta alam. Dan pendengar, berikutnya juga kami hadirkan informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan tradisi nganggung di Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, hingga kini masih terus dilestarikan masyarakat. Tradisi makan bersama dengan membawa hidangan menggunakan dulang tersebut tidak hanya dilaksanakan saat peringatan Maulid Nabi, tetapi juga pada berbagai momentum keagamaan dan kegiatan adat lainnya. Ketua Adat Wilayah Tua Tunu Zulkifli mengatakan, nganggung merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini tidak pernah berhenti dilaksanakan. Menurutnya, masyarakat Tua Tunu juga masih menjaga berbagai tradisi lainnya seperti kegiatan ketimbang dan ruah kubur. Seluruh tradisi tersebut juga dijaga agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi penerus. Zulkifli menjelaskan, nganggung bukan sekedar kegiatan makan bersama, di dalamnya terdapat nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tua Tunu. Tradisi tersebut

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya.

Jangan lupa upload video bernyanyi kamu, diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan informasi kami hadirkan kembali. Kali ini informasi tinggi gelombang untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung, di mana untuk kondisi sinoptik pola angin di wilayah Pulau Bangka Belitung umumnya bergerak dari timur menuju tenggara dengan kecepatan angin antara 9 sampai 22 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Selat Gelasa Pulau Belitung bagian selatan, Pulau Belitung bagian utara, dan Bangka Selatan bagian timur. Dan kondisi atau tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur dan juga perairan Pulau Belitung bagian selatan. Untuk saran keselamatan pendengar, berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila ataupun juga untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Berikut informasi berikutnya kami lansir dari portal rri.co.id. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Pina Christine Perani menjenguk Riko, personil pemadam kebakaran yang masih menjalani perawatan di RSUD Marsidi Judono, Selasa 25 Agustus 2026. Riko merupakan satu dari tiga personil damkar yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas pada pekan lalu. Dalam kecelakaan tersebut, mobil damkar yang ditumpangi ketiganya terbalik beberapa kali. Pina mengatakan kondisi Riko masih mengalami trauma dan membutuhkan pemantauan medis setelah mengalami luka akibat kecelakaan. Ia menyebut dari tiga personel yang berada di dalam mobil, seluruhnya selamat, dua personel lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sementara Riko masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pina menegaskan, keselamatan personel damkar harus menjadi prioritas, terlebih saat ini kejadian kebakaran hutan dan lahan di Belitung masih cukup tinggi. Selain memastikan kondisi personel, DPRD Belitung juga berencana mencari alternatif untuk menambah armada damkar. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, termasuk DKI Jakarta, terkait kemungkinan bantuan atau hibah mobil pemadam kebakaran untuk mengganti armada yang mengalami kecelakaan. Pina juga mengingatkan seluruh personel damkar agar selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas, mengingat tingginya risiko pekerjaan yang mereka jalani.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
3: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
2: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
3: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
2: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
3: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
2: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
3: Tepat sekali.
4: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

Mendengar informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan PLTS 1000 GWP yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Bali. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa PLTS 100 GWP yang ada di Gilimanuk. Presiden Prabowo Subianto ini meluncurkan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP di Gilimanuk, Kabupaten Jambrana, Bali pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air. Pemerintah menargetkan program tersebut memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia dengan energi fosil. Namun, apa sebenarnya PLTS 100 GWP yang menjadi salah satu program energi prioritas pemerintah? Mengutip laman Kementerian SDM, PLTS merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Energi cahaya matahari ditangkap panel surya atau modul fotovoltaik untuk kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTS tidak membutuhkan proses pembakaran batu bara atau minyak untuk menghasilkan listrik. Karena memanfaatkan sumber energi terbarukan, PLTS menjadi salah satu teknologi penting dalam transisi energi. Dan untuk angka 100 GWP menunjukkan target kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang akan dikembangkan pemerintah. Satuan GWP atau gigawatt peak menunjukkan kapasitas puncak sistem fotovoltaik dalam menghasilkan listrik pada kondisi pengujian tertentu. Dan target 100 GWP tersebut merupakan kapasitas yang sangat besar. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWP. Sementara kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 itu hanya ataupun baru sekitar 1,5 GWP. Artinya pemerintah masih melihat ruang pengembangan energi surya yang sangat besar dibandingkan kapasitas yang saat ini telah terpasang. Dan pendengar, program PLTS 1000 ataupun 100 maksud kami GWP diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis energi fosil. Dan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan target pembangunan 30 GWP atau 30 GW PLTS pada 2026 sekaligus percepatan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pemerintah juga memperkirakan pembangunan PLTS ini dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik sekitar 73,9 triliun per tahun. Pemerintah merencanakan secara bertahap dengan target penyelesaian keseluruhan program pada tahun 2029. Selain pembangunan pembangkit, pengembangan energi surya juga membutuhkan ekosistem pendukung seperti jaringan listrik dan penyimpanan energi. Pemerintah menyebut investasi pada pembangkit, baterai, dan jaringan jadi bagian dari pengembangan program tersebut.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore, dan sebagai informasi terakhir di segmen awal kita di kebersamaan Bangka Belitung Sore, karena kita sesaat lagi akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, yang diawali dengan kami hadirkan pilihan lagu religi di ruang dengan Anda, dan juga dilanjutkan dengan pengajian nanti, dan juga azan maghrib tentunya di hari ini untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk hari ini kami akan hadirkan informasi tips menghadapi kabut asap di musim kemarau. Pendengar, menghadapi kabut asap di musim kemarau membutuhkan langkah pencegahan yang cepat dan untuk melindungi kesehatan saluran pernapasan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sering mencemari udara dan memicu berbagai penyakit berbahaya bagi tubuh. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memakai masker saat harus keluar rumah. Gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dan juga racun dari asap. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika kualitas udara di daerah sudah mulai memburuk. Lalu langkah kedua adalah menjaga udara di dalam rumah tetap bersih dan aman. Tutup semua pintu dan jendela rapat-rapat agar debu serta asap tidak masuk ke dalam ruangan. Cara lain juga bisa menyalakan alat pembersih udara jika memilikinya di rumah.

Lalu yang ketiga pendengar, itu memperbanyak minum air putih setiap hari secara teratur. Air putih membantu tenggorokan tetap basah dan membuang racun yang terhirup dari udara. Perbanyak juga makan buah dan sayur segar untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu langkah terakhir adalah rutin memantau informasi perkiraan cuaca serta tingkat polusi udara dari instansi resmi. Segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika kita mengalami sesak napas atau batuk parah. Kesehatan keluarga adalah hal utama yang harus dijaga selama musim kemarau berasap ini. Nah, demikian informasi tips di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Setelah ini kami hadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap bersama kami, tetap pantau saran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api, ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Ia baru saja mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Jangan lupa untuk berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Demikian cerita inspiratif dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah dientri oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah, Pak, selama ini keluar kota lah gitu. sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan World sebelumnya.
22: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Mimbar Agama Konghucu edisi hari ini 25 Agustus 2026 dengan judul Pendidikan Moral Dalam Keluarga dan juga dilanjutkan dengan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Sekaligus juga ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Dan Kanal, Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar RRI yang saya hormati. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien San Chai. Semoga Tien Sang Maha Suci senantiasa melimpahkan berkah dan bimbingan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan suatu tema yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu pendidikan moral dalam keluarga menurut ajaran Konghucu. Bersama saya, Suryanto Chandra, penyuluh agama Konghucu. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia. Di dalam keluarga, seorang anak pertama kali belajar berbicara, berperilaku, mengenal kasih sayang, dan juga mengenal benar dan salah. Dalam ajaran Ruqiao atau agama Konghucu, keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pendidikan moral pertama dan utama. Pendengar yang budiman, Nabi Kongce mengajarkan bahwa pendidikan moral tidak dimulai di sekolah, melainkan di rumah. Disinilah peran orang tua sangat menentukan. Orang tua adalah guru pertama dalam kehidupan seorang anak. Jika orang tua hidup dengan penuh kebajikan, maka anak pun akan meneladani kebajikan itu. Sebaliknya, bila orang tua abai dalam memberikan teladan yang baik, maka anak akan kehilangan arah dalam pembentukan jati dirinya. Ajaran Konghucu menekankan tiga pilar utama dalam pendidikan moral di keluarga, yaitu yang pertama, xiao atau bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah ti, taat kepada kakak. Yang ketiga adalah li, tata krama atau etika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah xiao atau bakti kepada orang tua. Konsep xiao atau bakti adalah inti dari hubungan keluarga menurut ajaran Konghucu. Nabi Kongce bersabda, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan menghormati orang yang lebih tua, jarang sekali suka membangkang terhadap atasannya dan membuat kekacauan. Kitab Lunyi Jilid 2 Ayat ke-7. Dalam ajaran ini, bakti bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga berupa penghormatan, perhatian, dan kepedulian. Anak yang memiliki xiao atau bakti tidak akan menyusahkan orang tuanya, selalu menjaga nama baik keluarga, dan tetap hormat meski sudah dewasa dan mandiri. Di tengah gaya hidup modern yang sering kali sibuk dan individualis, ajaran xiao perlu terus dihidupkan. Jangan sampai karena kesibukan, kita melupakan orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta. Menyapa, mendengarkan, menemani, dan merawat mereka adalah wujud nyata daripada xiao. Yang kedua adalah ti, taat kepada kakak. Dalam keluarga, hubungan antara saudara juga menjadi perhatian penting. Anak yang lebih muda diajarkan untuk menghormati dan menaati kakaknya, sedangkan kakak dituntut menjadi teladan yang baik bagi adik-adiknya. Inilah yang disebut dengan ti. Ti bukan soal kepatuhan buta, tetapi soal keharmonisan dan saling menghargai antar saudara. Bila hubungan antar saudara harmonis, maka keluarga akan menjadi tempat yang nyaman dan damai. Dari keluarga yang damai inilah akan lahir masyarakat yang rukun dan negara yang tenteram. Yang ketiga adalah li, tata krama dan etika. Li adalah tata cara berperilaku yang mencerminkan rasa hormat dan kepantasan. Dalam keluarga, li mencakup cara berbicara kepada orang tua, cara makan bersama, hingga cara menyapa dan bertingkah laku terhadap orang lain di rumah. Semuanya dilandasi oleh nilai rasa hormat, tahu batas, dan tahu diri. Nabi Kongce mengingatkan bahwa meskipun seorang pandai, namun tidak tahu li, ia akan kehilangan arah. Maka sejak kecil,
anak-anak harus diajarkan tentang etika, sopan santun, tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada sesama anggota keluarga dan tamu yang akan ke rumah. Pendengar yang terhormat, dalam praktek pendidikan moral di keluarga, menurut ajaran Konghucu, yang paling penting bukan hanya kata-kata.

tua atau sebagai bagian dari keluarga menjadi contoh hidup dari nilai-nilai Ruciao atau ajaran agama Konghucu. Ajarkan anak-anak untuk mencintai kebajikan sejak dini, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap dan tindakan nyata dalam keseharian. Saudara-saudari pendengar RRI yang saya muliakan, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi nilai-nilai moral yang baik tidak pernah ketinggalan zaman. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, keluarga yang berpegang pada kebajikan akan tetap teguh berdiri. Ajaran Konghucu bukan sekedar teori moral, tetapi pedoman hidup yang membentuk manusia beradab. Manusia yang punya rasa malu bila berbuat salah dan punya kebanggaan saat berbuat baik. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat pendidikan moral yang hidup. Ajarkan Xiao, Ti, dan Li kepada anak-anak. Jadikan rumah kita sebagai tempat anak belajar menjadi manusia yang benar, baik, dan bijaksana. Hadirin yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini tentang pentingnya pendidikan moral dalam keluarga menurut ajaran Konghucu. Semoga keluarga kita senantiasa diberkahi Tian, menjadi tempat bertumbuhnya cinta kasih, keharmonisan, dan kebajikan. Terima kasih dan selamat malam. Wei Te Tung Tian, San Jai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana, eh?
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak, apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
0: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketua kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tidak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tidak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal tidak lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketum harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari tidak masuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketua lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
0: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketua khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketemu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Baik, pendengar, ada masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar selanjutnya, selepas kita dengarkan tadi drama radio dari RRI Fak-Fak yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Ngobras ya di malam hari ini. Tentunya kita ngobrol-ngobrol di Lestari Alamku untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar di Ngobras di Lestari Alamku malam hari kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita tentunya untuk mendengar. Di malam ini kita sudah bersama dengan Pak Darman Surya Esut, ini selaku penyuluh kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Pak Darman.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Bang. Salam Haris. Sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah, salam lestarinya.
0: Baik, untuk mendengar di Lestari Alamku kali ini kita akan berbincang terkait dengan topik yang sedang hangat ya. Di mana-mana sedang hangat, ditambah cuaca yang sedang hangat juga ini. Karena kita akan berbincang terkait dengan jaga hutan, jaga kehidupan, stop karhutla. Kita ketahui pendengar, beberapa daerah di Indonesia ini sudah terjadi karhutla yang cukup parah, di antaranya di Kalimantan ya, Palembang, kemudian juga di Sumatera, kalau nggak salah di Riau ya Pak Darman ya.
2: Yeah.
0: Dan di Bangka Belitung juga ini cukup banyak terjadi karhutla. Kalau saya bergabung di grup Pusdalop itu, tiap hari damkar dari beberapa kabupaten ini selalu ada terus laporannya ya. Tiap hari itu bisa 5 lebih malah 10 kadang. Ini kejadian karhutla di mana-mana. Nah, untuk berbincang berbicara hal tersebut kita akan bersama dengan Pak Darman. Tentunya dari DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, bagaimana menjaga hutan, jaga kehidupan, stop karhutla ini. Nah, mungkin Pak Darman dari DLH sendiri bagaimana melihat kondisi kita saat ini Pak Darman? Kalau saya lihat cukup parah ya untuk tahun ini di tengah fenomena El Nino kita ini.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita mengambil tema ini Bang, karena sangat hangat sekali sekarang ini. Karhutla sudah terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari kita, masyarakat tahu, paham, dan bisa berbuat seperti itu ya. Nah, kita tahu Bang, sebelumnya saya sangat apresiasi sekali Bang Manggala Agni, Kementerian Kehutanan sudah bergerak cepat, bermantu, alhamdulillah di tingkat lapangan itu dukungan dari Manggala Agni untuk Provinsi Bangka Belitung maupun dari teman-teman relawan itu sangat membantu sekali dalam hal pengendalian karhutla ini. Yeah. Nah, begitu juga TNI Polri ya, masyarakat dan sebagainya masih ini. Nah, sebelum saya sampai ke seperti apa yang disampaikan tadi Bang, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi terjadinya kebakaran itu karena ada 3 aspek Bang. Pertama ada sumbernya, apinya gitu ya. Yang kedua ada bahannya yang dibakar. Nah, yang ketiga ada oksigen. Jadi dari segitiga ini sebenarnya kalau salah satunya nggak ada, ya nggak terjadi kebakaran. Nah, jadi contoh ada bahan, ada api, dia nggak ada oksigen. Jadi untuk membuktikan sebenarnya mudah. Seandainya kita bakar di dalam drum atau kompor ya, itu kalau kita tutup, oksigennya nggak ada, berarti apinya mati. Nah, jadi berarti oksigennya nggak ada. Nah, yang kedua, kalau kita ada oksigen, apinya ada, bahan bakarnya nggak ada, itu juga apinya nggak akan membesar. Nah, yang sekarang terjadi ini, bahan bakarnya kering, karena untuk terbakar itu bahan bakarnya itu minimal Bang 70% Bang.
0: Oke.
2: Ya, 70% sampai 80% itu bisa terbakar. Kalau di bawah itu berarti basah. Jadi sulit untuk terjadinya kebakaran. Dibakar. Nah, oksigennya ada. Jadi yang harus kita kendalikan ini yaitu apinya. Nah inilah sebenarnya apinya ini yang harus kita kendalikan. Bagaimana sumber api? Ya sumber api ini sebagian besar itu memang 99% lah. Itu sebenarnya dari ulah kita, ulah manusia ya. Banyak ada kepentingan di situ, ada juga yang tidak sengaja, ada juga, nah ini yang kurang ngajarnya kadang-kadang iseng gitu kan. Nah ini yang perlu kita ini kan. Nah jadi untuk terjadinya kebakaran tadi, yang saya bilang terjadinya ini tadi, dia harus ada bahan bakarnya, ada sumber apinya, ada oksigennya. Nah bahan bakar banyak, oksigennya ada, tersedia gitu kan. Karena dengan kondisi panas seperti ini ya, semua bahan bakarnya itu pasti di atas, bahan bakarnya di atas 80%, soalnya kering semua ya. Nah jadi sangat mudah sekali, apalagi itu bekas alang-alang atau bekas apa namanya itu,
0: ranting-ranting
2: kayu kering gitu kan, rumput gitu kan. Nah itu sangat ini sekali. Nah kembali ke apa yang jadi penyebabnya tadi Bang, sudah ini ya. Jadi kami sampaikan untuk secara nasional data BNPB ya. Itu seluruh Indonesia sudah terjadi lebih kurang luasnya 72.798 hektar, Bang.
0: Wow.
2: Jadi agak mendekati ini. Jadi 72.000. Itu di Kalimantan Barat yang paling parah. Yang ke 38.000 ya. Yang kedua Riau itu ada 16.000. Kalimantan Selatan 8.000, Kalimantan Tengah 7.000. Ini yang 6 besar ya. Sumsel hampir 1.900 ya, 26, dan Jambi 658. Jadi ini 6 besarnya. Nah jadi juaranya Kalimantan ditambah memang Riau dan Sumsel. Nah lokasi ini memang sebagian besar memang dipicu oleh memang lahan gambut Bang. Lahan gambut, gambut dalam. Nah, tapi alhamdulillah koordinasi di tingkat kementerian berjalan. Saya lihat Pak Presiden kita sudah turun ya. Nah, bagaimana yang terjadi di Bangka Belitung? Di Bangka Belitung itu setiap bulan memang ada monitoring kebakaran hutan dan lahan, Bang. Nah, jadi kita di Belitung, di Bangka Belitung ini sudah terjadi lebih kurang 335 hektar. 335,63 hektar. Nah, berkenaan dengan ini sebenarnya apa yang perlu kita ini? Sebenarnya kami dari Dinas Kehutanan itu saya 2 bulan yang lewat sudah melakukan sosialisasi seperti ini ya. Memang yang paling sangat berperan itu sebenarnya masyarakat. Karena apa Bang? Kalau sumber apinya itu sebagian besar memang kembali kepada ulah manusia.
0: Ya
2: banyak sekali faktor. Kalau daerah lintas timur, saya pernah nanya dengan teman-teman yang ini ya. Memang pertama itu memang ini yang kurang ajar, memang iseng. Jadi iseng ini gini Bang, anak-anak SMA itu sore-sore jalan-jalan. Kemarin kami ketemu di Penyamun. Jadi dia ini main-main gitu. Ada apa istilahnya tuh? Hebat kau bisa bakar gitu. Nah. Jadi jadi kayak apa namanya, semacam pembuktian gitu.
0: Aduh, gengsi.
2: Ada gengsi gitu. Nah makanya ini besok saya sampaikan ke Pak Kadis mungkin ini. Ini memang perlu kita mungkin perlu di tingkat sekolah ini. Karena apa? Mereka belum paham seperti apa gitu. Mungkin itu yang perlu yang ini. Nah yang kedua memang ada karena daerah lintas timur itu situasinya apa? Kondi apa istilahnya itu, lahan itu potensial ya. Lahan potensial. Jadi itu banyak juga yang merasa ingin memiliki. Nah, ini yang agak-agak ini. Jadi kalau Bang Haris tanya daerah lintas timur itu enggak ada yang enggak bertuan, Bang.
0: Sudah
2: walaupun kawasan hutan, walaupun kawasan hutan ya. Nah, jadi itu awal pertama memang mereka istilahnya. Tapi ini sulit kita buktikan ya. Maksud saya kadang-kadang itu mereka itu kan habis dibakar, ditinggal nanti sekitar 2 minggu mereka baru mulai nanam ubi kayu gitu kan. Nanti baru nanam kelapa, nanti kalau enggak retak lagi buat pondok gitu kan. Nah, ini yang ininya ya. yang ini. Nah, makanya sebenarnya yang sangat diperlukan sekali sebenarnya kalau masyarakat itu sadar, Bang. Karena kan kalau api yang kecil tentu itu lebih cepat deteksi dini ya, deteksi dini. Nah, kalau apinya sudah besar ya itu udah agak sulit, apalagi dengan kondisi peralatan kita ya. Peralatan kita itu sangat ya kalau saya katakan memang kurang memadai ya. Kurang memadai baik di tingkat provinsi maupun secara nasional. Mungkin secara nasional juga alat-alat kita memang masih kurang gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang perlu ini. Jadi yang paling penting kalau saya ngelihat bagaimana kita memberikan edukasi nanti ke masyarakat, ke kelompok-kelompok tani hutan nanti. Kami sering besok alhamdulillah ada juga dari kementerian langsung akan melakukan diskusi penyuluhan bagaimana peran penyuluh untuk melakukan dialog untuk penjagaan karhutla ini. Baru dapat WA tadi, Bang. Jadi memang secara nasional ini kita harus sama-sama gitu ya, masyarakat juga perlu aktif untuk mendeteksi dini terjadinya kebakaran. Jadi kayak yang di SM kemarin yang terjadi di Parit 10, Bang.
0: Parit
2: 10 ya. Itu kebun sawit. Nah, yang kemarin juga yang di Dudukang ya, kebun sawit gitu kan. Nah, ini tapi ke Parit 10 kemarin kepentingannya karena pinggir jalannya. Nah, jadi ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Jangan berpikir bahwa dengan terjadinya pembakaran itu kan sebenarnya banyak sekali dampak-dampak lain yang ikut ya, yang ikut ya, apalagi Kalimantan. Saya sedih lihat orang hutannya susah jalan gitu kan. Saya lihat video teman-teman itu yang ularnya mati, Bang. Tapi telur ularnya
0: masih utuh,
2: masih utuh gitu ya. Nah, ada juga burung ya, anaknya alhamdulillah masih ini, induk burungnya mati gitu kan. Nah, tapi berarti kan itu maksud saya yang di dalam hutan itu sebenarnya bukan hanya kita yang perlu. Bukan makhluk hidup kita manusia saja yang perlu, tapi banyak yang habitat lain yang memerlukan perlindungan di dalam kawasan hutan itu. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Bang dengan ada ini nanti jangan sampai ya, yang paling rawan kan memang daerah Gunung Maras ya. Kalau kita ini Gunung Maras ya. Nah, kalau daerah kita yang agak rawan ini sebenarnya daerah Sungai Selan ya. Itu karena ada rawa gambut ya, walaupun enggak termasuk gambut dalam ya. Nah, kalau yang ininya, tapi yang deteksi yang paling kencar ini kayaknya di daerah Mentok. Kalau Bangka sepertinya lintas timur ya, dengan di daerah Bedukang dan sebagainya, Bang. Ya, mungkin maksud, itu Bang sebagai awal kita.
0: Tapi kalau Pak Dharma melihat ini kan, untuk pendengar yang mau gabung juga silakan ya, pendengar yang bergabung di 0717943001 dan 0811717911. Ini kan karhutla nih sudah sering disosialisasikan terus-menerus ya.
2: Iya, Bang.
0: Tapi kenapa ini terus berulang terjadi? Apakah dalam tanda kutip tugil atau bagaimana? Kalau bahasa Bangka ndak kene di pade ya. Ini bagaimana kalau pada mana?
2: Kalau saya ngelihat gini, Bang. Pertama memang kadang-kadang yang saya bilang tadi motif-motif di balik itu ya. Dalam hal penguasaan lahan dan sebagainya. Saya contohkan gini, Bang. Kayak di Gunung Maras itu yang kebakaran kita 2018.
0: Iya,
2: ya. Nah, itu cukup ya. Cukup sangat signifikan ya ininya. Ternyata setelah kebakaran itu masyarakat kawasan hutan berbagi kapling. Nah, ini. Jadi kalau Gunung Maras daerah bawah itu jangan kira Bang Haris oh enggak ada pemilik gitu.
0: Ada,
2: Bang.
0: Walaupun enggak ada surat, Bang.
2: Jadi ini kadang-kadang ini mudah-mudahan ini tidak menjadi motif ya. Itu. Tapi kalau saya ngelihatnya lebih ke arah kalau yang terjadi kita ininya ini, Bang. Itu pertama memang kadang-kadang ketidaksengajaan ya. Tapi saya bilang ketidaksengajaan ini kan orang merokok gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, apalagi rokok kretek ya. Rokok kretek itu sedikit aja sudah ini, apalagi alang-alang atau rumput gitu ya. Nah, itu yang ini. Tapi kita masih berharap, Bang, ada kesadaran masyarakat kita dengan adanya tahu gitu kan, dampak-dampak bukan hanya ekologi yang rusak ya daripada pembakaran ini, tapi dampak ekonominya berkepanjangan akan turut mempengaruhi. Jadi kayak di Sarawak itu kan kemarin sudah diliburkan. Karena apa? Ya asamnya ke sana.
0: Terdampak juga ke negara tetangga ya.
2: Tetangga gitu kan. Nah, mudah-mudahan Bangka Belitung aman ya. Kita ini kita terus melakukan sosialisasi lewat penyuluh, lewat dari masyarakat ya, dari pemerintah daerah gitu kan. Ini gencar disosialisasikan dampaknya. Dan ini sudah jangan ini Bang ya. Jangan kalau saya membakar enggak apa-apa gitu, jangan. Nah, karena apa? Ya. Kalau dia ada bukti itu ada pidana, Bang.
0: Tapi berkaca di kasus kemarin mungkin apakah cuma permohon maaf atau bagaimana atau kurang tegas ya, apa gitu ya, pada sehingga enggak ada efek jera gitu.
2: Ada kita ini kadang-kadang itu ya yang saya sampaikan tadi. Memang kadang-kadang jadi kayak kejadian yang 2 tahun yang lalu kalau enggak salah. Iya. Itu udah yang membakarnya tidak ditangkap gitu kan, nah ini akhirnya hanya apa istilahnya itu surat pernyataan, ini sebenarnya yang perlu mungkin penegakan hukumnya lebih di ini ya, ditingkatkan ya. Tapi kalau pesan Pak Presiden saya lihat di ini tuh jelas ya, kalau ada pembakaran apalagi disengaja apalagi korporasi gitu ya. Nah, itu tindakannya harus jelas gitu. Jadi bukan hanya pidana tapi juga ada denda gitu. Nah, ini seperti yang di Riau. Riau sudah ada gitu kan. Nanti mungkin tidak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan yang lain nanti karena gini, jangan kita berkaca ini Bang. Jadi di kementerian itu ada namanya aplikasi Simpogi. Okay. Jadi Simpogi itu dia pada saat orang membakar detik itu hotspotnya ini tahu semua. Jadi malah kelihatan apa namanya itu kalau dia begitu cuacanya bagus yang membakar karena itunya kelihatan titik koordinatnya kelihatan di mana lokasinya berapa luas terbakar pada saat kejadian itu jam detiknya ketahuan. Wow. Nah begitu juga kalau seandainya setelah terjadi kebakaran nanti bisa dideteksi kan dari mana sumber apinya, dari apa, dari kebun sekitar atau maaf mungkin ada dari perusahaan yang ini, itu terdeteksi. Makanya jangan heran nanti kalau seandainya begitu ada nanti evaluasi ya kelihatan gitu. Jadi masyarakat jangan Pak kami enggak apa-apa, enggak terdeteksi gitu. Nah, itu pasti ada deteksinya ya. Karena hotspot itu akan terbaca apabila 10 kali 10 meter titik panas bisa terbaca. Nah, jadi jelas kan maksud saya. Yeah. Jangan enggak apa-apa, enggak kelihatan gitu kan. Ah, jadi dari aplikasi itu kelihatan sebenarnya. Jadi kondisi sebelum terjadi kebakaran, setelah kebakaran seperti apa, sumber apinya dari mana gitu kan, pada tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, titik koordinat berapa, kelihatan itu.
0: Baik. Nah kemudian Pak Darman, Presiden juga kemarin menekankan ya, ada apa ya, untuk pola-pola lama seperti itu, untuk membakar lahan, dalam cara membuka lahan kebun gitu bagi masyarakat, apalagi di Kalimantan kemarin sempat dibahas begitu. Dan saya baca juga pemerintah ingin menyediakan alat supaya tidak membakar lahan lagi. Nah ini bagaimana kalau Pak Darman melihat untuk mengubah pola pikir tersebut tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat kita gitu, Pak Darman?
2: Sebenarnya Kementerian Kehutanan itu, karena saya penyuluh ini sebenarnya nangani penyuluh Bang. Saya mulai masuk PNS ya. Tahun 96, tahun 98 saya bagian seksi penyuluhan ya, sampai sekarang masih ini. Sebenarnya kita Kementerian Kehutanan maupun dari kalau dulu Hutbun atau di ini, kita sudah sering melakukan penyuluhan sebenarnya dampak dari pembakaran lahan itu seperti apa. Jadi sudah kita sampaikan bahwa jadi anekdot yang mengatakan lahan dibakar tambah subur itu menyesatkan.
0: Kayak di Bromo itu kok
2: itu menyesatkan gitu ya. Nah ini tapi itu tadi ya, karena apa? Kalau dia dibakar, cacing tanahnya mati, mikroorganisme di dalam tanahnya mati. Nah itu bukannya menyuburkan tanah sebenarnya, malah gersang gitu kan. Nah sama dengan, maaf, kadang-kadang orang, enggak apa-apa pak, kalau sawitnya enggak berbuah kita bakar ini nanti ini. Ya tambah stres sawitnya gitu. Nah tapi ini kadang-kadang dipahami masyarakat kita itu karena jadi kebiasaan zaman dulu, itu tradisional, itu masih melekat gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah mensosialisasikan itu. Nah yang kedua, sebenarnya di Kementerian Kehutanan sebenarnya sudah sering bang, kita ada namanya pelatihan ini apa namanya itu, apa sih namanya itu, yang langsung aplikasi lapangan, pemanfaatan lahan, buka lahan itu langsung dimanfaatkan kayunya. Nah jadi untuk menjaga kesuburan ini, jadi membuka lahan tanpa membakar.
0: Nah
2: ya, sebenarnya sudah ada dulu, ada, aduh saya lupa nama pelatihan, kaji terap gitu, membuka lahan tanpa membakar. Nah ini masyarakat diajar, daun-daunnya dikumpul, ranting-rantingnya dikumpul gitu kan. Nanti dibantu ada ini, kita membuat kompos gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah sering dari kementerian juga ada, dari kita juga ada gitu ya, mensosialisasikan bahwa membuka lahan itu ternyata kalau kita tidak membakar ya, istilahnya itu lebih bagus sebenarnya kondisi tanah kita ya. Nah daun, ranting dan sebagainya ada alatnya bang, dicaca di ini, jadi nanti jadi kompos. Ya. Sebenarnya sudah dilaksanakan 20 tahun yang lewat sudah ada gitu.
0: 20
2: sudah,
0: tahun yang lalu ya.
2: Sudah ada pelatihan tentang pemanfaatan membuka lahan tanpa membakar. Nah, kayu, ranting dan sebagainya itu diolah nanti dijadikan kompos gitu kan. Sebenarnya sudah ini. Nah, makanya kalau tapi zaman orang tua kita dulu kan sebenarnya ada istilah tanah hitam bang ya. Nah itu kan tapi ini kan dibakar terbatas gitu ya. Nah sebenarnya abunya ini yang itu sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Gitu ya. Karena apa? Sedikit ini, kalau abu itu arang bang, dicampur enzim, itulah karbonnya tinggi. Tapi kita kadang-kadang enggak paham ya. Makanya disiramnya apa, kalau sudah dibakar abunya ini disiramnya, kalau orang tua dulu kan air beras gitu kan. Nah, air beras itu sebenarnya mengandung jamur. Nah, jadi itu yang menghidupkan karbon daripada kayu sisa pembakaran. Nah, tapi kadang-kadang kita ini kan ilmunya tadi, kita ilmunya enggak, bilang orang tuh belajarnya enggak tuntas gitu ya. Enggak tuntas gitu. Oh, kalau bakar lahan bagus gitu. Padahal sebenarnya bakarnya itu bakar terbatas. Kalau zaman dulu kan dikumpulkan dulu, diinikan dulu, setelah dibakar didinginkan, nanti disiram pakai air beras atau air ikan gitu kan. Itu mengandung zat, ada enzimnya, ada ininya. Nah itu istilahnya kalau sekarang ini menghidupkan karbon tanah. Nah dari pembakaran itu. Nah orang tua dulu kita sudah meraktekkan gitu. Di Bangka Belitung udah ini. Nah kalau sekarang ini orang di bidang pertanian itu istilahnya itu menghidupkan kalam. Nah kalam kata dia ininya. Jadi tanah ini kayu-kayu tadi dibakar dengan terbakar terbatas, setelah jadi arang nanti ini, nah nanti dia memanfaatkan enzim sekarang nih kan. Bisa pakai E4, bisa pakai banyak yang zat-zat apa namanya tuh, jamur yang ini kan udah berkembang gitu ya. Banyak sekali, dari sudah muncul ada, dari ini ada ya. Yang penting dia bagaimana menghidupkan karbon ini, atau paling tidak orang sekarang pakai biasanya asam humat bang.
0: Asam humat.
2: Iya, asam humat. Itu kan menghidupkan. Yang, sebenarnya asam humat itu karbon gitu ya. Karbon yang sudah diaktifkan.
0: Yang bisa menggemburkan tanah kembali.
2: Iya.
0: Oke, jadi seperti itu ya Pak Darman ya. Nah sebenarnya kalau kita biarkan ketidaktahuan masyarakat secara terus-menerus, nah ini mungkin dampak jangka panjang karhutla terhadap hutan di Bangka Belitung, khususnya terhadap sumber air gitu. Satwa tadi yang sempat Pak Darman bahas juga ya.
2: Yeah.
0: Kemudian juga kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ini apa yang bakal terjadi jika ini memang dibiarkan terus-menerus terjadi tiap tahun begitu Pak Darman?
2: Ya secara tak langsung sebenarnya kalau kalau Bangka Belitung kita sudah sering bahas ya Bang ya. Dampak yang ancaman pertama terhadap ekosistem Bangka Belitung ini tambang. Baik tambang yang di darat sekarang sudah menyentuh air. Nah sekarang kita sudah susah mencapatkan sungai yang jangankan layak minum ya, airnya layak minum gitu ya. Untuk mandi aja pun gak layak lagi gitu ya. Nah yang kedua, mau tidak mau sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini yang jadi ancaman. Nah kalau masyarakat kita kata orang tuh tambah lame tambah tidak retak Bang, kata orang Bangka itu kan tidak retak, tidak peduli kita. Ya itu urusan pemerintah. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, ke depan kita harus mengalami dampaknya. Nah sekarang dampaknya itu apakah sudah terlihat? Ya sudah. Gitu. Ya kita sudah tahu sekarang perubahan iklim sudah terjadi ya. Nah dampak perubahan iklim ini kan banyak sebenarnya ya. Tapi yang paling besar sebenarnya ya perubahan tata guna lahan. Ini yang paling besar sebenarnya. Karena apa? Karbon yang ada di dalam tanah itu ya keluar, hilang gitu kan. Nah jadi untuk mitigasi inilah perlu ekosistem kawasan hutan perlu dijaga gitu ya. Nah apalagi daerah-daerah yang pesisir ya, apalagi daerah pesisir yang hutan mangrovenya masih bagus, karena karbon di hutan mangrove itu 4-5 kali dibandingkan dengan hutan yang mineral ya di darat. Nah ini, nah jadi dampak yang itu secara ekologinya Bang. Nah secara ekonomi ya mau tidak mau, suka tidak suka nanti ke depan kita tahun berapa itu kan berapa penerbangan ditutup kan ya, nah ya. Itu kan secara ekonomi kita juga sudah mengalami pendapatan ya. Nah dan jangan lupa ini yang kadang-kadang kita ini kesehatan ya. Infeksi saluran pernapasan kadang-kadang orang biasa perlu biasa gitu kan. Nah sekarang kita ngedebu panas ini kan berterbangan di mana-mana debu ininya, jadi mulai dari knalpotnya, dari tanahnya gitu kan. Nah ini kan yang mau tidak mau kalau kita jalan kan terisap Bang. Nah makanya kalau saya sarankan ya kalau memang sekarang nih bawa motor ya balik lagi lah, COVID nggak ada tapi kita tetap pakai masker gitu. Ini kan untuk mengurangi itu dampak kesehatan. Nah kita jangan berpikir hanya penyakit yang satu, oh ispa saja, tapi kita harus berpikir lagi penyakit yang berasal dari sumber air gitu kan. Nah ini juga harus kita jadikan pelajaran gitu kan, jadikan pelajaran bahwa sumber penyakit yang dari air ini ya hati-hati juga gitu kan. Masyarakat kita banyak yang memanfaatkan kolong untuk sumber air ya. Nah kolong itu kalau di bawah 15 tahun Bang, airnya itu sebenarnya tidak layak untuk konsumsi. Karena apa? Asamnya tinggi. Nah zat besinya tinggi. Nah tapi kan masyarakat gak tahu. Oh yang penting bening gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita ini. Tapi setelah 20 tahun nah itu 15-20 tahun sebenarnya baru dia mendekati, tapi tidak netral Bang. Tidak netral sampai ini, tapi sudah mendekati 6 gitu. Ngetesnya gimana Pak Darman? Ya lepasin aja ikan, tapi ikan yang memang ini ya resisten ya. Kalau seandainya ikan apa keli aman gitu kan.
0: Nila.
2: Nah inilah yang agak resisten. Agak resisten ya, nila, kerapu kan, atau apa namanya itu bawal gitu kan, itu kan resisten. Nah itu kalau airnya pH-nya di bawah 5 pasti cepat mati gitu. Nah kalau itu kan bisa kita lihat gitu kan, berarti asam, terlalu asam. Nah masyarakat kita nggak tahu gitu. Nah apa bagi kesehatan

0: itu kan, tidak boleh lagi open dumping kan?
1: Ah ya itu kita bahas kemarin ya, open dumping,
0: open dumping tidak boleh lagi gitu kan? Nah, kayak di DKI kalau nggak salah Pak Kadisnya langsung jadi tersangka gitu kan? Ya karena mudah-mudahan Bangka Belitung jangan lah ya kita ini. Tapi kalau kita tidak ada program yang sangat signifikan seperti itu, ya mau tidak mau gitu kan?
1: Tapi di kita masih open dumping ya Pak, katanya Pak. Walaupun sanitary landfill kata Arinda ya, kemarin.
0: Benar kan? Benar. Tapi ya istilahnya, tapi kita menuju istilahnya.
1: Menuju ya?
0: Menuju peran serta masyarakat, karena sekarang kan digerakkan semua ya. Saya nggak tahu persis di bidang persampahan ya. Tapi kita dorong terus masyarakat di RT, di RW itu peran serta untuk mengolah sampah. Ini lebih pilah sampahnya lebih lebih ini. Dan itu di KL, di sekarang di provinsi pun ada lomba kebersihan kantor nih, alhamdulillah Bang, sampahnya ngurang gitu. Sangat jauh sekali Bang ininya, nurun sampah yang diproduksi di kantor-kantor sebelum ada mau lomba kemarin. Setelah lomba ini hampir 50% turun. Wow, nah jadi dampak. Kan dampaknya sangat-sangat tinggi ya. Nah mudah-mudahan masyarakat juga ikut gitu. Walaupun memang kalau saya lihat di daerah pedesaan, karena katanya bak sampahnya masih luas gitu kan, sertan hutan gitu kan, sekolong-kolong
1: dibakar gitu ya.
0: Dibakar kadang-kadang. Nah, itu Bang mungkin ininya kita secara spesifik ya memang saya nggak tahu persis karena bidang persampahan. Tapi paling tidak maksud saya dampak kalau mengolah sampah ini dibakar, apalagi yang membakar ini ya, yang plastik ya, itu polutannya sangat tinggi.
1: Oke, baik. Nah kemudian Pak Darman, apakah ada juga ini pemetaan khusus ya? Kemarin kan Presiden juga sempat menginstruksikan gitu, pemetaan khusus terhadap wilayah yang memang dianggap paling rawan karut lah, khususnya di Bangka Belitung. Mungkin kalau ada nih faktor apa yang membuat wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi kalau untuk di Bangka Belitung, Pak Darman?
0: Kalau di Bangka Belitung sih nggak ada Bang ya, lokasi yang sangat rawan
1: spesifik ya.
0: Spesifik ya, dalam arti apa istilahnya jadi prioritas ya. Tapi memang kalau info yang berkembang dengan di ini, memang daerah yang sangat rawan ini memang daerah pesisir ya. Daerah pesisir kalau kita di Bangka ini
1: Tas Timur gitu, ya. Matras juga sering
0: Matras gitu kan, kalau daerah Bangka ini atau sampai Bedukang ya kan, daerah Blinyu ya, daerah Binyu, Bintet, ini Romodong itu kan. Nah tapi sebenarnya kalau saya ngelihat daerah Mentok itu yang pelabuhan ya, Tanjung Ular dan sebagainya. Nah tapi kalau saya melihat sebenarnya fenomena kita ini Bang, itu tadi sebenarnya saya lebih arahkan sebenarnya, pertama kalau saya ngatakan, makanya perlu saya sampaikan dengan mungkin nanti lewat ini, kita harus ada pemberitahuan ulang ke sekolah-sekolah. Karena mudah-mudahan ini kan saya ngelihat kebakaran ini sebenarnya terpola ini, kalau saya ngelihat bukan ketidaktahuan ya,
1: kesengajaan
0: lebih arahnya kesengajaan, karena itu saya sudah berapa kali ini nih ngelihat ya gitu kan, mereka itu yang anak-anak sekolah ini istilahnya ngobrol-ngobrol apa hebat gitu kan. Nah, ini
1: pengakuan
0: gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampaikan ya. Nah, yang kedua memang penguasaan lahan. Dan dibakarnya ini memang gini Bang, pola maksud saya gini. Pola pertama mereka membakar itu habis maghrib.
1: Pas sepi.
0: Pas sepi. ini jadi kejadian yang di ini kemarin kan habis maghrib gitu ya.
1: Ape nak meluntang petugas damkar kan. Tahu enggak tahu.
0: Sekarang nih damkar itu ininya ada informasinya hari ini tuh ada 7 kalau enggak salah. Yang hari ini aja. Nah, jadi tapi memang yang alhamdulillah memang jangan rumah ya, saya bilang kalau rumah ini gawat, memang lahan-lahan yang ini. Tapi sebenarnya dampak yang ininya sebenarnya dari masyarakat kita yang ini ya. Nah yang kedua jam rawannya itu jam siang Bang, jam 12 sampai jam 1
1: lagi terik-teriknya,
0: lagi terik matahari gitu kan. Nah ini kan sedikit aja disumbat kan langsung ini kan
1: angin kencang
0: gitu kan. sumber air kita kadang-kadang juga enggak ter ini ya. Ter ini karena kolong-kolong juga sekarang banyak.

0: memang ininya sumber airnya kurang kurang bagus gitu ya ininya. Nah, jadi memang perlu ya. Kalau sampaikan memang perlu sebenarnya peran serta masyarakat sangat tinggi ya. Supaya jangan membakar. Yang kedua, kalau ada terjadi cepat beritahu gitu kan. Nah, hotline-nya kan kalau ini kan ke Damkar gitu kan atau ke BBNPB gitu kan. Sebenarnya udah ini. Nah, itu Bang, mungkin Bang.
1: Iya, baik. Yang kasihan kemarin di wilayah Belitung ya, di grup itu kecelakaan ya. Mobilnya gara-gara menuju ke titik lokasi.
0: Titik lokasi ini.
1: Wow. Nah, kemudian Pak Dharma tadi melihat jika fenomena kan terjadi di Belinyu misalkan di Bedukang yang jauh dari jangkauan damkar. Sebenarnya bagaimana DLH melihat pentingnya komunitas-komunitas yang memang peduli api gitu. Kalau nggak salah ada ya
0: waktu ada,
1: itu. Nah,
0: Bang,
1: ini udah. Bagaimana kalau Pak Dharma melihat jadi, komunitas kecil-kecilnya di setiap
0: sebenarnya udah ada beberapa ada 11 desa kalau nggak salah sudah kita buat masyarakat peduli api.
1: MAPI ya.
0: Iya. Itu di bawah binaan dari Manggala Agni ya. Nah, itu udah dilatih sebenarnya sudah juga ada pelatihannya, ada juga ininya. Sudah itu ada juga sarana prasarana yang dibantu. Kemarin itu kalau nggak salah mesin pompa, Bang.
1: Mesin pompa
0: ya, iya. Alat-alat pemadam. Nah, tapi memang yang dikatakan ya memang masih ya saya katakan ya kayak tank gendong itu kan. Ini kan yang kecil-kecil gitu kan. belum ini. Jadi manualnya masih tinggi. Tapi sebenarnya saya bilang masyarakat peduli api ini sebenarnya sangat membantu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan kerjasama lewat penyuluh nanti lewat ini mungkin kita akan bentuk-bentuk daerah-daerah tertentu untuk menggerakkan ya. Karena yang rawan api ini kan biasanya tahun kemarin kan agak aman Bang, karena kita kemarau nya kan hanya 3 bulan ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, yang tahun ini agak panjang kayaknya. Info yang terakhir berkembang kalau kemarin kan infonya itu kan Juli, Agustus, September, Oktober udah ada hujan ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, ini BMKG merilis mungkin awal tahun baru ada.
1: Wow.
0: Nah, tapi teman tadi cerita di Tiang Tara ada hujan katanya.
1: Oh iya, tadi ada juga yang buat status pas Maulid ya.
0: Oh, iya,
1: ada hujan.
0: Ya, tapi itu sebenarnya bukan dampak dari hujan yang ini ya. Karena kan kita ini kan dekat Sumsel.
1: Iya.
0: Nah, di atas itu kan dari ini kan ada modifikasi awan.
1: Oh, sudah mulai di
0: ya, ada modifikasi
1: cuaca ya.
0: Modifikasi cuaca. Itu lewat garam. Nah, mungkin anginnya bertiup kan. Jadi bukan jatuh di Sumsel, arahnya sebagian larinya ke Pulau Bangka gitu
1: kebagian,
0: kan. Kebagian ya. Sebetulnya. Jadi bukan musim hujannya yang masuk, bukan gitu. Nah, kemarin juga kalau nggak salah di Sempan ya, ada di Sempan.
1: Iya, ya, pas pawai.
0: Iya, pas pawai kemarin. Jadi itu ini.
1: Wow, ini kalau sampai akhir tahun berat juga. Sumur-sumur udah mulai kering nih masyarakat.
0: Ya, mau tidak mau nih Bang. Mau tidak mau, apa namanya itu, kita harus efisien ya. Efisien airnya, penggunaannya. Ya memang sebenarnya sih, kita ini sebenarnya tinggal mencontoh sebenarnya Bang. Jadi bagaimana memanfaatkan air yang efisien ya. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Makanya sekarang salah satu mungkin Bang Haris sudah ini juga sebenarnya yang sekolah Adiwiyata itu sangat bagus sekali ya.
1: Oh, itu program itu.
0: Iya, program itu. Okay. Dan Bangka saya lihat gencar ini. Gencar programnya Pak Boy ya. Pak Boy itu ini. Jadi sebenarnya memang pembentukan karakter dari bawah ini perlu gitu ya. Perlu sekali. Nah, karena kemarin kami sempat diskusi bagaimana kurikulum lingkungan hidup ini masuk sekolah.
1: Sekarang nah, ini, belum ya Pak ya?
0: Sekarang belum Bang. Nah, paling tidak walaupun tidak jadi kurikulum yang ini, dia ada apa istilahnya itu pelajaran tematik gitu Bang. Ada keterkaitannya. Nah, kami dari dinas juga Bang, insya Allah kalau nggak ada halatan tanggal 8-9 ini kita ada namanya Pordas Gutu School.
1: Okay.
0: Nah, Forum Daerah Aliran Sungai itu kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, DLH, itu akan melakukan sosialisasi, pertama tentang edukasi pengelolaan dasnya di SMA 1. Ada 9 sekolah SMA bang kita ikut sertakan. Nah ada juga nanti kegiatan sekalian ya, sekalian ini juga ada juga kegiatan kita lomba penanganan sampah, muti sampah. Nah ada juga nanti kita akan mengangkat diskusi ini yang agak ramai mungkin kemarin yang kegiatan yang Sungai Nyiri yang di lahan sawah jadi lahan sawit gitu ya. lahan sawah jadi lahan sawit gitu. Nah, kawasan hutan jadi kebun sawit gitu. Nah, das Sungai Nyiri itu juga kita akan buka diskusi namanya Ngopi Berkisah. Nah, jadi ini usaha-usaha dari kita, baik yang memang ada pembiayaan bang, maupun yang maaf kurang ada pembiayaan gitu, kita tetap sosialisasikan. Nah besok insya Allah teman-teman rekan-rekan penyuluh juga akan ada haran dari kementerian bagaimana penyuluh ini berperan serta. Kalau saya bilang saya ya dari dulu sering ininya, walaupun tidak disuruh saya sudah sering gitu, karena dampaknya kayak ini kan sangat sangat dirasakan masyarakat kita ya. Jadi kayak kemarin yang kebakaran yang di desa Cit itu bang, Deniang ya. Nah itu kan kelompok taninya padahal sudah bagus, tanaman jambu mentenya sudah siap panen,
1: terbakar.
0: Oh. Nah jadi ada juga yang kayu putih gitu bang. Nah ini kan ya, tapi memang itu tadi apa, saya masih melihat fenomena ini apa tidak sengajaan yang signifikan ya, atau memang sengaja ingin mengambil itu tadi bang saya bilang penguasaan lahan. Nah ini mungkin motif yang kedua ini kalau daerah-daerah ini mungkin lebih tinggi ya seperti
1: ya,
0: itu.
1: Baik. Ya di ujung perbincangan ada penelpon. Iya terputus, silakan dicoba kembali ya. Untuk pendengar silakan. Masih ada waktu kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di 0717-94301 ya, dan 0811-717-9111. Nah, ini ada satu WhatsApp dari Bung Dian di Sungai Liat. Izin Pak Darman, apa kebijakan atau kebiasaan masyarakat yang menurut DLH paling mendesak untuk diubah sekarang agar karhutla di Bangka Belitung tidak terus menjadi masalah berulang setiap musim kemarau. Terima kasih. Nah ini mendesak apa kira-kira nih Pak Darman?
0: Kalau saya kira sebenarnya ini bang, kalau kami DLH ya, jadi karhutla ini kan sebenarnya dampak yang tahunan tapi dia sangat signifikan ya. Sebenarnya untuk pencegahan karhutla itu kita sudah sering gitu ya melakukan sosialisasi dampak ini. Malah kalau ada pertemuan yang di si sahabat alam saya sampaikan ini dampak ini. Nah tapi memang kalau saya ngelihat sebenarnya ini karakter yang harus kita ini. Jadi memang harus kita ke depan, nanti kami akan diskusikan juga. Mungkin ke depan ini kita harus masuk ke lingkungan pendidikan.
1: Oke, itu ya, yang mendesak.
0: Mendesak. Ya makanya kita dorong. Saya bilang kemarin diskusi ini karena gini, secara tak langsung bang, kondisi kawasan hutan kita atau ekosistem untuk di Bangka Belitung ini sudah dikatakan kategorinya, saya bilang sangat mendesak untuk dipulihkan. Kenapa? Air sungai kita itu sudah 72 bang. 72 grade-nya gitu ya. Tutupan lahan kita tinggal 40. Nah kalau kita tidak ada kegiatan yang signifikan untuk melakukan itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan kita harus istilahnya menghadapi itu.
1: Wajarnya nah, berapa itu Pak? Yang 72 sama
0: pas itu. Ya bagusnya sebenarnya kayak air itu paling enggak 76 bang. 78 gitu
1: kan. Kalau tutupan tadi
0: kalau tutupan itu paling enggak sebenarnya 70-an. Tapi ya dari 40 ke 70 itu mungkin perlu waktu 40-50 tahun gitu. Nah, makanya peran serta masyarakat saya bilang dalam hal mitigasi maupun adaptasi generasi perubahan gini ini sangat-sangat masyarakat jangan ya. Kita ini kadang-kadang gini bang, kita cuek dengan keadaan itu, tapi kita tidak mau ikut serta gitu ya. Nah, jadi saya contohkan, contoh mudah aja lah. Kita tahu ya, kebersihan sebagian daripada iman. Nah kalau kita tidak jaga kebersihan sampahnya gitu kan, kita akan mendapatkan dampak dari sampah yang kita tidak kelola. Kita tahu gitu, tapi kita tidak pernah berusaha untuk ini sampahnya kita pilah dong.
1: Masa bodoh.
0: Ini, nah ini yang harus yang ini. Makanya saya bilang tadi sebenarnya harus ada masukan nanti dalam hal ekosistem hutan atau sungai itu ya bidang lingkungan hidup lah ya. Hutan dan lingkungan hidup ini sebenarnya memang perlu harus ada sistem tematik yang memasuki dunia pendidikan. Ya, karena saya sering nanya dengan anak-anak SD gitu ya. Mereka hanya dapatnya itu ya istilahnya itu kulitnya saja. Jadi belum menyentuh gitu, belum menyentuh ke apa yang harus saya perbuat gitu. Nah ini mudah-mudahan ke depan maksud saya nanti dampak yang mereka lakukan itu akan mereka bisa kerjakan. Nah ini yang perlu kan. Nah ini kan tidak bisa dari lingkungan keluarga saja, harus dari dunia akademik pendidikan gitu bang.
1: Harus semua pihak lah gitu ya, Pak Darman ya.
0: Benar.
1: Nah kemudian Pak Darman, sebagai penutup juga, sebenarnya kalau dilihat adakah kelemahan terbesar kita khususnya di wilayah Bangka Belitung dalam menghadapi karhutla saat ini? Kalau dari dalam melihat, apakah keterbatasan personil, sarana pemadaman, data atau koordinasi antar lembaga atau masyarakat dan penegakan hukumnya gitu?
0: Kalau saya ngelihatnya gini bang, kalau penegakan hukum memang kita bisa dikatakan sangat lemah ya. Nah, tapi yang kalau saya lebih mendukung itu sebenarnya kita personil sarana dan prasarana sebenarnya.
1: Iya udah tua semua
0: prasarana. Iya. Jadi personil dan sarana prasarana ini sebenarnya sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman itu di tingkat lapangan ngeluh semua gitu. Pak, kami ala kadarnya saja. Ya itu tadi naik gunung bukit gunung Rebo kita pakai tangki yang 20 liter itu ya dua kali selesai gitu kan. Nah, ini kan istilahnya tuh
1: kurang
0: belum
1: efektif,
0: belum ya, efektif ya, gitu ya. Ya. Nah, yang kedua memang personil. Jadi personil ini kita itu tadi memang masih melibatkan ya tenaga penyuluh dari P, dari teman-teman ini. Makanya komunitas-komunitas yang ini memang ke depan saya bilang memang perlu kita edukasi ya. Perlu edukasi karena mau tidak mau ya kalau kita ngandalkan personil kita ya berapa orang cuma gitu kan. Tapi alhamdulillah ini kan keterlibatan stakeholder yang lain sangat tinggi bang ya. Jadi kayak penanganan karhutla ini kan memang langsung dikomandoi oleh dari Polda ya. Polda maupun dari Koremnya. Jadi Babin Katipmas dari ini semua turut serta gitu kan. Nah personil-personil lapangan di tingkat masyarakat juga, di tingkat kelurahan, RT itu juga diaktifkan gitu kan. Nah kalau koordinasi kira sudah tinggi ya. Tapi ya walaupun koordinasi kita tinggi memang yang sangat penting itu ya itu tadi sarananya yang harus
1: mobil
0: kita.
1: Pemadam itu harusnya berapa gitu ya kalau untuk
0: ya,
1: di wilayah
0: gitu kan. Ya kalau Bangka ini
1: cuma dua ya apa tiga atau dua?
0: Tiga
1: ya Pak.
0: Tiga. Tapi tiga ini banyak yang sakit gitu. Ini yang kira-kira kita ini sama dengan provinsi gitu kan. Ini jadi saya bilang ya mudah-mudahan lah ya pemerintah daerah kita ada apa ya misalnya?
1: Iya lebih
0: konsen ya, lebih konsen nanti sarana prasarananya. Jadi mudah-mudahan pemerintah pusat juga berperan serta gitu ya untuk mendukung sarana prasarana yang dibutuhkan dalam hal pengendalian karhutla ini. Mungkin itu bang.
1: Baik. Pak Darman terima kasih nih untuk ya, perbincangannya sama-sama, bang, di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan untuk pendengar ya tetap jaga hutan, ya jaga kehidupan, stop karhutla ya dari perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Karena masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk mendengar di manapun Anda berada, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bung Alexa, apa kabar?
1: Sehat, ya pertama kali nih.
0: Mantap Bung Alexa kita nih, apakah sehat terus, oh?
1: Sehat, le.
0: Apa gawe ini, Bang?
1: Dapat
0: nyantai. Oh, lagi nyantai, bayi. Dak kemana lah, Bang?
1: Dak lo.
0: Lo.
1: Lah baru keluar balap pula.
0: Cuman nih, Bang, kita ngobrol-ngobrol Maulid Nabi hari ini.
1: Oh, di sini malam tadi itu ngaguk-ngaguk gue. Nah, siang itu cukur basal.
0: Iya.
1: Makan nasi.
0: Oh, di kampung Abang nih di mana, Bang?
1: Apa ya?
0: Kampung Abang di mana?
1: Agi
0: di sana mau.
1: Agi jadi.
0: Oh, Agi di sana ngerayo mau.
1: Agi wae.
0: Oh.
1: Cukur masa tadi siang.
0: Wis mantap, Bang.
1: Sambing 22 ekor.
0: Bu, banyak, Bang.
1: Ada yang bikin sate, ada yang bikin kuning, ada yang bikin butang, macam-macam lah pokok.
0: Wah, nah. Tapi favorit apa, Bang? Biasanya kalau anu, apa lepet?
1: Dan kurpa kuning.
0: Jadi kalau maulid di kampung abang tuh cuman nih, Bang, saling bertamu apa cuman nih biasa? Atau nerima tamu?
1: Kalau kampung untuk anak-anak kecil kecil kan, bagi anak yang kecil kecil ada yang duwe, kampung ada yang duko, kampung aja. Bantu dukung kan, jadi dimasak tuh. Dimasak makan bersama-sama di mana di gedung desa tuh.
0: Iya.
1: Belai. Tiap tahun, no?
0: Tahunnya lebih meriah berarti, Bang?
1: Kenapa ya?
0: Tahunnya lebih meriah berarti, yuk.
1: Oh.
0: Mantap lah pun. Nah, lagu apa ini, Bang Alek?
1: Lagu Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Wadah, ngeri lagu abang kita ini. Tinggi.
1: Pokok BRI ku yang pertama kali, Ruang Rindu. Proposada pertama kali.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Ah, benar.
0: Salam tuh siapa ini, Bang?
1: Salam buat Ibu Faroe Iko.
0: Wis mantap jiwa. Siapa ini, Bang?
1: Selalu. Kota dekat Dati lah, Bu.
0: Iya.
1: Buat Bunda Subi. Kan Ahmad Irwan. Pak Irwan juga. Iko, Emera. Zul Faizar. Ria Britung. Maria Batuno. Bung Jante, Bung Yota, Bung Ramadan, Bung Leman, Bung Niko, ke semua-semua ya. Agak romblan sih kok, guys. Lalu bapak ke semua ya.
0: Iya.
1: Oke, Arisa, selamat tugas, Arisa.
0: Yo, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Alek di Bangka Selatan. Wah, di air bara dan air apa ini masih merayakan ya Maulid Nabinya. Untuk pendengar di belakangnya silakan ya, kita undang kembali gimana di tempat Anda dan bertamu kemana saja biasanya kalau di perayaan Maulid Nabi ya hari ini. Silakan ya di 0717943001 dan 08 11 717 9111. Ya tadi sempat macet juga ya, kalau kita lihat di status-status WA-nya itu di Kemuje ya, dan di tempat-tempat lainnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, kemarin lagu.
0: Iya, Embera, apa kabar Embera?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau Embera gimana Embera? Maulid Nabi ya, tadi bertamu atau di kampungnya merayakan juga nih?
2: Tidak, raya, di Nganggung.
0: Oh, Nganggung kok?
2: Oh.
0: Oh, ke masjid?
2: Oh, semalam.
0: Oh, ke masjid ya?
2: Oh.
0: Biasanya nganggungnya apa nih kalau di situ?
2: Kue.
0: Kue.
2: Nah, nasi. Nasi.
0: Lah. Oh, Kampung Embera di mana? Sinar Reno, Sinar Jaya. Oh, jadi masih apa namanya itu? Masih sering lah merayakan gitu ya.
2: Oh.
0: Kalau bertamu enggak bertamu?
2: Nah.
0: Enggak ke mana lah?
2: Enggak lah, ke warung. Rumah
0: Gisakir. Oh, sakit. Oke lah pun. Mudah-mudahan cepat sembuh, Embera.
2: Amin.
0: Mau lagu apa nih, Mbak?
2: Lagu Nikadila lah.
0: Nikadila, oh.
2: Mau ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang. Oke. Salamnya untuk siapa nih?
2: Iya. Kepala dia. Pak Ayu. Ayu. Wah, Ikori Omelek. Wah, Pak Stan. Teman. Mandidil. Samir. Ida Bestit. Wadon, Wadon. Wah, Iko. Radi. Panji. Wah, dia. Wah, Ramlan. Wah, Wilo. Wah, Panji. Wah, Wah, ini Dampoy, ini Mbik. Wah, Ayu Sintar, wah. Pemati, Pemari. Ida Mentet, Tuan. Nalabu. Ayu Sempan, Wilin. Wilin. Wah. Lata. Wah. Apa ya? Wah, Mbak. Lawatan. Buat.
0: Ya. Buat aja. Nah, yuk. Makasih ya, Embera ya.
2: Bang.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera di Sinar Jaya, Embera yang sudah bergabung. Katanya nganggung juga di tempat Embera ya nih. Kue-kue dan lain sebagainya. Kalau di kampung-kampung tuh mantap ya, ada udang satang, wih, selengkap. Ada ayam, opor ayam, sambal asam, lepet, waduh, mantap ya. Mungkin yang udah tadi namu-namu kemana boleh ya, sharing-sharing ya di 0717943001 dan juga di 0811717911.

Di belakang kita bacain ada Bung Dian Sungai Liat. Selamat malam Bang Aris, malam juga. Apa kabarnya nih untuk Bung Diannya ya? Kalau aku tadi namu ke Kampung Cit Bang. Kampung Cit. Di sana tadi meres prade. Tadi lewat beberapa kampung juga ramai Bang, macet. Tubai info. Oke. Request lagunya Bang dari Samson. Kenangan terindah ya Samson ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk abangnya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Makasih nih.

0: Oke, di belakang kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Rindu. Memori lagi.
0: Iya, ini dengan
1: Bung Roman.
0: Bung Roman. Sehat Bung Roman? Alhamdulillah sehat nih. Cuman nih Bang, di kampung Abang, kalau di sana cuman nih Bang, di tempat Abang nih, lagi
1: di kan, kalau kami itu menganggung biasa
0: betak. Oh, nganggung ke masjid Bang, oh.
1: Kami masjid.
0: Tapi
1: kalau di sini baru, aku baru nyampe rumah. Aku dari sini baru, jadi ke rumah kawan, rumah Bujang.
0: Oh, dari Margarayo.
1: Oh, pas lagi mengurang tidur, dari Margarayo senang Bang. Tapi malam tadi.
0: Wah, pulang, baru nyampe lagi. Baru nyampai. Jadi, waduh.
1: Dari sini baru jadi.
0: Lah kenyang, bro, toh.
1: Sebenarnya tuh kalau kenyang itu kedua Bang, sebenarnya kita silaturahmi antara sahabat.
0: Benar. Nah, benar. Tapi kalau kita namu tuh luar biasa di Bangka itu. Kita ke rumah ini suruh makan terus Bang, kayak gemuk, oh, kayak besar perut, bener gak?
1: Tahan lu makan.
0: Luar biasa kalau ramah tamah di Bangka Belitung nih, huh? Bener.
1: Tapi di Tanah Jaya rumah anda ada di desa kuda.
0: Ada di? Cuma
1: baru kuta tadi yang dirayakan.
0: Tapi kalau tempat kita. Abang tuh nganggung tuh tradisi tiap tahun tuh memang
1: Memang tiap tahun.
0: Terjalin, no?
1: Terjalin itu
0: Tiap rumah.
1: Bang, boleh untuk lagu Bang?
0: Lagu apa nih Bang?
1: Lagunya Widuri itu masuk deh Bang.
0: Widuri ya? Tapi Bruri tadi ada request.
1: Udah.
0: Oh, kalau Tinggi itu, Gunung Seribu Janji deh ya.
1: Oh, kalau itu anak Bang. Abang Sultan ya.
0: Sultan yang mana ya?
1: Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan, sedih oh Bang.
1: Sedih Bang. Gunung anak bagaimana ini kerja Bang.
0: Salam untuk siapa nih Bang?
1: Kalabur Anjara tadi ya, Keben Yulia, Keben Ria di Belitung. Yang di Bangka Barat tuh Bang siapa? Bang Yota Bang.
0: Bang Yota
1: enggak saya salah, Bang Yota ya. Buat Panji gitu ya. Panji tuh nelfon apa Panji, kemudian denger suara Bang Panji tuh. Dengar WA terus kan. Terus juga Bang Tulbajar sama Maria ya. Atur juga buat ini Bang, Pak Belvin, Amang Dahlan kita ya. Di Denda, moga saya selalu Bang ya. Kawan kami pemantin, Budi Sumi juga ya, moga saya selalu. Dan Bang Irwan di Bandung ya. Bang Sultan, Bang Ramadan, Jokori sama Bang Alen, ya. Bang Niko kita ya. Bang Putar Sambas, ya, Putar Banten juga. Semualah Bang, tanpa terjual ya. Buat Abang buka saya selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Romlan yang sudah bergabung ya. Luar biasa nih. Halo. Iya, terputus. Silakan dicoba lagi. Bang Romlan dari Sinar Baru tadi. Ya, luar biasa. Selain silaturahmi, memang ramah tamah ya, terkenal kalau kita di Bangka Belitung itu, misalkan acara apapun Lebaran ya, kenal nggak kenal itu selalu dijamu dengan baik ya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat malam Bung Haris.
0: Malam Bung Jante.
2: Betul sekali.
0: Sehat Bung Jante.
2: Alhamdulillah sehat Bung Haris.
0: Wah, gimana Bung Jante di Belitung Timur, perayaan Maulid Nabinya ada kan nih yang kampung-kampung yang merayakan bertamu dan
2: ada cuma di masjid Bung Haris.
0: Di mana tuh Bang?
2: Cuma di masjid aja.
0: Di Banggar
2: cuma
0: ya?
2: Cuma di masjid, di masjid. Di kampung-kampung
0: di masjid. Oh, di kampung-kampung. Masjid. Tapi kayak Lebaran gitu ya Bang, enggak tahu enggak
2: cuma di misi aja. Bukan macam di Bangka nih kalau di Belitung Boys. Kalau di Bangka meriah sekali kan.
0: Iya.
2: Di Belitung kurang meriah gitu.
0: Oh, tapi itu memang
2: sebenarnya bagus adat di Bangka kan.
0: Iya.
2: Betul Boys.
0: Iya.
2: Aku kan ngomong menjelekkan.
0: lebih meriah ya Bang ya.
2: Lebih bagus meriah dari Bangka. Oh, bagus meriah di Bangka. Ramai sekali dia meriahkan waktu mood ini kan. Kalau Belitung saja cuma masjid saja, walaupun di kota, di dekat desa juga sama gitu masjid. Itulah kumpul, makan kue aja itulah.
0: Iya, bukan kayak ya, di gitu. Bangka gitu, kayak ramai, macet, macet macam tuh. Sampai macet
2: di,
0: gitu.
2: Sumijit kan ke rumah lagi kan.
0: Iya, benar, benar.
2: Kalau Belitung enggak, Moris.
0: Tapi kalau kudapan khasnya apa, Bang? Kalau maulid di sana, Bang, biasanya, Bang, di Belitung.
2: Ya, Bang.
0: Makanan khasnya apa? Lepet kayak di sini juga ada.
2: Macam-macam lah.
0: Macam-macam ya.
2: Kue, macam-macam kue lah gitu.
0: Mantap, mantap. Jadi di sana itu tiap rumah kalau Maulid Nabi nyumbang kue gitu.
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Cuma ya?
2: Oh, macam di Mangka aku bilang
0: tadi. Masjid yang nyedia.
2: Kan?
0: Iya.
2: Kalau di sini di Belitung enggak, Maris. Itu dia.
0: Iya. Jadi masjid yang menyediakan gitu ya.
2: Nah, gitu lah, di masjid aja mereka kan.
0: Oke lah pun.
2: Aku selama gak gabung, 2 hari gak gabung aku.
0: Kemana?
2: HP macet.
0: Iya.
2: Baru ini perbaiki dulu.
0: Alhamdulillah. Aku lagi
2: kumpul, mari.
0: Iya, sudah bisa gabung. Ada ya.
2: Ada hari ini yang di kumpul pokoknya anak bantu kan.
0: Iya.
2: Anak yang mantu tadi kan ya repis tadi, repis yang punya alat punya anggota dewan yang di sini kan di kebun dia bilang. Di pinggir di kebun dia nyerbaik itu alat berat dia. Sepulang itu pulang ke rumah dia repis TV lagi kan rumah mertua dia. Malam baru pulang dia. Rumah dia tinggal di Biara aku lebih Paris. Di situ jalan Pegaram deh, kelihatan kalau di Biara tuh rumah dia, rumah anak apa kan?
0: Kelihatan bang ya?
2: Kelihatan dekat ini.
0: Iya.
2: Malam lah berpulang dia buat anak, dia dua anaknya, satu yang dua yang kelas 5 SD, yang satu masih kecil baru pacak jalan, yang cowok juga. Sama lagi tuh lah, walaupun di desa tempat anak aku tuh cuma di Meriah cuma di bis aja lah. Waktu ini. Pecah Mangka sih, meriah banget lah di Mangka terus.
0: Iya benar, meriah.
2: Terus lama, kadang-kadang malu suara gitu kan. Cuma harus begitu sebenarnya, nih. Macam adat Mangka, nih.
0: Iya.
2: Gitu dia.
0: Iya.
2: Kalau hidup ini agak kurang nih. Hidup dah lebih meriah lagi kan, kalau di Mangka.
0: Benar.
2: Gitu. Oleh Nabi kan. Dan juga ada tiga empat semua kan,
0: standarnya kan,
2: begitu.
0: Okay lah. Nah lagu apa nih, Bung Jante?
2: Lagunya Nostalgia ya.
0: Iya.
2: Nostalgia. Lagu favorit ini ya lagunya, Keagungan Tuhan.
0: Keagungan. Tuhan.
2: Masuk dia.
0: Masuk. Salam dari untuk siapa nih?
2: Itu kalau aku waris lagu itu untuk peringatan diri sendiri itu lagu itu. Yeah. Betul kok kalau
0: itu waris lagu itu akhir
2: kan? Salam-salam saya terutama saya untuk Boris Sukarga saya selalu Boris.
0: Amin.
2: Dan juga untuk penyiar lain itu saya selalu. Dan juga untuk Bung Zul Fezar. Halo Bung Zul Fezar, selamat malam. Dan juga Bung Alek. Dikori Badi Sumi dan juga Embera dan juga Bung Romlan dan juga Mas Panji dan juga Mbak Julia, Mbak Widya juga, Bung Ramadan, Ahmad Erwan Bandung, Bung Leman dan juga Ria juga di Belitung dan juga untuk Maria juga untuk Tukbal tim untuk semua lah Boris, semoga walaupun gak ngomong satu peratu pendengar kita selesai selalu lah gitu kan. Terima kasih Boris.
0: Makasih nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante. Belakang kita terima, halo, Ruang Rindu terputus. Ya silakan dicoba-coba lagi ya, untuk pendengar yang baru mencoba bergabung kembali bersama kita. Belakangnya ada Pak Yota. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Maulid acara cukur masal balita. Request lagunya Dul Sumbang. Salam juga buat Bang Ramlan, Embera, Pak Irwan, Bang Jante, Mbak Ria, kemudian juga Bu, siapa nih? Bude ya, Panji, Juan Arif, Rico, Julia, Maria, Bang Alek, kemudian juga Pak Azadin, Bang Zulfaizar, Kang Ahmad, Irwan, Bang Ramadan, Bang Leman, kemudian juga Putra Sambas ya, Bang Jais, terima kasih Bang. Oke, terima kasih nih. Di belakangnya kembali Bang Juan Arif yang sudah bergabung bersama kita. Ini untuk Pak Yota, lagunya Laut nih adanya dari Dul Sumbang, gak apa-apa ya. Dok Payota ya di Bangka Barat. Belakangnya malam Bang Arisman juga berbagi rindu. Mendurin gak deh. Di kota saya suasana maulid nabinya nganggung ke masjid Bang. Sekarang sudah banyak yang menyulap dulang menjadi kotak-kotak.

0: khususnya jadi luar biasa dari ramah tamahnya yang paling diingat gitu ya. Kemudian juga apa namanya, kenal nggak kenal juga diterima, dijamu dengan baik di kita ini. Jadi sangat luar biasa adat budayanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi yang sering bertamu, kalau saya dulu sering ya, waktu masih SMA itu pergi bareng teman-teman bertamu ketika ada ya perayaan, maulid dan lain sebagainya. Itu selalu sering ya bepergian dengan teman-teman. Mungkin kalian juga sering gitu ya pendengarnya. Belakangnya iya ini terputus ya, silakan dicoba kembali. Apakah ada kendala di sinyal Anda? Belakangnya kembali, kita buka lagi dari Gia di Pangkal Pinang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris, malam juga. Salam sehat untuk semuanya. Kalau aku sih tadi ke Kemuje, ke Kemuje macet total. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke rumah teman. Request Bang lagunya dari Ari Lasso Hampa buat abangnya, selamat bertugas ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang ini. Pendengar Oke. setia kita nih, Rambe Kelana.
1: Nah, malam tadi absen dia.
0: Sehat Bung Rambe?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Mantap. Dari mana aja nih Bung Rambe Kelana?
1: Agak kemana-mana, Bang. Di rumah aja.
0: Oh, enggak kemana-mana hari ini ya. Liburan Maulid Nabinya enggak kemana-mana ya?
1: Nah, cuma ke Ponter aja tadi, Bang.
0: Oh. Tapi udah pernah gitu bertamu atau
1: karena kami tinggal di Pangkal Pinang nih belum ada kok ya. Yang Pangkal Pinang kan kota
0: lah. Iya.
1: Bertamu sama yang gitu. Jadi enggak ada gitu. Mungkin kalau ditanya mungkin ya diakui lah sebagai apa namanya Bangka ini termasuk banyak hari lebarannya
0: ya. Tapi
1: sementara kalau kami di Riau itu yang hari lebaran itu cuma hari
0: Idul Fitri
1: dan
0: Idul Adha.
1: Itu pun sebagian ada Idul Adha-nya cuma sholat aja gitu. Yeah. Sholat aktivitas semuanya.
0: Pergi masing-masing gitu ya.
1: Tapi ada satu daerah contoh macam Ciater Indrapura, itu hari raya haji sama lebaran itu
0: masih terjaga ya, Bang.
1: 7 hari itu, Bang. Maksudnya 7 hari itu orang bertamu.
0: Oh, 7 hari bertamu.
1: Kalau hari raya Fitri.
0: Wah, mantap.
1: Kalau Maulid Nabi sekedar aja ya.
0: Di Riau.
1: Iya, di masjid gitu, mana yang mau bawa makanan, Bang.
0: Tapi gimana dari Abang yang mungkin dari luar daerah melihat keberagaman ya di Bangka Belitung ini?
1: Nah, itu dari lebarannya saja sudah jelas Bangka Belitung ini unggul. Lima lebaran setiap tahun itu kan. Sementara di daerah lain paling hari raya Fitri itu sama hari raya haji. Jadi orangnya pun ramah-ramah ini.
0: Sampai
1: ramah luar biasa.
0: Sampai dapat orang Bangka ya.
1: Cuman ada istilah Bangka ini yang saya ingat, Bang, katanya orang Bangka tak ada mati, tak cuman kalau kepun baru mati. Kalau
0: kepun iya.
1: Sakit tak ada, pasti kepun yang ada.
0: Sering kepun ya, didengar-dengar mas tentang kepun ya.
1: Riaunya kepunan.
0: Kepunan, oh ada juga di Riau.
1: Nah, umpamanya saya bertamu ke rumah Abang. Abang lagi makan, saya kalau nggak ngambil nasi piring abang sedikit, saya nggak boleh pilih. Kepun di jalan, nggak tanya tadi mana-mana lah.
0: Iya.
1: Jadi sana kepunan namanya.
0: Kepunan.
1: Kalau di sini kepun ya.
0: Iya, benar. Oh, ada juga ya di sana ya.
1: Ah, cuman keunikan di Riau itu ada satu, Bang. Ya, Riau itu 4 batang sungai hampir sama besarnya, Bang. Sungai Kuantan. Pantan, Sungai Ciak, Sungai Kampar, dan Sungai Rokan.
0: Rokan, oh iya. Yang ngetop-ngetop tuh sungai itu ya?
1: Nah, jadi 4 batang sungai itu sungai besar. Keunikannya Sungai Kampar sama Sungai Rokan itu satu. Ada Bono namanya.
0: Apa tuh?
1: Bono itu airnya

0: terpusang arus, Bang.
1: Oh.
0: Dari laut itu hari bulannya tanggal 16 hari 14 15 16 itu pasang besar namanya. Jadi ada bononya lebih sebesar rumah, Bang. Bono itu menungkah arus. Jadi itu masyarakat setiap bulannya.
1: Serem.
0: Bulan hari 14, 15, 16 setelah itu 1, 2, 3 hari bulan ya, bukan tanggal kalender.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi itulah keunikannya di sana. Itu cuma adanya di Sungai Kampar sama di Sungai Rokan. Kalau Sungai Siak kan nggak ada, nggak ada.
1: Tapi
0: pasangnya, tapi bononya nggak ada.
1: Sungai-sungai besar semua itu ya?
0: Nah, sungai besar, hampir sama besar. Sungai terdalam kan Sungai Siak.
1: Iya, masih banyak masyarakat yang mandi gitu, manfaatkan di situ ya?
0: Oh, di sana dibikin permainan malahan bagi yang nekat-nekat itu, cuman perahunya itu dibolongin.
1: Oh, yang kalau itu apa namanya, aduh waktu viral itu ya lupa, ada lagu-lagunya itu yang balap perahu itu.
0: Ah ya, kalau balap perahu itu di sungai Kuantan itu.
1: Nah itu apa namanya, pacu ya. Jalur ya,
0: jalur.
1: Wah itu ngetop tuh sampai ke luar negeri tuh.
0: Setiap tahun, Bang, itu dalam satu pacu, dalam satu jalur itu, satu sampan itu, sampan panjang itu jalur namanya. Itu pendayungnya tuh 40 orang.
1: Iya, yeah.
0: Kalau lajunya hampir sama-sama speedboat, Bang.
1: Iya, iya. Ada ya, anak adanya, ada anak kecil di depan gitu kan yang
0: ada pawangnya juga.
1: Iya.
0: Supirnya gitu. Yang maksudnya megang megang apanya itu, apa namanya itu, pengarah perahu itu supaya jangan belok
1: kemari. Pacu jalur.
0: Yang khusus mesinnya aja, Bang. Nah, jadi itu pacu jalur termasuk yang terbesar juga.
1: Iya, udah terkenal sih, udah sampai ke luar negeri ya. Iya. Baik. Mau lagu apa? Hah?
0: Bukan yang dipotong-potong itu, Bang. Satu batang pohonnya itu dibuat jadi satu perahu gitu.
1: Oh, satu batang tanpa dipotong-potong. Oh, main ini ya, main kayak pakai dipahat gitu ya.
0: Nah, tidak ada sambungan, dipahat, setelah itu dibakar supaya dia mengembang. Nah, setelah itu baru dipawangi, dibentuk kepalanya kadang gambar naga.
1: Itu pohon apa, Bang? Di sana, Bang?
0: Pokoknya bisa dibilang pohon khusus juga, kekuatan cepeda air namanya.
1: Oh, memang kuat gitu ya?
0: Maksudnya daya timbulnya memang kuat gitu.
1: Dan kayunya juga kuat?
0: Daya apinya kuat kan, tahan lapisnya pun kuat.
1: Oh, oke, mantap. Kayunya bagus berarti itu ya? Ya. Mau lagu apa nih, Bang?
0: Lagunya apa kira-kira? Kalau Bang apa kira-kira yang enak?
1: Apa nih? Mau yang mana nih? Ada Cakrakan, Siti Nurhaliza.
0: Enggak, maksudnya aku mau ngikut sama Bang Haris aja. Pilihan Bang Haris adalah pilihan
1: Bang Haris. Oh, yang udah lama gak kedengar nih. Biasanya dari ini, dari apa? Aduh, dari Dewa yang bagus-bagus, dari Noah yang udah lama gak kedengar.
0: Oke, mana mau dari Dewa, mau dari Noah, terserah Bang. Apa saya ngikut, artinya pilihan Abang, pilihan saya malah.
1: Wih, mantap.
0: Saya tadi gugup juga, hampir nggak bisa masuk.
1: kita kasih pupus ya Dewa, mantap. Biar
0: kalau favorit kita yang apa, yang nyiar.
1: Iya.
0: Kita cukup duluan, Bang. Tapi nggak bisa masuk.
1: Gitu. Salamnya untuk siapa nih, Bang?
0: Salamnya buat yang tersayang di sini ya. Nah, yang lagi baring-baring, lagi main HP juga. Mudah-mudahan tambah setia aja. Nah, ini malam ini karena malam Maulid Nabi juga ya. Saya dari buat saya juga dari kampung. Mudah-mudahan sehat selalu, Mama. Kalau kami manggilnya Oma. Mudah-mudahan Oma sehat selalu ya, Mak. Nah, itu
1: ya. Amin.
0: Anakmu selalu merindukan dan mengharap doamu. Jadi buat fans-fansnya semua, semuanya aja, Bang, dan malam ini semuanya kita kompak selalu ya, baik yang tuang rindu, baik yang di opini atau yang di acara lain atau di mutiara pagi gitu. Mudah-mudahan kita kompak selalu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Pergi ke hutan membawa kapak.
1: Cakep.
0: Pulang ke rumah membawa kayu.
1: Cakep.
0: Kalau kita semua kompak, mudah-mudahan Indonesia pasti lama.
1: Amin, amin, amin. Makasih nih.
0: Itu aja nampaknya dulu, Bang.
1: Iya, Bang Rambe.
0: Semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu di udara.
1: Amin. Makasih nih Bang Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam. Ada Bung Rambe Kelana pendengar di malam hari ini sudah berbincang bergabung bersama kita ya. Tadi request lagu ya kita bingkiskan dari Dewa

Baik, untuk pendengar, selamat malam juga yang baru bergabung bersama kita di RRI Pro 1 Bangka Belitung. Ya, tadi luar biasa kagumnya Bang Rambe Kelana ya, selaku masyarakat dari luar daerah yang tinggal di Bangka Belitung, melihat keberagaman banyaknya lebaran gitu ya di pulau kita ini ya, tercinta. Jadi patut bangga ya, karena dikenal ramah tamah dan lain sebagainya. Baik, untuk pendengar, tentunya kita akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Bruri Marantika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Ruang Rindu setelah beberapa lagu kita putarkan. Nanti kita lanjutkan kembali ya lagu-lagunya. Kita bacain WhatsApp kembali, pendengar, dari Assalamualaikum Bung Penyiar dengan Abdul di Pubes Puding Besar. Oke, ini pendengar baru kita ya di 087796844 sekian. Request lagu dari Tip X Mawar Hitam. Kalau buat temen nih, KKS buat kawan-kawan sebangka Belitung aja ucapannya selamat, salam kompak selalu buat Bung Menyar, semoga sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, makasih nih. Ya, dari pendengar baru kita sebenarnya dengan Bung Abdul di Puding Besar. Ya, selamat malam nih untuk Bung Abdul. Lagunya Tip X ya, Mawar Hitam. Terus di belakangnya kembali dari 085198 sekian. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, saya mau salam-salam buat Pak Alek, Embera, Pak Ahmad Irwan, Pak Zulfaiza, Reza, Maria. Salam kenal buat semuanya. Kalau acara Maulid Nabi cuma nganggung di masjid aja, Bang. Request lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Mantep lagunya ya. Setelah Mawar Hitam tadi ya, ada Tip X juga nih.

0: Oke, itu tadi dari pendengar kita di WhatsApp di belakang. Kembali kita terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum
0: Bu Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendengar lama setia kita, ahli perayaman. Apa kabar Pak? Sehat Pak?
1: Sehat, biasalah sehat
0: deh. Luar biasa.
1: Atau dikit, belak dikit, kening dikit, demam dikit.
0: Oke, Pak Puji di Deniang. Ya, ini luar biasa. Kalau di Deniang gimana ya Pak Puji? Kalau maulid Nabi gitu nih?
1: Karena di Deniang ini kan mininya Indonesia. Lumayan juga sih. Bahkan tadi sih ada di daerah yang dominan Madura itu. Nah, itu lumayan ramai juga sih. Acara tausiah segala macam. Nah, kalau di yang di lain sih baru malam nih ada acara nganggung.
0: Ramai juga ya, berarti Pak Deniang.
1: Lumayan lah sih.
0: Beragam jadi.
1: Karena kan banyak etnis juga, banyak suku dan etnis.
0: Jadi diundang tadi Pak?
1: Ada sih diundang. Biasalah.
0: Perangkat desa ada. Jadi cuman nih kalau dari desa nih, misalkan ada acara-acara seperti ini, memang apakah dari pihak desa juga ikut apa mendukung misalkan dari segi apa gitu misalnya Pak?
1: Pada prinsipnya sih kami sih memberikan kemudahan ya untuk acara-acara keagamaan yang ada di Deniang gitu. Baik itu besok kan acara Semang Rebut kayak gitu kan, atau maulud, acara yang lainnya, kami berikan pengawalan lah, kegiatan tersebut. Nah, setelah itu kalau daerah misalnya, kami bantu koordinasi dengan polsek setempat, Babinsa. Jadi akhirnya kan acara itu kan memang betul-betul terkendali lah.
0: Artinya ini dibantulah dari masyarakatnya juga kan kata keberagaman di Deniang. Berarti iya, misalkan umat Tionghoa ada acara saling gotong royong gitu ya biasanya di.
1: Iya. Untuk misalnya bantu parkir.
0: Saling bantu.
1: Terus yang apa lagi acara Semang Rebut kan. Kalau rebut kan pahamlah kalau malam rebutan kan acara. Nah dibantu. Tolong buat suasana sekondusif mungkin. Nah, kalau ada yang indikasi, ada yang misalnya agak bau-bau dikit, itu ditarik, geser, jangan sampai ribut gitu. Acara apa pun sama, paling dukung kok.
0: Wah, luar biasa. Berarti memanglah terjaga dari.
1: Memanglah terjaga. Karena kalau yang lama suka Deniang ini. Jadi tidak lagi bahasa itu ku Cina, ku Melayu, ku Jawa, ku Sunda, ku orang Deniang. Kita orang Deniang itu bahasa yang digaungkan. Jadi tidak lagi lah bahasa itu. Pokoknya satu diusik ya lainnya berangkat kayak gitu.
0: Jadi
1: kalau orang Deniang, jadi semua suku itu kalau warga Deniang ya dan orang Deniang. Bukan orang Cina, bukan orang Flores, bukan orang Madura, tapi sama semua.
0: Multiano, Pak, berarti di situ banyak lah ibarat toh.
1: Kalau di Deniang ini mininya Indonesia, Bung.
0: Ade kita luar biasa ya.
1: Aceh ada, Padang ada, suku Batak ada, Riau ada.
0: Tuh kampung itu, misalnya. Barisana blok itu masing-masing apa lah bercampur biasanya?
1: Ada ya nonnya RT 5 itu dominan dengan Madura. RT 5. Terus RT 4 itu dominan dengan Flores dan dulu asli itu kan Bedukang. Nah itu banyak etnis ya Cina dengan ada juga dari Dayak, ada juga dari Sulawesi.
0: Wah lengkap mini, memang mini Indonesia emang udah dia.
1: Nah terus di RT 4 ada sebagian itu campuran banyak Jawa. Terus ada yang di RT 1 Pekul Nah itu kami dulu disebutnya Jasun. Jawa Sunda. Banyak juga yang anu dari suku etnis Melayu kan, misal dari seberang, dari apa, dari Lahat, Oku, Palembang, segala macam.
0: Wah, luar dari biasa.
1: Bengkulu, dari Lampung. Jadi macam-macam ada be suku.
0: Dan itu saling berkolaborasi, Pak.
1: Ah, dan agama pun di Denyang ini cuma satu yang lepas. Agama Hindu.
0: Oh, yang ledak DG
1: itu. Itu Muen.
0: Oh, lah pindah. Nah,
1: vihara ada. Terus gereja banyak, kapela. Kapelanya kan gereja Katolik gitu. Nah, ada juga. Terus masjid banyak, masjid ada dua. Musola ada sekitar 9 apa berapa? Musola. Kelenteng.
0: Keren jadi, berarti Denyang.
1: Memang lah terjaga sih, lah terjaga dari dulu anu.
0: Kerukunan antar umat beragama dan lain-lain, oh. Berarti luas lah Denyang nih, Pak. Desa.
1: Kalau anu sih wilayah luas wilayah sih hanya sekitar 6.000 km.
0: Oh, besar lah be.
1: 6.000 km persegi. Anu total luas lah.
0: Nah,
1: kalau anu atau apa namanya itu jumlah penduduknya sekitar 3.000-an lah, 3.000 lebih. Dengan tadi berbagai macam suku.
0: Kalau anu untuk pekerjaan rata-rata ini bertani
1: atau pekerjaan banyak, ada banyak. Yang ke laut, ada yang jadi
0: petani, ada yang jadi petani.
1: Jadi mudah lah kami data kan. Jadi hampir segala sektor tuh ada.
0: Wah,
1: kalau yang di Denyang gitu.
0: Tak Denyang.
1: Dan yang jadi perangkat pun istilahnya ya banyak juga yang asli kan, banyak juga yang dari luar Banone. Tapi itu tadi karena masing-masing bercita-cita tuh ya mewujudkan istilahnya apa namanya tuh masyarakat Denyang yang adil, makmur, sejahtera gitu. Walaupun potensi ekonomi itu kan ya masih dominan dengan timah. Karena asal-usul terbentuknya Denyang ini kan dari timah. Jadi cikal bakal tulang belulang dulunya tuh ya dibentuknya Denyang ini kan dari timah. Makanya daerah pertambangan yang anonya termasuk Denyang ini ya lumayan tua juga daerah pertambangan.
0: Waduh, nak Ninian ngobrol ke perangkat desa tahu data.
1: Ya memang karena kita siapkan data untuk kebutuhan ya itu tadi pemerintah. Ada juga misalnya kita tidak tahu kan, datanglah dari lembaga lain yang pengin tahu profilnya. Kalau kita tidak siap kan susah juga.
0: Ancu kalau ditanya tidak tahu kacau.
1: Makanya untuk jadi biasanya jadi juru bicara di kantor tuku. Jadi juru bicaranya tuh.
0: Mantap banget.
1: Ya memang pertama kita kalau bahasa senior ya memang senior. Terus memang menguasai data, terus menguasai lapangan segala macam. Jadi ya sangat dimudahkan lah karena prinsip kami ya, desa itu memberikan keleluasan kepada investor itu tanpa syarat apapun. Syarat cukup mudah, Bung. Orang nak masuk usaha di Denyang ini. Cuman asal masyarakat di lingkungan situ setuju sudah, kami tidak banyak bunyi.
0: Oh, ada rembuk forum atau misal setuju.
1: Pokok misal masyarakat situ, contoh misalnya dia nak bikin pabrik tahu lah misalnya. Nah masyarakat sekitar yang kira-kira bakal kena dampak itu setuju sudah tanpa syarat, kami buatkan rekomendasi ya selesai.
0: Terus mantap berarti. Nah,
1: cuman ya paling tolong kok, lah dibantu antara sini untuk pegawai.
0: Ade, itu baik. Anu lah, ade timbal balik kan dari.
1: Hanya itu baik sih.
0: Oh, ya. Nah,
1: jadi tidak de bukan kami tidak de minta syarat A, B, C, D, dah. Asal percumanya Bung. Misalnya kita meminta syarat A, B, C, D. Sedangkan di situ tadi potensi ekonomi yang bisa dianut di masyarakat. Nah kalau dia lah duduk di situ ya barulah tolong nggak bantu kegiatan desa kalau dia berhasil. Kami jika masuk ke sini kan tanpa kami tidak menyarankan apapun. Nah tolong bantu ya kegiatan desa setelah dia orang berhasil kan tidak mungkin dia orang tidak berpikir.
0: berdampak ke masyarakat sekitar ada.
1: Nah, masyarakat juga dia anu nih. Oh iya. Oh, pemerintah desa juga ada dia banyak anu. Sudah. Masyarakat pun senang tolong kok. Kalian direkomendasikan oleh pemerintah desa loh masuk ke. Gawe benar-benar. Itu. Jadi akhir masyarakat pun ngikut, Bung.
0: No. Dengar. Baik. Jadi miniaturnya Indonesia. Oke. Okay. Terakhir
1: yang benar tuh.
0: Berapa harga ayam?
1: Harga ayam sekarang kisaran 65 sampai 70.
0: Oh, is mantap. 65 70 ya, dikunci loh.
1: Oke. Ini baru selesai, baru selesai anu proyek yang mesin tetas.
0: Waduh. Boleh lah nih.
1: Kalau ada PH besok sore kirim ke labu.
0: Jadi nah, Pak Puji ini pebisnis ayam juga, oh pendengar kita. Jadi yang nak beli ayam, mesen ayam mah Pak Puji di Deniang boleh.
1: Ya silahkan lah. Jadi semua yang kuat noknya, yang ku dapatkan pengetahuan yang ku dapat lah. Kalau bahasa ilmu itu mungkin ketinggian, tapi pengetahuan tentang misal mesin tetes ayam, silahkan lah kita saling sharing. Kalau nak berguru kayakku, aku bukan guru maksudnya. Tapi saling sharing lah.
0: Saling kita berbagi anu lah.
1: Saling berbagi
0: pengalaman, ada.
1: Tidak masalah.
0: Baik, baik.
1: Karena prinsipku rezeki ada yang ngatur, Bung.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Dan tidak mungkin tertukar.
0: Benar, Pak.
1: Nah, Ade cerita dulu kan, rezeki cupak tidak menu gantang. Jadi kalau rezeki kita itu segitu ya segitulah. Karena kejar model mana pun tidak anu juga.
0: Kajin misal sebelah kelapa tetap rezeki ditakar segitulah ada yang berjual misalnya ada.
1: Benar-benar. Jadi udah santai aja.
0: Slow. Dan
1: selama yang apa pengetahuanku yang misal ku bagikan ke orang, diterapkan ke dia terus dia menerapkan pula ke orang kan berjejaring juga.
0: Jariah, amal jariah jadi ada.
1: Berjejaring juga dia anu. Jadi bukan MLM bayi yang terkait misal multi level marketing anu nah. Kita multi level marketing kan ilmu, pengetahuan.
0: Oke, nak lagu apa jadi pak?
1: Biasalah ngikut.
0: Ikut be ya. Salam salam nih.
1: Salam yang pasti sih buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun anda berada, yang sering masuk maupun tidak sering masuk. Ku berapa hari ini memang agak jarang. Ane homo sampai hari ini. Jadi homo, Bung.
0: Ah, emang. Dengar we. Monitor. Sambil muat anu ada.
1: Bukan anu, pas memang ku tengah agak sibuk. Sudah kegiatan kemarin. Nah, yang pasti juga buat seluruh pendengar Rizal sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat Bung Haris dan keluarga ya, dan all crew RRI sehat dan sukses selalu. Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Bung Haris.
0: Terima kasih nih Pak Puji.
1: Kayak anu amang sih kok nah.
0: Wah, dahlah pendengar setia nih anak.
1: Oke, sekali lagi terima kasih.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar ini masih ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 lagu yang di request ya. 8 lagu yang di request sudah kita siapkan. Kayaknya langsung kita puterin aja ya untuk pendengar di malam hari ini.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus kita mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan kita akan putarkan langsung ya lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindunya. Kali ini dari Dewa 19 Pupus. Selepas ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung Malam, penemani istirahat pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita lanjutkan dari Dewa 19 Pupus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 23.08 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan. Lagu-lagu untuk menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Terus untuk pendengar juga, kita langsung saja akan hadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat dari untuk Anda dari miliknya Afgan Panasmara.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Baik, mereka dari milik yang mahal ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Sekaligus mendengar, saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah setia bersama kami di malam hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hadirkan renungan ke ruang dengar Anda.
1: Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging.
2: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
3: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
2: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
3: Tidak, sebaliknya.
2: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
3: Saya kira tidak.
2: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Novi akan lanjut menyapa Anda dengan sejumlah program acara kita yang telah kami persiapkan menemani Anda pagi hari ini, yang saya temani hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat pendengar ya, dan tiada kurang satu apapun juga. Dan yakin saya untuk pagi hari ini, untuk kaum muslimin dan muslimah sudah beranjak bangun ya untuk melaksanakan ibadah salat subuhnya, atau untuk Anda yang baru akan melaksanakan, ya semoga saja rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik pendengar, bersama saya penyiar Anda pagi ini Novi, ditemani juga bersama operator yang bertugas di studio dan juga di pemancar Kima ya, akan menemani Anda. Dan tentunya setelah lagi kita juga akan ikuti rangkaian acara kita mendengarkan murotal Al-Quran bacakan Juz Amma, yaitu Surah Al-Insan bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Kemudian pendengar, dilanjutkan dengan dialog kajian Islam Mutiara Pagi yang akan menemani Anda jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti dengan sajian Warta Berita Daerah yang dapat Anda dengarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dilanjut dengan rangkaian informasi pagi yang akan saya temani ya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum kita juga akan bergabung nanti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian dilanjut dengan sajian informasi-informasi lain, kami rangkum dalam Opini Publik dan Bangka Belitung pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan juga sajian Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi itu pendengar, pilihan acara yang kami hadirkan untuk kebersamaan kita pagi hari ini pendengar. Dan yakinlah apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan, semuanya berjalan lancar seizin Allah pendengar. Dan tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya bernilai ibadah pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung bersama 96,4 MHz, kita langsung saja dengarkan Juz Ammah kali ini bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani bacakan Surah Al-Insan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian Murotal Al-Quran pendengar yang kita dengarkan ya bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki, bacakan surah Al-Insan yang baru saja kita dengarkan. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada menemani pagi Anda kali ini sembari menantikan acara kita saat lagi yang bakal hadir menyapa kita, yaitu dialog kajian Islam Mutiara Pagi. Pendengar, kali ini menemani pagi Anda satu pilihan lagu religi kami hadirkan terlebih dahulu.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Ya, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam dialog kajian Islam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, tanggal cantik hari ini. Dan pendengar, di studio saya sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Haji Saiful Zuhri. Assalamualaikum Pak Haji Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah Pak Haji Saiful hari ini di studio ya pendengar ya. Kalau biasanya di Masjid Agung, hari ini live langsung dari studio Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Iya, bersama Pak Haji Saiful, nanti interaktifnya kami tunggu pendengar di line telepon 94301, SMS dan WA kita semuanya dalam kondisi aktif. Hari ini kita bicaranya tentang tauladan dari Siti Khadijah ya.
1: Iya.
0: Pak Haji Saiful ya. Jadi nanti seperti apa penjelasan dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan sosok Siti Khadijah ini, dan yang pasti pendengar Anda silakan nanti interaktifnya bersama kami. Baik, di awal kebersamaan ini mungkin Pak Haji bisa menyampaikan dulu ya, Pak Haji ya, seperti apa tauladan dari Siti Khadijah ini. Silakan Pak Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama hadir dalam acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan dan memberkati segala usaha-usaha kita pada hari ini, dan segala ibadah kita mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada manusia super teladan bagi seluruh umat manusia, teladan dalam kata-katanya, teladan dalam perjuangannya, teladan dalam mempersatukan umat, teladan ketika menjadi komandan, teladan ketika dalam beribadah, teladan ketika dalam memecahkan masalah. Rasulullah sudah memberikan contohnya. Saudaraku rahimakumullah, lalu ada sosok manusia yang sungguh luar biasa, manusia terhebat kala itu. Siapa dia? Dialah Siti Khadijah radhiyallahu binti Al-Khuwailid. Manusia yang sangat hebat, manusia yang sangat kaya raya, yang sangat ahli dalam perdagangan, manusia yang senantiasa berada di tengah-tengah umat ketika mereka dalam kesusahan. Dia menciptakan lapangan pekerjaan begitu banyak. Dia membantu saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah berjuang, dia selalu berada di hadapan. Inilah sosok teladan seorang istri mendampingi suaminya ketika suaminya dalam berdakwah. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ini kita buat tema pada pagi hari ini, keteladanan beliau dalam mendampingi Rasulullah dalam berdakwah? Karena memang Rasulullah yang menyebutkannya. Saudaraku, Rasulullah itu ketika dia keluar rumah ingin bepergian, walaupun di depan istrinya, di depan Siti Aisyah, sering dia katakan bagaimana hebatnya Siti Khadijah dahulu. Siti Aisyah katakan setiap Rasulullah ada rezeki, dia menyembelih kambing, maka dia selalu katakan kepada Siti Aisyah dan istrinya, jangan lupa makanan yang kita sembelih itu bagikan juga dengan teman-teman Siti Khadijah dahulu. Artinya beliau begitu teringat kepada istrinya karena begitu perjuangannya. Sampai Siti Aisyah pernah katakan, bukankah Allah sudah mengirimkan kamu mendapat seorang istri yang lebih muda dibanding yang dulunya? Tapi Rasulullah dengan santai menyebutkan, Siti Khadijah lebih dari segala-galanya. Ini terkadang kata Siti Aisyah membuat aku cemburu. Lalu kenapa sampai Rasulullah mengatakan demikian? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, di dalam kitab Sirah Nabawi yang disusun oleh seorang pakar ahli pendidik, dia Pak ahli sejarah Islam, Muhammad Arbadani Al-Buti, ini seorang dari Beirut, seorang pakar, menyebutkan dalam satu hadis itu, di pertengahan hadis itu setelah pembicaraan antara Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, dia katakan, kenapa aku begitu cintaku kepada Siti Khadijah walaupun dia sudah tiada? Sebab amanat idh kafarun nas. Saat itu amanat idh kafarun nas. Dari awal-awalnya dia menikah dengan Siti Khadijah, setiap apapun apa yang diingkari oleh penduduk-penduduk Mekah kala itu, bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi, begitu mereka bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang pertama sekali kaum wanita yang beriman kepada Rasulullah? Artinya apapun yang dikatakan Rasulullah, bahkan lebih dari itu keji jahatnya orang-orang kepada Rasulullah, tetapi amanat idh kafarun nas. Dia manusia pertama sekali, dia tetap beriman kepadaku, kata Rasulullah. Coba, ketika seorang suami berjuang, Mbak Nopi, ketika seorang suami berjuang yang begitu keras, yeah, tetapi ketika semua orang benci kepada sang suami, tapi istri kan yang tetap senang kepada suami, amanat iskaparunat, dia tetap beriman kepadaku, dia senang kepadaku, walaupun dibenci. Kenapa suami tidak, apa mungkin dia, kenapa suami tidak semangat? Pasti ya semangat kalau dukungan yang sangat kuat itu. Inilah yang menyebabkan sehingga dakwah Rasulullah itu walaupun dibenci, dicaci maki orang-orang yang tidak senang kepada Rasulullah, tapi Rasul tetap semangat karena peran istrinya begitu besar, peran Siti Khadijah. Lalu dia katakan, ketika orang semuanya mendustakanku, dialah yang membenarkannya. Waktu dapat tani nantinya, dialah ketika orang mendustakanku, tapi dialah yang membetulkan, membenarkannya. Tidak pernah, dia tidak pernah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kecuali Siti Khadijah selalu bersama Rasulullah. Bahkan ketika dia mendapat wahyu yang pertama, ketika belum pernah dia melihat malaikat Jibril saat itu, ketika di Gua Hira dia pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, siapa yang membesarkan hatinya? Istrinya. Ayo, kata dia, saya kan punya paman, kita pergi sama-sama bertanya kepada paman saya. Dia memang bukan orang Islam, namanya Warqah bin Naufal. Yuk kita tanya-tanya. Kita tanya kepada paman saya, seorang sangat tua, mungkin matanya sudah tidak kelihatan lagi, tapi sangat ahli dalam kitab itu. Dia seorang, bukan, walaupun bukan Islam. Dia katakan, kamu berbahagia nak, berbahagialah kamu, kata Warqah. Itu yang datang itu bukan makhluk yang lain, itu adalah Namus, malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada kamu bahwa kamu akan menjadi orang besar nantinya, bertambah besar lagi, bertambah semangat lagi Rasulullah. Artinya begitu besar dukungan Siti Khadijah kala itu. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nas, kala itu semua orang menghalang-halangi jalanku, menghalang-halangi aku tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberi hartanya untuk mendukungku. Tapi saya, siapa yang mendukung? Semua harta yang dimiliki Siti Khadijah itu, Siti Khadijah ikhlas untuk membantu perjuangan Rasulullah. Ketika ada orang yang masuk Islam kala itu, dia diberhentikan oleh majikannya dari pekerjaannya, siapa yang mengangkat mereka, yang membantu makanan untuk mereka-mereka seperti itu? Ya Siti Khadijah yang membantukannya. Begitu banyak orang tersiksa, ya kalau kita sama sampai sekarang, ketika kita dekat dengan orang tiba-tiba kita berbeda keyakinan, banyak juga kita dicopot jabatannya, dicopot pekerjaan, tidak dikasih lagi. Siapa yang menolong mereka bertahun-tahun itu, bukan satu hari, bertahun-tahun dengan harta Siti Khadijah? Dia yang sanggupnya, yang lain tidak ada, kata Rasulullah. Inilah yang menyebabkan aku begitu aku cinta kepada beliau walaupun dia sudah tiada. Lalu dia katakan lagi, wa razaqanillahu min hal waladunaka ika ghairu minan nisa. Dia dengan Siti Khadijah itulah Allah mengasihi aku karunia, memberikan aku rezeki yang berbentuk anak-anak. Aku mendapati anak dari Siti Khadijah. Dia memang sudah tua tapi memberikan beberapa orang anak kepadaku, yang lainnya aku tidak dapat. Begitulah cintaku kepada Siti Khadijah. Inilah yang membuat ternyata saudaraku rahimakumullah, seorang suami ketika mendapat dukungan dari istri dalam bentuk apapun kecintaannya, dia tetap berpartisipasi membantu dengan keyakinannya, membantu membenarkan apapun yang dilakukan oleh sang suami. Ketika dia punya harta, dia tidak pelit kepada suami dan usaha-usaha suami. Masya Allah, ini luar biasa kekuatan. Saya pikir suami manapun kalau istrinya seperti itu, seperti dikatakan Rasulullah tadi, maka itu menjadi sosok, menjadi penyemangat, menjadi energi dalam perjuangan sebuah keluarga, dalam perjuangan dalam menegakkan syiar-syiar agama Islam. Insya Allah ini mungkin bagian yang dapat kami sampaikan sedikit. Memang sudah agak lambat tadi saya tunggu-tunggu di Masjid Agung. Yeah. Ada kita coba operator baru. Ternyata ini kontak-kontak belum menyambung. Jadi Masjid Agung setelah saya tunggu lebih dari berapa menit itu. Uh-huh. Ini tidak bilang dengan operatornya, dia masih kotak-katik. Saya sudah lari ke studio saja. Sudah agak lambat. Terima kasih mana tuh.
0: Baik. Nah itu tadi pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung ya. Dari materi yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Okay. Iya, untuk pendengar yang mau bergabung silakan ya, Anda bisa hubungi kami ke nomor telepon 94301, kemudian SMS dan WA kita di 08117179111. Pendengar, untuk Anda silakan kami tunggu ya, ada Pak Haji Saiful di studio. Anda bisa bertanya langsung ya lewat telepon WA ataupun lewat telepon biasa kita. Jadi silakan saja. Baik Pak Haji, mungkin ditambahkan lagi sembari menantikan telepon ya dari pendengar kita yang mau bergabung. Silakan Pak Haji.
1: Baik. Masya Allah. Bagaimana contohnya yang lain? Saudaraku, Siti Khadijah itu manusia yang sangat kaya raya. Bahkan dalam beberapa ahli sejarah itu mengatakan setengah harta, kalau seandainya digabung semua harta perniagaan orang-orang sekota Mekah kala itu, maka kalau digabung pun semuanya masihlah kaya Siti Khadijah. Artinya bagaimana kaya, bahkan ada menyebutkan sampai 2/3 harta di kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Masya Allah, bagaimana banyak duitnya Siti Khadijah ini.
0: Oke, Pak Haji, ini kita bahas dulu ya. Ada WA dari pendengar kita dari Ibu Mina yang ada di seputaran Sungaliat. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, kalau tadi sudah Pak Haji jelaskan bagaimana suami saat sedang mengalami masalah pekerjaan, tekanan ekonomi, atau sedang berada di titik terendah, bagaimana seorang istri ya bisa mencontoh sikap dari Siti Khadijah. Nah, ingin saya tanyakan Pak Haji, di era media sosial sekarang Pak Haji, jadi seseorang itu sering dinilai dari harta, kemudian penampilan, jabatan, dan popularitas. Bagaimana Pak Haji, keteladanan Siti Khadijah ini mengajarkan kita tentang nilai diri seorang perempuan yang sebenarnya?
1: Iya, karena ya karena memang dunia sekarang sudah lain, sudah
0: tidak
1: lain,
0: sama lagi tidak kayak dulu ya.
1: Lagi medsosnya tuh, apalagi mak-mak, mak-mak yang dilihatnya itu ketika muka itu bukan bagaimana sosok manusia teladan yang kita buka itu, selalu ya kita tampilkan apa yang dikerjakan mak-mak ketika menguntungkan. Maka yang dilihatnya bagaimana kalau ada istri yang kaya, yang bisa membeli anting-anting lebih besar dari roda dari roda motor mungkin. Kalau bisa menggantungkan emasnya di tangannya, gelangnya sama dengan roda mobil mungkin besarnya, atau bajunya yang begitu luar biasa. Gara-gara yang kita tontonkan semuanya manusia terkaya.
0: Iya.
1: Dilihat lagi manusia ibu-ibu terkaya, manusia yang paling hebat. Itu saja kita tonton. Kenapa tidak kita contohkan kepada bagaimana sosok seladan ibunda Ummahal Mukminin itu Siti Khadijah. Coba kita lihat contohnya. Kalau kita baca ke situ mungkin jangan banyak macam medsos, Ibu Minah mungkin agak tenang ketika. Yeah. Ketika kita baca ini, baca lagi, artis gajinya sekali tampil sekian, 150 juta sekali tampilnya. Yang suamiku dapat 100.000 sehari. Mulai kita bingung. Jadi mungkin contoh tuh ya. Kita cari lagi contoh-contoh yang bagus agar kita tidak bingung. Contoh misalnya Siti Khadijah tadi, contoh bagaimana seorang yang sangat terkenal, para sahabat Nabi dulu sangat terkenal dengan hartanya yang kaya, tetapi bagaimana dia menyalurkan hartanya itu. Nah, itu mungkin itu yang harus banyak kita baca, sifat-sifat atau keteladanan-keteladanan tokoh-tokoh yang memang teruji. Kalau kita akan istilahkan senangnya ke glamor.
0: Yeah.
1: Bahkan banyak kita kadang-kadang sengaja muat di TikTok atau di medsos itu, datang ke ATM, buka-buka duit, menampilkan rekening saya sekian. Tambah kali mak-mak peningnya nanti. Matilah kita mak-mak laki, suami orang segitu dapat hasilnya suamiku segini. Nah, kalau kita bandingkan dengan demikian, ya hancurlah kita.
0: Yeah.
1: Tetapi sosok seladan yang sangat indah, bukan kita cari orang yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana, tetapi bisa menjadi contoh. Banyak kok orang sangat sederhana di negeri kita juga, banyak orang yang berduit tapi penampilannya sederhana.
0: Biasa,
1: misal kita lihat, coba kita lihat siapa tuh seorang ahli jalan tol itu, ada misalnya anak angkatnya Buya Hamka itu, siapa tuh Yusuf ya, luar biasa. Dia seorang yang kaya raya, Abah Halun dipanggilnya tuh. Tetapi ketika dia dapat duit, ya dia bagi-bagi. Cara pakaiannya pun sangat sederhana. Baik. Biasa-biasa, tidak menampilkan kekayaannya. Mungkin itu udah.
0: Yeah.
1: Kita terlalu apa mungkin terobsesi dengan suami-suami yang orang yang kaya-kaya. Yuk, kita cari.
0: Kita ke pendengar dulu ya, Pak Ji ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik, dengan Pak Haji Ruslidan ya. Iya, Pak Haji agak sedikit mendekat Pak, suaranya agak kecil Pak, kita terima Pak. Oke, silakan Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, jadi bicara begini mungkin bagaimana kita katakan wanita-wanita bisa mencontoh seorang suri teladan, yaitu istri Rasul lah katanya. Makanya kalau saya sering katakan, dalam Pak Haji juga sering katakan tuh para Ustaz, kalau cari jodoh tuh si laki-laki tuh jangan cuma pandang tampang indah cantiknya wanita, tapi akhlaknya. Kira-kira wanita yang bisa diajak hidup prihatin, yang bisa mengerti kondisi, kan begitu. Jadi dari awal situlah. Kemudian tugas kita ini bagi generasi muda yang berumah tangga, didiklah anak hidup prihatin. Jangan anak tuh dididik hura-hura, poya-poya dan segala macam, walaupun kita mampu. Karena kalau kita didik hura-hura, glamor segala macam, istri kita biasa itu, itulah yang membuat kehancuran rumah tangga. Jadi kalau mau mencontoh ibu dari kita yang kita utarakan itu istrinya Rasulullah itu, didiklah anak kita.

0: banyak. Saya sepakat dengan Pak Haji Rusli Idan. Ya, cara mendidik anak kita itu jangan apapun dikendakinya lalu kita turuti. Ya, ada penting yang kita turuti, ada yang tidak perlu kita turuti. Tetapi dalam kekayaan kita itu kesempatan kita sesungguhnya, kesempatan kita untuk memberikan sesuatu apa yang diingini oleh anak sesuai dengan keinginan bakatnya. Ya, kalau dia misalnya anak kita sedang sekolah, ya kami itu perlu apa, mungkin ya perlu laptop misalnya. Ya kena untuk sekolah, ya kita beli. Kita beli laptop, tetapi kita jaga. Nah, ini pergunakanlah dengan yang bagus kan. Lalu ketika ada duit, mungkin kena kita orang kaya. Kita orang kaya. Lalu ketika ke sekolah, kan anak-anak kita mungkin atau kita punya cucu itu punya ada rezeki, kebetulan rezeki kita ada misalnya, kita berilah kepada anak kita. Tapi saat itulah kita mengajarkan. Contoh, misal contoh, tiba-tiba kita punya anak, setiap hari mungkin untuk uang jajannya Mak Ropi, kita kasih 5.000 misalkan. 5.000 kan lah bisa beli kue 5 kan, kalau kue kecil-kecil itu. Nah, tinggal ajarkan kepada mereka, nak, ini ada 5.000, nak, nantinya. Di antara kawan anak-anak ini, mungkin di sekolah ada yang dia dapat jajan. Tolong ya, nak, ya. Nanti kalau 5.000, 1.000 nanti, atau 2.000, kasih dengan anak ya. Kalau anak makan kue 1, kasih dengan yang teman kamu, mungkin dia hanya nonton. Maaf, mungkin ada yang tidak punya apa-apa, kan. Atau 2, nak, kalau bisa uang ini cukuplah untuk teman kamu 1.000 atau untuk kamu 2.000. 2.000 itu kan ada celengan. Dikit celengan, celengan. Tapi kena anak tuh masih kecil, apalagi dari mulai TK. Kita ajar, begitu polos anak-anak tuh pasti dia kasih kepada kawannya, kasih 1.000. Ini kan saat itu artinya kekayaan kita itu kita pergunakan baik sekali untuk kita, kita gunakan. Tetapi saat itu kita melatih kedermawanan kita kepada orang yang kurang mampu. Atau mungkin ketika kita pulang nantinya ada kawan-kawan kita yang jalan kaki, kita dijemput pakai motor, ya tolong ya, ada kawan dedek ya, bantu ya, duduklah ya, sama-sama, kasihannya sama-sama. Ini kan luar biasa, artinya kaya itu sebenarnya tidak salah, bagus sekali. Tapi penggunaannya ini mungkin yang sangat yang sangat seperti Setiawan Jahdi ya Pak Jarus di dalam. Dia kaya tapi sederhana penampilan, sederhana. Berbagi, masya Allah ya.
1: Kita ke pendengar lagi Pak Haji ya. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, ini mana suaranya, ini sudah tersambung ya, dicoba lagi Bapak atau Ibu yang tadi sudah mencoba bergabung ya di belakang Pak Haji Rusli, dan silakan kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Novi.
1: Iya, baik, silakan Pak Zulfaizar.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kalau kita lihat sejarahnya Pak Haji ya, banyak paman-paman Rasulullah ini yang tidak tertarik sekali sama Islam.
0: Iya,
1: betul.
2: Terus apa tuh? Ini karena apa Pak Haji? Mungkin karena doa, karena mereka tidak pernah berdoa untuk menjadi orang Islam Pak Haji, untuk menjadi orang bertauhid kepada Allah, sehingga Allah tidak sedikit pun menaruh hatinya untuk apa tuh jatuh ke Islam. Jadi kita sekarang ini perlu berdoa juga Pak Haji ya, kalau kita mau bertauhid baik pada Allah dan sebagainya dan sebagainya, dan cinta kepada Rasulullah, dan banyak-banyak berdoalah ke arah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan ke sana. Mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini paman-paman Rasulullah ya Pak Haji ya. Oke. Okay. Ya. Pak Haji masih ada telepon, kita terima lagi ya. Boleh, satu lagi ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sabihis ya.
0: Pak Sabihis.
1: Ya, silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi bagaimana Pak Haji, istri-istri ini kadang-kadang sangat galak kepada suaminya. Tapi maaf ya Mbak Novi.
1: Iya.
3: Kadang-kadang berkurang sedikit masalah apa nih, napekahnya untuk belanja, maka dia mengomel.
1: Oh gitu ya.
3: Maklumlah kan, nama gay wanita. Nah, jadi ada juga judul sekarang ini kan. Maka suami itu takut istri.
1: Oh iya.
0: Imam Thoyyib ada.

0: Iya, emang tuh.
1: Ya, coba itulah Pak Haji.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu fenomena sekarang masih ada yang seperti itu, Pak Haji.
0: Ternyata ikut juga.
2: Iya.
0: Ikut informasi juga.
2: Baik.
0: Pak Sami sini.
2: Silakan Pak Haji, dua penelpon kita tadi ditanggapi.
0: Iya, terima kasih. Masalah hidayah. Hidayah itu atau petunjuk. Mayyadillah, kata sering menyebutnya mayyadil. Siapa orang yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk dari Allah? Tetapi ada juga yang mendapat petunjuk dari Allah, tapi ada juga di antara mereka itu Allah, apa kan kalau kita itu Allah biarkan, Allah biarkan terserah mereka, aku tidak menyangkut campur, kata Allah. Nah, ini. Tapi hak hidayah itu hak prerogatif. Hak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba Allah ya Pak, Pak Zul, disuruh untuk menjemput hidayah itu. Menjemput untuk mengejar bagaimana caranya supaya dia dapat. Hidayahnya sudah ada. Tapi ada hidayah yang memang ditunjuk oleh Allah kepada orang yang dikehendaki orang-orang tertentu. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang kami kehendaki, gampang bagi Allah. Tetapi Allah nyuruh kita berusaha untuk menyebut hidayah itu. Bagaimana menyebut hidayah itu? Berarti kita harus dekat kepada sumber kebenaran itu sendiri. Siapa apa sumber kebenaran itu? Yaitu Al-Quran. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sumber kebenaran itu sendiri? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sumber kebenaran itu sendiri? Orang-orang setelah itu, al-ulama warasatul anbiya, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang bertebaran di berbagai tempat, di kampung-kampung dan di mana-mana. Nah, tugas kita ajak mereka. Tetapi keberhasilannya bukan hak kita. Jangan berhenti. Ulah leteh, kata kawan. Doa, dek masuk-masuk, dek apa-apa. Karena kita tuh ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu moyangnya, induknya ibadah. Usaha itu juga ibadah. Bekerja itu ibadah. Ketika kita sudah berbuat untuk mengajak orang kepada suatu kebajikan, berarti kita sudah mendapat kebenaran, sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah berhasil atau tidaknya kita sudah lakukan. Inilah ikhtiar kita. Setelah ikhtiar kita, jangan lupa doa ya. Tugas kita kan kalau orang sering nyebutnya duit itu, duit, doa kan, atau uang nantinya, itu nantinya. Jangan lupa kemudian ikhtiar, doa, ikhtiar. Jangan lupa kemudian tanya tawakal. Itulah tugas-tugas kita. Makanya paman-paman Nabi itu tidak masuk-masuk. Memang hatinya, kebenciannya lebih tinggi daripada pemikirannya yang sempurna, daripada akalnya, daripada hatinya sudah hilang. Karena dia benci. Bencinya di situ tidak hanya benci kepada Rasulullah itu, tapi dia sangat benci kepada Rasulullah itu karena Rasulullah itu menghina nenek-nenek mereka, tuhan-tuhan mereka. Coba kalau tuhan kita habis dibakar, habis dirobohkan, banyak tuhannya dulu. Ini kebencian yang luar biasa, sehingga tidak ada jalan lain. Sampai Abu Jahal itu harus berperang melawan Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana saat perang Badar tuh, siapa pemimpinnya? Salah satunya ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal tuh mati, amannya, pamannya terbunuh, Abu Jahalnya. Makanya dendamnya berikutnya Hindun itu, seorang istri Abu Jahal itu, dendamnya kelak, yuk kita perang lagi. Maka terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud ternyata adik-beradik juga, kalau tadinya kafir, yang ini satunya Sayyidina Hamzah. Ya adik-beradik juga. Sayyidina Hamzah yang terbunuh itu mengikuti Rasulullah. Makanya sampai hati, apa tuh, perutnya di apa, kalau kita dibelah, diambil hatinya, digigit oleh istrinya. Istrinya Abu Jahal, saking bencinya saat itu. Karena itu bencinya sudah melebihi segala-galanya. Maka tugas kita tetaplah berjuang untuk berdoa kepada Allah. Ikhtiar kita, mungkin di tengah kita juga ada seperti itu. Yang tidak dengar-dengar di badan. Nak kata dia lah. Nama gubernur katanya anak mana lagi. Tapi tugas kita adalah mengajak ada. Ya, makasih. Itu mungkin ya Pak Anu. Kemudian kembali kepada ke Pak Sabihis. Nah, mak-mak cerewet ini. Iya, mak-mak cerewet tadilah. Pak Sabihis, semakin sering mak-mak tuh puk beli puk ke HP, semakin banyak cerewetnya. Lah tahu ilmu cerewet sekarang ini. Makanya lagu Bang Thoyyib tuh di mana-mana selalu dihafal. kenapa nyedek pulang-pulang deh. Kadang-kadang nyedek pulang tuh sebenarnya nyekesel bisa jadi. Tetapi membuat istri itu jadi tidak betah kepada kita bisa dua kemungkinan, yeah. Pak Sebes. Kemungkinan yang pertama, kita ini memang orangnya bagus, tapi pelit.
2: Oh,
0: nah, itu kan udah kan ada juga kadang-kadang suami itu sering bohong kepada istrinya. Bohong dapat kerja di kebun sawit mungkin dapat 200 harinya, terus 50 lah masuk kantong kita korupsi kita. Sampai kepada bininya, ini dapat duit tadi 150, ku minta 50 untuk beli rokokku, untuk beli minyak nanti agak tinggal 50, jangan lupa 50 kayak lauk anak kita, kayak uang sekolah. Itu kan kayak uang sekolah anaknya, bayar listrik, kalau listrik mungkin ada PDAM-nya nantinya, atau beli lain-lain. Nyala ngambil 100 kayaknya tuh, mungkin ah ini bisa jadi. Karena sekarang ilmu ibu-ibu itu sudah sangat banyak, sudah pintar, berarti yang ngambek gerem ke suaminya. Jadi itulah akibat mungkin karena kesalahan kita. Tetapi bisa jadi ada kesalahan istri juga. Kesalahan istri ini dia selalu ingin melakukan sesuatu, kalau bahasa orang atas mungkin ekspektasi ya. Kemampuan kita hanya batas itu. Kendaknya dua kali lipat. Nah, itu kan sering kita tuh kadang-kadang kan mestinya beli bedak tuh semacam jadilah cukup, tapi kadang-kadang ya dia berkawan, dilihatnya ada bedak yang bagus di pada dia bagus kata kawannya, ada yang bagus kelipel krim misalnya kan, atau dulunya Panbo terkenal nama bedak-bedak kan. Ini yang bagus sementara ini kan untuk kelas Panbo mungkin kelas ini mereknya bukan Kelly-nya. Nah, kita beli yang banyak sehingga duitnya tidak cukup. Hanya untuk itu katanya jangan banyak jalan-jalan ya. Mak-mak ini kan segala kegiatan kan, ketika diajak kawan ikut semuanya tuh. Coba kalau bapak-bapaknya itu mungkin 2 tahun 3 tahun kalau dia ada beli baju cuma sikok tuh Mak Nopi. Baju itu selembar, baju koko itu kadang-kadang setahun atau tahun ketek itu kadang lah kuning gitu ya. Kopiah tuh 8 tahun mungkin dia beli kopiah hitam tuh, sehingga warna kopiah hitam tuh jadi agak putih-putih lah. Beli kopiah putih jadi hitam warna saking lamanya. Mak-mak tuh setiap kali ada acara satu baju baru. Besok nak undangan bulan depan
2: beli baru
0: lagi kan. Apalagi dia berkawan berkelompok, majelis taklim atau apapun kelompoknya. Baju apa lagi nanti kita undangan?
2: Baju seragamnya banyak.
0: Baju seragam lagi. Mulai. Pesan nanti, pesan inilah yang suami banyak dia tahu pesan apa noh. Gua sampai sekarang dia tahu enggak pernah tuh apa COD apa. Pesan-pesan itu kan. Mak-mak sebentar sudah datang lagi. Kan dari mana duitnya? Minta kepada bapak-bapak. Bapak kan sanggupnya selai mungkin selai pakaiannya 3 bulan sekali jadilah. Kan ada baju 3-100 sudah mendadak banyak duitnya. Banyak duitnya mungkin selembarnya 500. Inilah kita harus bisa menyesuaikan kemampuan kita, sehingga kalau dalam pepatah itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena kalau besar pasak daripada tiang, nantinya kalau pakai tangga-tangganya pacak jatuh. Tangga jatuh kita mana ditimpa tangga pulih nanti jadi beruntun. Beruntun nanti keuangan kita tidak mencukupi, karena tidak mencukupi kita sakit hati, kadang-kadang tidak negor lagi pelit lagi, padahal keinginan kita tuh tidak sesuai, dapatnya sekian, dapat katalah budgetnya sebulan sebulan mungkin 3 juta, belanjanya 4 juta setengah. Jadi nombok kalau bahasa negara tuh mungkin inflasi kita. Setiap bulan inflasi kurang. Numpuk. Ini mungkin untuk kita bersama harus kita jaga bersama. Yo, kita kembali lagi baca kepada kemampuan kita. Batas mana agar kita tetap utuh keluarganya ya Pak Sabes. Makasih Pak Sabes.
2: Baik. Makasih ya Pak Sabes dan juga untuk pendengar yang lain, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Saiful untuk edisi kali ini. Baik Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sedikit closing statement berkaitan dengan topik kita pagi hari ini Pak Haji, silakan.
0: Ya, terima kasih saudaraku rahimakumullah. Sungguh indah, sungguh bijak seseorang ketika dia mengambil pelajaran, dia mengambil perjalanan dari orang-orang yang betul-betul terkenal dalam sejarah, dalam contohnya yang bagus, sehingga kita bisa menjadi contoh. Ketika kita mengambil sesuatu, iktibar, carilah iktibar atau pelajaran yang sudah begitu indah. Sekarang zamannya sudah zaman agak canggih, mungkin di samping kitab-kitab yang sudah ada pada kita, ketika kita menghadapi masalah mungkin buka juga Google dah apa-apa. Dah kira-kira menguntungkan, memecahkan masalah misalnya gara-gara ini buka, mungkin ketemu nanti insyaallah. Ini kan obat, jangan hanya TikTok terus yang dibuka tuh. Ini kan canggih sekarang nih. Ketika sekarang dulunya kita melihat Mekah itu tetap di mana, dia tahu gambarannya. Yeah. Sekarang dalam setengah detik, tik-tik-tik-tik, Mekah muncul gambarnya. Tik-tik-tik, contoh teladan bagi istri, supaya nantinya diserangi suami, picit judulnya, tag muncul, oh ini tip-tipnya kan sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana kita mengisinya. Mungkin kami mengajak kita, yuk kita sama-sama bijak dalam bertindak, bijak dalam bertingkah laku, dan menghitung kemampuan diri kita, sehingga kita lebih mudah dalam menjalankan aktivitas yang kita lakukan dalam kesaran kita, insya Allah. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Pak Haji sudah memberikan tausiah ya hari ini, sekaligus komunikasi bersama pendengar kita ya Pak Haji. Mudah-mudahan next di lain waktu kita bisa soan lagi, datang langsung ke studio, karena memang hari ini spesial ya. Oke, baik, dan sukses selalu untuk Pak Haji. Amin. Dan selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak Haji ya. Baik, dan pengen terima kasih untuk kebersamaannya, jumpa lagi dengan kesempatan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: adalah memang tradisi kita dari turun temurun dari dulu sampai sekarang sudah dilaksanakan setiap momen-momen hari raya keislaman.
1: Karena kita tidak ada petir, semuanya sengaja, misalnya orang lempar puntu rokok atau orang membakar sampah atau membakar kebun.
2: Radio Republik Indonesia Sungaliat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pilihan rangkaian informasi pagi diantaranya nganggung di Tua Tunu Pangkal Pinang, tradisi bersamaan yang terus lestarikan hingga kini. Satpol PP Bangka kewalahan tangani kebakaran lahan yang semakin marak terjadi di mana satu hari bisa sampai 10 kejadian. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini nganggung di Tua Tunu Pangkal Pinang, tradisi kebersamaan yang terus dilestarikan hingga kini. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
0: Dari turun temurun dari dulu sampai sekarang dan belum tidak pernah berhenti dan nganggung ini.
3: Tradisi nganggung di Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung hingga kini masih terus dilestarikan masyarakat. Tradisi makan bersama dengan membawa hidangan menggunakan dulang tersebut tidak hanya dilaksanakan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pada berbagai momentum keagamaan dan kegiatan adat lainnya. Ketua Adat Wilayah Tua Tunu Zulkifli mengatakan nganggung merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini tidak pernah berhenti dilaksanakan. Menurutnya, masyarakat Tua Tunu juga masih menjaga berbagai tradisi lainnya seperti kegiatan ruah kubur. Seluruh tradisi tersebut terus dijaga agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi penerus.
0: Nganggung ini adalah memang tradisi kita dari turun-temurun dari dulu sampai sekarang dan belum tidak pernah berhenti. Dan nganggung ini dilaksanakan setiap momen-momen hari raya keislaman. Bukan hanya maulid saja, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya. Dan tak ketinggalan juga misalnya ada ruah kubur, ada memperingati beberapa hari meninggalnya masyarakat gitu. Kita sedang melaksanakan nganggung.
3: Nah, Zulkifli menjelaskan nganggung bukan sekedar kegiatan makan bersama. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tua Tunu. Tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bangka yang terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Selain mempererat hubungan antar warga, nganggung juga menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Rahmatuddin. Kepala Desa Kemuja Muhammad Solehan mengatakan perayaan ini sudah berjalan ratusan tahun dan diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi nganggung sepintu sedulang. Ia berharap dengan peringatan yang dilaksanakan serta doa bersama ini, Desa Kemuja senantiasa diberkahi dan masyarakat bisa sejahtera. Sementara Bupati Bangka Ferin Sani menyampaikan peringatan ini sudah dirayakan sejak dulu hingga kini dan sangat melekat di hati masyarakat. Hal ini menjadi bukti konsistensi warga dalam melestarikan warisan leluhur nenek moyang. Menurutnya tradisi maulid ini menjadi perpaduan nilai agama dan budaya yang harus terus dijaga. Selain ibadah juga ajang silaturahmi kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Samsat Pangkal Pinang optimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor lewat program pemutihan. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
4: Sampai hari ini masih berproses masyarakat.
5: UPTD Samsat Pangkal Pinang terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan. Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang, Leo Helmut, mengatakan bahwa program ini sejauh ini terus berproses dan menunjukkan tren peningkatan antusiasme masyarakat khususnya wajib pajak tahunan. Leo menjelaskan dalam program pemutihan kali ini yang dihapuskan adalah sanksi atau denda administrasi berdasarkan peraturan Gubernur Bangka Belitung. Sementara itu untuk pokok pajak tetap dikenakan kepada wajib pajak. Diberitakan sebelumnya, Bakuda Bangka Belitung terus menggenjot realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang ditargetkan mencapai 186 miliar pada tahun ini. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan realisasi tersebut masih berada di bawah target ideal bulanan. Meski demikian, Bakuda tetap optimis target tahunan tersebut dapat tercapai.
4: Untuk sampai hari ini masih berproses, masyarakat masih actionnya masih belum, kecuali yang tahunan. Tahunan tuh kayak lewat 2 tahun sudah ada action untuk banyak, tapi kalau yang lebih dari 2 tahun mereka belum dulu kelihatannya, karena pokoknya kan tetap kita kenakan. Yang dihilangkan itu denda berdasarkan pergub yang baru.
5: Sementara itu, warga Bangka Tengah, Sela, menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini sebab sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan.
6: Menurut saya, kebijakan pemutihan pajak ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak tentunya. Nah, dengan adanya pemutihan ini, beban yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan, dan tentu ini juga menjadi kesempatan bagi kami sebagai wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban dalam membayar pajak ataupun tertib dalam membayar pajak.
5: Lebih lanjut, saya berharap program ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Sebanyak 109 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa kemarin. Titik panas tersebut dengan tingkat kepercayaan tinggi atau konfiden 9 banyak ditemukan di Pulau Belitung, dan titik panas dengan konfiden 8 juga tersebar di sejumlah wilayah kecuali Pangkal Pinang. Perakiraan BMKG Bangka Belitung Anissa mengatakan jumlah hotspot di Bangka Belitung masih berada pada kisaran 100 hingga 150 titik setiap harinya. Kondisi ini menunjukkan potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih perlu diwaspadai, yang dipengaruhi kondisi lahan, cuaca, suhu, kelembapan, serta aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Anissa menegaskan hotspot tidak selalu berarti menjadi kebakaran, titik panas menjadi indikator potensi dan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Satpol PP Bangka kewalahan tangani kebakaran lahan yang semakin marak terjadi, di mana satu hari bisa 10 kejadian. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Kalau kita siap siaga ya, sehari itu sampai 10 kali loh.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka terus menjadi perhatian. Tingginya frekuensi kejadian membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan, bahkan dalam kondisi tertentu, jumlah kebakaran yang harus ditangani dapat mencapai 10 kejadian dalam satu hari. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka, Mas Herman, mengatakan petugas harus bekerja ekstra ketika sejumlah titik kebakaran muncul dalam waktu yang hampir bersamaan.
1: Sengaja ya, karena kita tidak ada petir, tidak ada apa ya kan, semuanya sengaja, makanya orang lempar puntung rokok atau orang membakar sampah atau membakar kebun gitu. Jadi tidak ada yang tidak dibangkai, tidak sengaja. Rata-rata sengaja semua. Dan kita dijeliti juga gitu. Belinyu-belinyu kewalahan, kita tidak punya mobil loh dari Pemkab Bangka. Untung ada PT Timah yang bantu.
8: Menurut Ahmad Suherman, persoalan utama yang dihadapi bukan hanya luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga banyaknya titik kebakaran yang muncul secara bersamaan. Kondisi ini membuat armada pemadam kebakaran harus dibagi untuk menjangkau lokasi yang berbeda. Saat ini sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran milik pemerintah daerah sudah dapat beroperasi. Namun jumlah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kondisi ketika kebakaran terjadi di banyak lokasi secara bersamaan. Salah satu wilayah yang cukup sering mengalami kebakaran adalah Belinyu. Dalam sehari petugas bahkan dapat menghadapi hingga 4 kejadian kebakaran di wilayah tersebut. Keterbatasan armada di Belinyu membuat penanganan kebakaran harus mendapat dukungan dari pihak lain. Ahmad Suherman menyebut bantuan kendaraan dari PT Timah turut membantu petugas dalam menjangkau dan memadamkan titik api. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan wawancara terkait dengan penanganan kejadian kebakaran oleh tim dan Karsatpol PP Kabupaten Bangka bersama Ratna Agusari.
8: Pendengar, terkait dengan kejadian kebakaran yang semakin marak di Kabupaten Bangka, kita akan berbincang langsung bersama PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, ada Pak Ahmad Suherman. Baik Pak Ahmad Suherman, sejauh ini gimana nih Pak untuk kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka?
1: Ya, kalau kebakaran hutan ya, yang banyak nih, termasuk ada juga rumah ya, dua ya, hari dalam bulan ini ya. Mungkin kalau yang paling ini daerah lintas timur ya, terutama di PLTU. PLTU ini hampir tiap dalam seminggu ini kebakaran terus. Jadi sehari kita matikan, nanti sore muncul lagi, besoknya muncul lagi. Dan ini indikasinya kan disengaja ya.
7: sengaja ya. Dengan objek vital yang harus kita jaga. Padahal situ kita udah dari Damkar Provinsi, dari Kabupaten Bangka, Pak Kota Pangkal Pinang juga bantu, masih juga lah terjadi kebakaran. Dan ini juga jadi pertanyaan kami lah, kok berulang-ulang kebakaran, padahal kita udah padamkan seperti itu. Ya kalau untuk yang lain ya, ada rumah dua ya, 5 tadi di depan rumah Bupati, warung, tapi itu dari apa? Dari gas ya.
8: Untuk yang di PLTU berapa jarak kebakaran dengan pagarnya, Pak?
7: Sudah nyampe pagarnya. Nah ini kan jadi pertanyaan nih. Atensi juga dari pihak kepolisian juga sudah pakai drone dah mantaunya itu malam-malamnya dari pihak kepolisian. Kita bagaimana titik apinya? Itu kena objek vital. Kalau itu kebakaran, habis listrik bisa padam sebangkai. Itu. Jadi betul-betul lah kita pantau juga, kami berharap masyarakat untuk tidak main-main lah api situ ya. Karena kan objek vital ini, itu yang berbahaya.
8: Juga sementara siap penyebabnya apa?
7: Sengaja ya. Karena kita tidak ada petir, tidak ada apa ya kan. Semuanya sengaja, makanya orang lempar puntung rokok atau orang membakar sampah atau membakar kebun gitu. Jadi tidak ada yang tidak dibangkai, tidak sengaja. Rata-rata sengaja semua. Dan kita dijeliti juga gitu. Belinyu kewalahan, kita tidak punya mobil loh dari Pertan Bangka. Untung ada PT Timah yang bantu. PT Timah di sana. Seharinya sampai 4 kali di Belinyu sekarang. Iya, lebih geli ya. Itu berbayar ke bukit ya. Kalau itu naik ke atas bagaimana, mobil kan enggak bisa masuk. Makanya kita juga ada tim yang harus manual. Yang bantuan PT Timah ya, kita dibantu 15 tangki semprot ya, untuk membantu lah.
8: Bagaimana sih Pak untuk kejadian kebakaran dan armada yang tersedia dalam penanganan kebakaran nih?
7: Kalau kita siap siaga ya, sehari itu sampai 10 kali loh. Jadi anggota kita memang betul-betul kerja, betul-betul kerja, nggak main pulang. Dari titik lokasi sini ke titik lokasi ini, ke situ. Saya juga harus turun, saya juga harus memadamkan api. Nanti pekerja sama Pak Polisian, Babin, kita dibentuk oleh Laskar Sekaban ya, alhamdulillah lah, mereka yang sangat peduli lah dengan ini. Kadang-kadang sama-sama kita harus keluar. Mereka. Ya kita mintanya ada lagi ya, seperti Laskar Sekaban yang lain yang bantu kita ya. Itu.
8: Kita kan sudah ada relawan yang dibentuk dalam penanganan karhutla. Sejauh ini bagaimana sih Pak perannya?
7: Nah, peran relawan memang agak kurang ya karena apa? Mungkin keterbatasan dana, keterbatasan apa. Sebenarnya itu niat ya, niat kita untuk menjaga lingkungan lah. Dengan modal sederhana lah, tangki itu iyalah. Kan bisa disiapkan lah, tangki di kebun kan bisa dipakai itu. Itu lebih efektif daripada yang pakai apa kebes itu, pakai dahan-dahan itu. Informasikan dan mereka harus turun lah, bantu sama-sama. Ada Linmas juga. Kadang-kadang kegiatan ini memang satu kali mampu ya, tapi kalau udah berkali-kali dalam sehari tuh capek juga gitu. Harus makan, gimana makan.
8: Ketersediaan armada kita di mana?
7: Armada kita 4 ya, alhamdulillah kita perbaiki ya. Alhamdulillah lah bisa. Tapi kan bukan satu armada bisa dalam satu kejadian bisa nurunkan 2 atau 3 armada. Karena kalau besar kan suplai airnya dari PDAM dibantu juga. Alhamdulillah lah. Kalau untuk itu ya untuk Pemkab Bangka alhamdulillah untuk kita bisa lah ngatasi. Cuma tadi volume kegiatan titik ini banyak kejadiannya itu. Sampai satu titik tuh apa satu waktu itu bisa 4 titik kejadian. Bagaimana kita pecahnya itu?
8: Dengan demikian bincang singkat kita bersama PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman, sampai jumpa.
2: Pendengar, dengan merahnya wawancara tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan warta berita daerah informasi waktu pendengar pukul 6 lewat 18 menit dan tentunya untuk pagi hari ini pendengar saya akan hadir menyapa Anda, nanti ada beragam informasi yang juga akan kami hadirkan menemani Anda kali ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pantau terus siaran kami dan pastikan jangan kemana-mana dan selamat melaksanakan berbagai rutinitas ya untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas pagi, untuk siswa juga yang akan berangkat ke sekolah ya. Tetap semangat menjalani hari-harinya. Mudah-mudahan segala rencananya terrealisasi hari ini.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, satu lagu yang sudah kita dengarkan ya dari Yovian Uno dengan Yang Baru. Baik, kali ini pendengar saya hadirkan juga satu informasi mengenai Presiden Prabowo targetkan penanganan karhutlah selesai dalam 1 hingga 2 minggu. Pendengar ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ya. Jadi pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air dan ribuan personil, pendengar. Jadi Presiden mengatakan penanganan karhutlah ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB ya. Dan Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Negara juga mengatakan kondisi El Nino tahun ini cukup berat. Jadi dengan kondisi sekarang ini maka pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kebakaran, pendengar. Nah itu ya, kemudian pendengar, informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda tentunya juga masih kami kutip ya dari rri.co.id, pendengar. Dan kali ini juga ada informasi yang masih berkaitan dengan yang Iran ya menegaskan tidak takut perang ekonomi dengan Amerika Serikat, pendengar. Jadi Iran menegaskan tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Menurutnya Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun serangan ekonomi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran ya. Dan Iran juga menyebut perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat ke Iran sebagai bentuk terorisme ekonomi dan kejahatan kemanusiaan. Jadi Iran meyakini negara-negara yang menjadi mitra dagangnya tidak akan terpengaruh oleh ajakan Amerika Serikat untuk mengucilkan Iran. Sementara di sisi lain, Iran memperingatkan negara-negara yang berpartisipasi dalam sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, dan Iran tentunya akan menganggap tindakan ini sebagai deklarasi perang ya. Jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Senin waktu setempat juga mengumumkan apa yang disebutnya operasi pengucilan ekonomi terhadap Iran. Bessent bahkan menyamakannya dengan operasi D-Day yang pernah dilakukan pasukan sekutu pada Perang Dunia II, pendengar. Jadi tujuan perang ekonomi ini adalah memutus tiap jalur kehidupan ekonomi negara Iran, pendengar. Jadi yang mengatakan Presiden Trump sedang mengontak sejumlah negara untuk berpartisipasi mengucilkan ekonomi Iran, dan Amerika Serikat juga mengancam negara yang masih menjalin hubungan ekonomi dengan Iran. Jadi setidaknya ada 5 sektor yang menjadi proyek utama sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, yakni penerbangan, teknologi, emas, pelayaran, dan aset digital. Selain itu, Amerika Serikat juga mengenakan sanksi terhadap lebih dari 60 entitas, individu, dan kapal terkait Iran. Nah itu pendengar, satu informasi ya terkait Iran tegaskan tidak takut perang ekonomi dengan Amerika Serikat. Baik, kali ini pendengar menemani pagi Anda, pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk menemani Anda dan semangat pagi untuk semuanya. Dan pastikan nanti beragam informasi lain masih akan kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Ya udahlah, gue naikin.
1: Ya, baik pendengar, masih kita lanjut ya dengan informasi pagi. Dan kali ini pendengar, ada informasi juga terkait Kementerian PU Suplai Air tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan juga Maluku Utara. Pendengar ya, jadi Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah dan juga Maluku Utara. Pendengar, jadi dukungan ini dilakukan melalui pengerahan pompa, personil hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Untuk di Kalimantan Tengah, kebakaran melanda wilayah daerah irigasi Rawa atau DID Dadahub pada Senin 24 Agustus 2026. Jadi kebakaran pertama terjadi di tanah restan B4 dengan luas terdampak sekitar 60 hektar. Tim Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 2 mengerahkan 2 unit pompa dan sekitar 20 personil ya untuk memadamkan api. Jadi pemadaman ini berlangsung sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan bersama masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla ini diperkuat selama musim kemarau 2026. Jadi upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air mendukung penanganan bencana lapangan ya. Nah sementara itu kalau di Kalimantan Utara, pendengar, kebakaran lahan melanda desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur pada hari yang sama. Jadi BWS Maluku Utara mengerahkan mobil tangki berkapasitas 20.000 liter untuk mendukung operasional pemadaman ya, operasi pemadaman ini. Dan kebakaran berdampak pada lahan sekitar 9 hektar yang berada di dekat kawasan pemukiman masyarakat ya. Nah, pemadaman ini dilakukan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, PT Tempo Press International Delivery atau TID dan juga masyarakat hingga api berhasil dipadamkan. Kementerian PU juga memastikan personil dan peralatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dan pemantauan serta koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan ya untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman, pendengar. Nah, sementara itu kalau di Kabupaten Bangka, pendengar, Satgas Karhutla Bangka tingkatkan patroli untuk mencegah kebakaran ya. Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Bangka meningkatkan patroli kawasan hutan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Bangka, Bapak Ahmad Suherman di Sungai Liat mengatakan bahwa patroli atau pengawasan hutan dan lahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini mengingat ya kebakaran hutan dan lahan itu hampir setiap hari terjadi. Hanya saja dikatakan Ahmad Suherman, langkah antisipasi dengan melakukan pengawasan di lapangan ini tentunya juga harus didukung penuh oleh masyarakat ya, mengingat langkah efektif mencegah kebakaran hutan dan lahan ini adalah peran aktif masyarakat dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran ya. Jadi menurutnya menjaga, melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman kerusakan termasuk kebakaran ini merupakan kewajiban, bahkan pelaku tindak kebakaran hutan dapat dikenai sanksi pidana, pendengar. Jadi berdasarkan data sementara, luas lahan dan hutan yang mengalami kebakaran terhitung Januari 2026 sampai dengan sekarang itu mencapai 350 hektar, pendengar. Ini tersebar di sejumlah kawasan hutan di wilayah kecamatan. Jadi Ahmad Suherman mengatakan tim dan damkar sendiri di lapangan terus berjuang keras ya memadamkan api setiap terjadi kebakaran hutan meskipun mendapati berbagai kendala di lapangan. Dan dia mengatakan untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tim damkar dibagi sejumlah regu di pos damkar yang dibuka 2 kali 24 jam, pendengar. Nah, itu ya informasi terkait Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Bangka yang meningkatkan patroli cegah kebakaran. Baik, untuk Anda pendengar, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar. Dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro 3 saat nanti kita akan dengarkan penyampaian warta berita.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.
2: Ya, Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
4: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika.